Wah kesepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan ke kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda enam, segar gaya endu peras. Pesanan Nusra Ati, so RTN.

0: Ya, abah lamat mari. So, Ika Saiful. Jadi, aku Sabah nang bega di tak kerja sana ti indu ti filo.
1: Ya.
0: Bega di de sabar ke an maat.
1: Amat beri.
0: Maat kerja lah dengan sungumian dua ti. Mai dup an ani renai ko ke jerebu dinge.
1: Ya, dia dua pun ha mani nyamnya ama meta tak de. Ama ko dau tak ti sel.
0: Ya.
1: Dan konti. Yeah. Aku fikir lepas aku pergi itu, aduh, aku meruas konti. Perlu perlu morat ketopat ataupun wah ketopat de bongeh lagi, de border lagi. Dan kadan de cerubu de kena tira topat de paling ku suka ini konti.
0: Ya, amai kamu tu nak aircon di office the scoop barat tak kadang bege kadang barat tak sedia berguna di aircon jadi mengena adalah harus di konti
1: kan. Okay. Okay, jadi baru ingat dah lagi buat fikir ingat pasal topik bincang upi tu. Dah pagi ni dia topik tak sel dah pagi tu.
0: Ya, topik tak ya pasal ni di sarungan naik dengan depu rutin di sarungan naik dengan pasal nangguh setegar jerebu hati.
1: Ya, terus saja komen di ruangan komen Facebook YFM BD.
0: Ya, jadi tinggal ke so Angela ya, enang topik jerebu ayo terpaksa batal ayo depo beron kakusing kakucing minggu hati setegar jerebu. Kedai the covid dan kamu ayo so pemahaman ko lah ayo kedai memiris kok menai cancel mai kedai teru tender ke andu i beron cancel.
1: Bagus dia cancel lah.
0: Kena cancel lah. Yalah kamu yang merik pun jerebu ke.
1: Ogi ke kodak-kodak sen Pimon du biron dia abah cancel. Ogi ke dia kira-kira mungkin ya teningat ya adin keadaan pun jarak pemandangan ni ni anang pun dek dek totu torang. Lagi-lagi ni ada pakai biron. Mungkin pun keadaan de suang tolong pun atau dek puan waki terde orang raya pun dek dapat geskia kirin ataupun tonga nanya lorong-lorong de boken. Apalagi nya ada kan apalagi nya ada pakai biron.
0: Betul.
1: Berbahaya.
0: Berbahaya pilot lah, pilot. The kiris. The kiris prita. Terpaksa pusing semua dia. Kajen arahan dia.
1: Masa you pakai kipas dia.
0: Jadi anak topik tak di isan-isan nanti ya. Jadi Sabah nang bege lah, bege aktiviti di terpaksa duk nangguh. Rebis ikan kamu yang tak tinggal ke ia aktiviti andu kebangsaan. Sepatut ia gig dog night di Kuching. Pak I terpaksa ke dog mata.
1: So pasal aktiviti-aktiviti de kodak IT ya sel ya. Kodak denangmu boga aktiviti de obo batal. Boga ge kirai nang ngimpi rugi nuduknya a. So apa kirai nang nya ada suat dan aktiviti ti nya ada suat dan program de kodak IT ye menai perancangan si bayi ti membiburan-buran.
0: Betul.
1: Lepas nu mau bobat tal kira nang kecewa lah. Mungkin ni lagi the kira dari segi sektor ekonomi apabila melibatnya ada si dia kok ngan piuman ke ataupun baraketra ya mesti dia iti si dia ino last obo batal last minute jadi kira nang pinguman de miri seno kira rugi lah. Jadi dari segi inu lah terpikir ya bukan sejak ingin hadkan aktiviti tu paya ingin garugi nudu boga sektor sebenarnya.
0: Betul. Jadi pak sungguh benar tak positif dah lah. Agilah nak sebabi cak nang kireng nang ada hikmah. Ada hikmah.
1: Sebenarnya pikir-pikir kedai ti ada sabar sija menjalani dugaan ini nyatanya. Itu tu. Kadang ya mungkin dang ni dua taruh buran ke ni ke. Pas tu ya pari kedai biasa. Kedai ada ni join COVID sel. Memang ia bisa sohar. Pas tu ia akan ogi sinar.
0: Ya, di sinar. Jadi kamu itu tengok kamu ke jerebu ti 2 minggu lebih ya.
1: Iya. Beran-beran
0: moi ini tau. Tak ingat pari sejarah nuna dengan Jason ke dua lain topik jerbu semua peri-peri puju pasal memori. Jadi
1: kami Nato tinggal ke
0: aku basah. Aku basah media sosial lah Fit. Aku kalau senateng aku dah tak sekurang.
1: Aku masa itu kajian gunia
0: 1997
1: aku masih primary school. Aku masih sama sekolah lah, primary. Lah, aku dah nateng. Aku dah nateng mungkin. Pak dah nateng aku selnya pakai tupeng warna Buddha ino. Ino nateng ko. Sop-sopnya pakai ino. Ino sejak nateng ko.
0: Betul. Betul lah nak.
1: Jarang. Adin jarang ku ingat tupeng ino.
0: Kita sebab mas sana ia special kau mena ia mar pu regamar pu nak dia taruh lapis nak kan
1: pak masa itu nya angin free free nya angin angin free
0: wow
1: ya ingin nudo ni dia nana bori ke bori rasa bahasanya miri ya memang mar kau tak sebut mutia
0: ya madin aku rasa adin, mar lah
1: adin bayura rasa ku mungkin sob nuna perita ya 500 ke sombu muka darurat
0: ya amai kamu ingat ke ini sejarah pipi puju jerbu pipi puju ana ayah peguru so bulan September lah atik atakan peguru so bulan Ogos nuna so bulan September nak puun Oktober nak awar Oktober
1: dek tu ira
0: kira harap mana lah harap mana harap mana lah mai lagi ni nang daya kita nang so bulan September semang pre September pipi puju nak awar Oktober masa anak tu mendarurat darurat di ni Sarawak
1: ni Sarawak ini
0: ni Sarawak ya baik kamu tinggal ke darurat ati ke kemungkinan lah kamu api ti rebisok 500 kan dikit perintah nang desok per desok per Sarawak
1: ya itu nak topat
0: daerah tertentu tu
1: adakah tragedi ini akan berulang tragedi Oktober okay jadi ingat lagi enaknya buat fikir ingat pasal topik pagi dalam pagi ini ataupun topik minjang upi ingat terus ya angin komen ingat ruangan komen FB ataupun the nombor telefon koi 0-2-2-4-4-E-0-2-2-5-0
0: okay jadi atap juga ragu pramenta so Chris Wooden kan bisa mangan Ellen Kayan.

ta kedua. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing lik peringas mengjam, selin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak serin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit ngopi ini benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai in ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak geh adep tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nijen kasing.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi tak kita setengah jam dengan ingat tak Pramun bersama dalam segmen Mekat Kerimu Khas Parik Dingin bersama Kedu Filo.
1: Ya.
0: Di Isan Nisan nanti. Okey. Okey. Atau mereka orang komen.
1: Ya. Okey, komen.
0: So yang pakok ya, enang aku onuti bongoh berabun tobar. Sedoi oni de penting di nai di luar. Aku lo sejak di dang boli. Demi kesehatan asuh pun ogi ge puat buuh tia bahaya botol senang. So Wellington amai. Enang itu pasal cancel pari ka Serian healing sama dengan rawang dengan family sedena.
1: Ya, kesian. Serian dua tiba-tiba pun bergantung ke pibasa IPU Nusumi dua pagi itu. Jadi mungkin masa dapat ingat mungkin IPU de kasem bau pagi itu. Jadi sebut pasal Serian bergemasam aktiviti de dapat yang naya. Nasib ke minggu itu saya nak kopet cuti. Kimisi sekurah. Jadi doi dia ganggu ada munu dia mun ke sekurah ni ke ni sen sektor ini sektor pendidikan pun terjejas ke in kira nang pun ogi gobo pasar seruban jerbu ada ogi ada nanya alami dah masa itu ya. Dua wati tu ke pihak berkuasa pun sebenarnya ratus boga mak naik opo itu buka mak teriak nyauh katikani ataupun ingat de biasa bilang kau nu ingat nogi nyau kau ngan uras ngan kau nika.
0: Betul.
1: Pak Adin dan kadang jerebu mak teri endai kau dah ini dia. Yeah. Pagu teran sejak kang tuang uras.
0: Yeah.
1: Kan. tanah nega ruri uras itu di mit uras ngan mak teri nyau sekau tin.
0: Okay. Jadi tak tinggal asih dengan tak di talian ya. Isan nanti. Hello.
2: Hello, pagi.
1: Selamat pagi. Siti.
2: Senoel si.
0: Ya, Senoel.
2: Iya, Senoel sok kebong tinjau baru sok ngamak yo.
1: Ya.
2: Terima kasih yang apa kat kau tu yo.
0: Ya, ya.
2: Okey, monam gagang kuti. Mau tu kalau kuti monam. Ya, nak monam kaya gara jere buti.
1: Oh, iya ka. Mungkin mon aktiviti ngan ogi kena ka aktiviti de de dapat ngan nai takan jere buti.
2: Memang doi naya ni onie toru luar on body je. Nasi kan kau ini nang untuk ke dang berhenti hari ke L. Jadi mohon tu sukun jujurah boleh hil bi.
1: Oh.
2: Iyo anak kau dekabin dari yang sabah no. Kali kau ini mau kirim kue jat telefon je. Di dapat ada ni di dapat ada mama dapat ada ingat gara-gara aja buti.
1: Okay.
2: Nak kami tiket mau batal ke?
1: Oh, batal tiket ingat.
2: Iyo.
1: Yera sebab ni dia keselamatan no penting ya.
2: Iya. Nore. Itu masalah majra ari ketoyak ko ning adi ke ketoyak. Anu ngambil mesti tak masanat asok mende ketoyak.
1: Ai nura desah dia adi ketoyak. So jerubu itu atak ruas sen bori saja atau me kodek buh asuh.
2: Inora makin mesin nak lagi punya, bukan kabur ke tak?
1: Bukan sejak gagong, button pun punya nangnya. Ni, PDA ke buttonnya?
2: Iyo PDA, tiri lagi.
1: BPIN lagi ino style.
2: Apa lagi gagong itu? Nak BPIN, nangnya ke punya muka punya ni nak paguhnya ni.
1: Okay, jadi harap nak sini L rikas sehat re, jaga pinihah perungganan ni kan ya.
2: Iya jadi aku yang sehat guys pengomah aku dek gupak dia deh. Aku tak pengomah aku dengan berumur deh nyam aku sih nyam kok itu.
1: Ya.
2: Kau dah silok ku. Kau dah tua ku sama dan tua senor dan tua aku dah bukan nado aku pak ngamak ti. Tua sama Egi Udah aku pak covid ngan tua rumie. Kau dah ngan silok jip. Tua kuli pas morang, tua kuli ben, dia mau nak ih, mati kuli morang no, dia bombak, mati ayuh bombak semak sikua, anak kau dah sesuai dia bukan bukan anak leh, anak dia mesti jambal dia masih jadi buti. Baklang masih jadi buti, dapat ada hibur ya.
1: Iya.
2: Dapat nyanyi lagu ya.
1: Lagu ni ya.
2: Main lagu nama cinta yang saan ku saya muak yang degagang kecil ini.
1: Okay, Sina L. Terima kasih.
2: Okay, terima kasih.
1: Yeah, bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Mak kamu nak pin dah cukup.
3: Betul.
1: Walaupun dah tak nak boga pin kau dah nang Sina L ni dia tetap gagago ngomong nam.
3: Okay, jadi Philo atau Judy dengan ragu Pramun tak ya?
1: Okay, terus ragu Fibor tak?
3: Ragu Pramun so via Mila bersama dengan Andrew Cree.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekat Limuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Iragu di Dr. Humada Hiti Kuis Andang sama nga Jamal Mirdad Romeo Bercinta.
1: Ya, yeah, lagu Pimitia. So di hantar dogi telefon Sina L Jaya dogi okay. telefon yeah. So kupuk penginyau ya yeah. Masa lagi bersama dua kali dua dalam pagi ini. Dan topi meja ngupi onika yeah. rutin harian ni kan. Ataupun onika kerja pengenai bilang konu ingat dedek dapat ingat naya setegak jerebu ini.
0: Ya yeah. Okey, jadi tak tinggal. So lagi dengan tati ya Sebastian Lotai enang serama sesa DJ ani agak hangan dua anuati agak kena lah
1: tagu
0: kerja di tempat aku tunda masa ti ene ene dedah pun tak ketaya drum terun sebab i asuti wanang tebar pide penuh jadi boring re di arun taruh andu cuti dedah pun tak ketaya
1: ini aktiviti dedek dapur Naira. Okay, jadi ni perkara dalam komikusi ni dengan Eno Daki Pibasa IBU de sukup yang teruk adin amata de takah berbahaya ini NREB ogi sibaya nuduk ratus deboga ataupun lembaga sumber asli dan alam sekitar NREB sibaya ada zamannya nai opui nyau sukautin amata takarangonu de bongeh dua bodoh iti duanya ada apa dapat nai sara iti dapat apa hukum nunda section taru puruk kurungan ni kurungan A de section taru puruk kurungan 2 semua apa dapat sara dapat apa hukum di aerobis dan RM100,000 ataupun jail nek rimu sawa ataupun suat dua-dua hukum iti bahaya.
0: Jadi banyak sebarang
1: naik opui.
0: Naik opui dengan terut lah, dengan kayuh lah.
1: Ya, ngurang ke nangnya ingat de nangnya ngudut iti pun dapat ke nangnya menyumbang kurang jerebu.
0: Pak udut
1: asu.
0: Udut nanti sadik de ayah buuh sadik ibu.
1: Okay. Okay. Ingat darah ni lagi berpikir ingat ingat dapat telefon kang nombor 02-2005-04-3 02-2005-05-05-05
0: Okay, jadi tak percaya dengan harga peramun tak bilang. So, semua kelinas ya.

0: Ya, ragu so semua gelinas, Rami Ingan, Rami Geh, Okus.
1: Jadi terima kasih Niti Ingan de mengin bawa pikir ini de mengin komen ingan de bikutung nudu kai dua dan pagi ti pasar topik meja ngupi ta de bikai de jerebu aktiviti de dalam peningan naya takar onu jerebu de kedai ti ya. Jadi makomut pakai tutunung de boba semua ingan de dapat tutunung de boba de hasa se jerebu and prepare muhin yang pakai dah tutunung boba dah biasa pun okey ke.
0: Ya. Kemai anak dah senang dah dapat lah.
1: Ya. Yeah.
0: Setakat hati lah.
1: Di Adin boga gatiannya ada mirisa terunya nang semua teramat mistia meda stok.
0: Ya, yeah, meda stok, sirup ke kedai meting, sirup ke farmasi meting,
1: yeah. Akan
0: nang mitik hospital.
1: Okey. Okey, jadi nanti siap tepi sama dan segmen berkat krim hal bersama Doku dua di DJ Marcel.
0: Ya.
1: Pasti ingat dapat sama dengan Cik Segmen dengan Tiara bersama dua DJ The Boken dan Kid The Tugas.
0: Okey, jadi berapa dingin atas di Anu Boken. Selamat isan-isan.
1: Bye. Bye-bye.

0: Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atur gerak smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pameran Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa dengan menerima kehadiran hampir 2 juta pengunjung setakat ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun kadar trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak.
1: Ini bermakna very heavy traffic di kawasan Maha ini dengan 184,000 kalau dibagi dengan 3 hari itu. Jualan menghampiri 6 juta. Sasaran kita kurang-kurangnya 58 juta.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu turut menyatakan pengukuhan industri padi kekal menjadi keutamaan kerajaan bagi memastikan keterjaminan makanan negara terutama ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik yang boleh menjejaskan rantaian bekalan beras. Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan memaklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakkan membakar sebuah masjid di Gol Bazar Sirahar, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas yang dipertuanya, Datuk Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara telus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Dalam pada itu, angka korban akibat banjir kilat dan tanah runtuh yang membawa kemusnahan di Nepal meningkat kepada 903 orang manakala kira-kira 4,247 lagi masih belum ditemukan. Menurut portal berita The Kathmandu Post, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan memaklumkan 903 mayat termasuk cebisan telah ditemukan di beberapa daerah yang terjejas banjir. Sementara itu, polis Nepal beralih kepada pemfahilan DNA untuk mengenal pasti mayat dan cebisan badan yang ditemukan. Beralih kepada perkembangan jerebu di Sarawak, kualiti udara di 6 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 pagi ini. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di sesi pemantauan IPD Serian mencecah 408, diikuti Samarahan 372, Seri Aman 361, Kuching 407, Sarikei 333 dan terkini Sibu 309. Selain itu, 3 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Mukah 234, Bintulu 232 dan Somalaju 225. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, pencarian itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pembelihan awan, beliau berkata, inisiatif itu dijangka dilaksanakan Khamis ini tertakluk

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita umur 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat terima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe.

FM Girl Summer. Segmen Yengan di Arir Parangandu Sopukor Pii Isan-Isan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Kerak Bisama.

Eh, okey, jadi ni cakap ragu sebenar setau apa kita amuk Dayung Bidia Yosef, penyanyi di Velo. Jadi ni abar suar berapa pengaji tu YFM Doyoh pagi ti. Jadi harap penang suar berapa pengaji tu YFM Doyoh pagi ti. Sehat-sehat, ceria-ceria saja. Rapi saya gaya undu di sekeh paguh, gaya undu jerobu. Ya, terima kasih kedua nuduh sobra pengujit di Yogi bersama aku Isok Chai ke dengan segmen Mekat Kerim Has. Adi gerbuk lagi bersama aku DJ Jazz dengan segmen yang dengan diaran tadi ya pagi yang nuduh. Atau memurut kadang bulan pre-e, ya no, ini adalah bulan pre-e sewa 2022. Jadi san PC segmen tu pagi ti jeno pukul pri setengah ti atau ria sama-sama ngocit program Bitoya. Seru pukul semong pagi ti di kota biasa pukul semong pagi no pukul semong di setengah pagi dan zone interaktif program live ja dobi pantun dia dapat ngocit setiap anu dua pukul semong pagi no pukul semong di setengah pagi. Ingin pun anu dua sobra ngocit YFM Bitoya pagi ti robi sesana peminat pantun pakar pantun di ansuawi pantun dia pagi no dua ti atau lebih pantun bagi ti pakai tema berjanji. Terus ngaji terus radio atau pakai gelombang FM ni 0.2 MHz. Otherwise sudah dapat gih ngaji pakai aplikasi RTM Click ataupun pada terus sampai tersalam dengan di ruangan Facebook ataupun pait ke pantun dengan ini berkaitan dua tema berjanji ataupun ruang so, tema ataupun negara soon sebanding dengan tu ngibur seberapa ngaji atau YFM tu yang pagi sebab ini naik ujian menggunakan dengan baik tenang bori ruang bori ataupun di tempat kroja radio tetap ke on ya untuk kanjuang segmen di tiap pukul semua dua tengah handu.

Okey, jadi ini tak ragu pinggir bulu tu dari pegawai nasa penyanyi Dino. Jadi kira supaya 25 minit ada dengan pukul setengah pagi atau terus bibu lagi ngaji tu ragu pinggir bulu tu seterus ruruh hatiku so penyanyi Martin Joning.

0: Okey, jadi nanti lagu hiburan tu so penyanyi Martin Joneng jadi Adin Mopokor Priya setengah pagi tia. Jadi semar pagi kena tu sebringan Robi Sonedi gituang de buka radio tuang de ngojet segmen ayat ngan dia dan tadi pagi anu do itu jadi arah penyenang suara berangan de hibur jadi radio tetap ge on de kenjuk segmen tu tia. Jadi de kamu ti pokor semong pagi tore bi hibur dan program live jatuh bi pantun. Pakai sebayi noh jatuh sama-sama dia ngojet program bi toya. Program di apa perlu ada penyusun ada penembit Leni Cimon. Jadi ingat ini jatuh sama-sama dia ngojit.
1: Selamat pagi dulu suai ingan, dua aku tak ada biasa. Pagi itu, oto bila pebau lagi dan pito ya. Pagi itu, aku terbandingan, kita ya jagung, dua buah ngurus dan persatuan komuniti pertanian kampung atas Singai.
2: Ya.
1: Selamat pagi dulu ingan.
2: Selamat pagi.
1: Dogi dua aku pagi itu oleh timbalan pengurusi persatuan komuniti pertanian kampung atas, Yoino Incik Leong.
2: Anak Singai.
1: Anak Singai. Sama asalnya nang?
2: Sama keke.
1: Sama keke. Aha. Selamat pagi untuk ingan ya.
2: Ya, selamat pagi.
1: Sebagai timbalan pengurusi persatuan itu, dapat ingan tanon, sindia bare ingan start naik kebun jagung itu.
2: Okey, what it is what inisiatif itu berarti kena mantan to kampung ke Encik Joseph tu dia, dia selalu media dan DID dan naik salan piin dan sekakut payah dan kupu hati. Jadi apabila mau selalunya nayaran pin atau ninga kuasan payah hati yukud doinya usaha pro podi dang. Jadi kau mau gupul tim kau grup kau mempadan dan grup pertanian. Jadi dan apabila kau mau dapat peserta kau 20 naan kau mau planning naik 10 jagung. Jadi kau mau cukup teratur bagi pengurusi, timbalan pengurusi, bagi bendahari, bagi setiap usaha kau cukup. Adin hari kau bagi 20 naan. Dari bagi moih naan, dayung semung 2 naan.
1: Jadi, so, memang sok kupu atas tu ya?
2: Ya, ya. Jadi kau mau tabuan udung, kau menang dek kepuruh jagung, kau mau start puruh jagung. Dan sewa 2020 taruh dan bulan ni kau mau start puruh jagung. Pertama ke start ke puruh jagung ya noh dan ni ekal saja. Jadi lepas itu kau mau pakai pelengkat. Jagung itu mau sedang dia masak kau mau puruh lagi. Pokok itu kau puruh lagi. Depois ya kau puruh terak ni ya. Okey ni ekal, muko eno kebu tak samu kanu. Okey 2 ekal, muko eno kebu lagi kati. Jo dang kuasa niti yo mogi 2 sidah tiak ke purah dang. Wat ini wat ani cala ke purah jagung. Ya. Yeah.
1: Dapat ingat tanon, sok puruah, nong tuai asir no.
2: Ya. Yeah.
1: Wat ki wat eh?
2: Jadi apabila kai purah jagung, start kai purah, kai gi ngibaja, muko ngibaja dan dan segi membaja ti gi 2 taruh sida. Takal daun kai muko purah daun gi keluar dan taruh 4 daun kai membaja pakai baja de de botol. Ya ino gi formula apa? Formula baja anu ya nang dan peringkat awal atau pakai 95 95 95. Ya NPK. Yo taka yo mo kurang lebih 2 kaki ojo ga atau ngi baja lagi mesti pakai 95 95 95. Taka yo meruah bunga kada ati atau mo start pakai baja buah. Baja buah ati yo NPK ga pa ayah 92 92 97 agi 2TE nyong ah. Neg yo yo bi buah ka diti atau baja lagi. Uban te mesti tegan baja supaya buah abaga osin apuno. Ya.
1: Betul gi kira onu so start puluh nog dapat tuai hasil.
2: Oh, ya. Yeah. Start tu pura jagum itu, ia ju puru rimu honu. Ju puru rimu honu ia neg terhabis lah. Ju puru rimu honu. Jadi, dan ju puru rimu ju punom pak ia itu dia denang ter setiap suak tangan ia wat ino. Jadi, ju puru rimu honu ino, itu gedi tatu suak dia sama. Sama buah abrisin. Kena inuh tia ruban baja ta mesti dia cun nuna anu baja inuh tia tan tepura dan ni minggu ate gan baja baja gomo seminggu semelima semelima semelima jadi lepas 2 minggu batan lah ate gan lagi baja jadi lepas tegan baja sud oni inuh ruah suat ta takai yang meruah suat ate megan baja semunggu semunggu semunggu ngan teda buah apago ngan teda osin gi dewa buah baga jadi ye me lopah hino te me dei tiak te baja masa en pat sidah sia te baja baja baja gomu dua sidah baja buah dua sidah lopah hino te me kajen neg te ngutom niap ang dang anu start te pura neg te ngutom buah aju puri mohono kadang-kadang ju puru nom ju puju ju pumoi hanu wat hino lah.
1: Kudu nak peserta di suak dan projek Pulau Jagung ingat ke?
2: Peserta kete, koi 20 orang saja. Dari koi moi, dayung semong dua. Jadi, dang masa ke kerja te, koi mit anu taruh dua anu nom saja. Jadi, koi mon dan sepagi, mon taruh jam, hukuk ke bumat. Anu nom mat inu ke, mon taruh jam, ke bu pari. Jadi kerja hati itu di ke punuk masa dah. Kita tenang part time lah.
1: Ya. Yeah. Dua oni mun basa jagung de pulai nganti.
2: Jagung itu ke pirih ke den ogi de pertama ke pura ya giant sweet corn. Lepas itu doi nya jual ruang tentang pasal ke tukal pakai oni ruang jagung dan lekat lah. Jadi dang biasa dang ni kuasan kedai etih kaya gi pura sampai negju paket kurang lebih dang ju ribu ruang jagung. Kemo ye botu-botu paguh manuk de man ada biruak de kasur de ju ribu etih akan tumbuh be paguh. Kadang-kadang ketendengar dan kuasan itu ide di paguh kena ruang ide di paguh. Jadi ruang itu kau harus miris dan kedera. Kena nyasua jawatan pertanian yang dari negara kau dah mid ruang jagung sekupua. Ya memangnya miris ruang jagung. Jadi dan ruang jagung itu dan ni paket ju 40 ringgit dan ni paket. Jadi denis sudah kepuruh kedai tinggal. Ju paket, moi paket. Berarti dang ni paket lagi 1,000 keluang dang. Jadi aku mau terhitung dang ju paket ju 1,000 tongen jagung lah.
1: Dia yang lagi sebut nang peserta lagi 20 naan ju. Oni mau kawasan kebon itih dua ni naan peserta. Oni mau ti bagian tanah desok pulua.
2: Jadi itih ke dalam kumpulan, ke lagi puruh jagung itih, dan ni sudah kemun puruh, lagi ni ekal ataupun ni ekal setengah lah. Jadi, ni ekal setengah itih sama-sama ke naik. Ya, denang kuti ke mun anu taruh, do anu nom saja. Jadi, kada masa pun kemit taruh jam sebab pada suap so, peserta ketih nyada mau buat tua umur pensioner lah pensioner ju umur mengat nom probi ju probi waktu itu jadi ia dari tandang putih
1: tanah dah putih atau peserta kaku ke waki
2: tanah hati waktu itu aku teringat dan kuasan kau kampung atas itu the start sen somu kanih nuk tu pun kanih lagi 200 hektar pak kuasan itu lagi individu lagi kuasan payak nyoma ataupun guna sama. Jadi asal payak guna sama ke meminta dan secara ke sewa ataupun kada tu individu nya ada kaku individu lah kai sewa wat inu ga. Jadi selepas nyong sewa kai mengagi hasil tiap kai taban kang udung kai membayar sewa.
1: Ogi ke bara peserta kebun jagung iti mit khusus atau bengkel deso Jabatan Pertanian ataupun deso pihak swasta lah.
2: Pasal peserta dari ke pernah lagi mit khusus dan mana-mana ni lah agensi. Pak kada aku lagi training dan agriculture training center. Jadi kai pura jagung iti watinuh dupan top ke sija jadi ogi ke kai mogan pihak sen agriculture dak ngin tujuk ajal watki cara membaja ataupun kada meracun serangga ataupun racun kurat.
1: Biasa e ogi ke ngan sembol jagung kita pakai rasun.
2: Sebenarnya memangnya sembol lah. Atau ni ngak ke start tepura atau penuh mantau osiat tenang tu. Osiat itu selalu mandawan, man suka. Jadi atau harus mantau muka eno terspray pakai racun serangga. Kemudi kurat man ni atau ngene mandawan lah. Ia kada modok dan dawan eno atau perlu dia spray pakai racun kurat sebelum dia perlu bawa.
1: Dang ni sawa kudu sida dengan pura jagung.
2: Okey, wat iti wat ni. Depun sawa kayak gi pura jagung iti kurang lebih kayak stajeh dang bulan 2 kena bulan ni gi masih lagi bulan jan. Bulan 2 kayak ninga ni masa mau be paguh. Jadi kayak mestat pura jagung, yo dang ni sawa kayak gi pura dang 4 peringkat. Ya nanti apabila inuh mau sinek ya bibuak kayak pura lagi. Deni itu gadong ia bibuak kayak pura lagi. Dan deni sawa lagi 4 peringkat.
1: Dan ni sawa lagi 4 peringkat je?
2: Ah, 4 peringkat.
1: Jadi daki so ingan jual hasil lah, dua waki ingan bagi hasil lah.
2: Hasil jagung kau apabila ia mau bibuak kena itu, kau megan dalam WhatsApp group. Dan WhatsApp group kupua. Lagi dengan ke lagi WhatsApp group ada apa. Jadi kena muti lagi link. Apabila temu gan dan WhatsApp group suaknya order. Lagi burung pernah ke taban jual kang pasar. Ataupun lagi pembolong. Jadi ke jual pakai WhatsApp group memang dari cukup. Jagum kue. Kemudian deju ribu tangannya mah dari cukup. Jadi perlu kayak tambah lagi dah. Robis bogok lagi.
1: Kira-kira anggaran hasil dan ni sawak kudunya meh?
2: Kada ada sawak 2024 itu kaya mengagi dapat robis 5,000. Sebab dan ni peringkat kurang lebih kaya dapat 5,000. Ni peringkat lagi 5,000. Ya itih peringkat kendi lah. Nak gobok sawak aziz tiap. Mungkin itih dan target kaya kurang lebih dan 7,000. Tapi robis 5,000 dah. Jadi kada sawak ada dia kaya dapat robis 5,000. Sawak 2,000 dah taruh. Robis 5,000. Jadi kaya mengutung duit ini. Ogi dah jikan ke dalam account. Ogi dah jikan kaya pakai kaya naik pusingan. Modal pusingan. Pakai kaya milih baja. Milih racun. Milih racun uduh. Wat inuh wat.
1: Waktu ni dengan hasil jagung ti apa yang mempaguh eh? Ogi ke dan terkira dengan dia tambah lagi keluasan tanah dengan ti, tanah tempat pulau jagung ti?
2: Memang ke aku ingat dengar dan sebelah katit ti ya, lebih sindak 2 hekal. Kau mau naik dak di ID naik peparitan, ya kau mau kuat ti, kau mau sigian buah ketrak kano. Mau kuat enuh ke parit lagi puruh kati. Jadi dan sawak bau 2025 mungkin kaya tambah dah ia rimuh atau nom peringkat ia pura jagung itu.
1: Yo, terima kasih untuk ingat Encik Leong dah bersama doku pagi ini dan kita ya juga ada tahu ya sekian lagi duduk peserta jagung. Lagi suwa dang program itu ya pagi ini iyo leh Puan Maria Badok. Denang asinok sih ya?
3: Sinok mek.
1: Ah, sinok mek. Selamat pagi tu ingat.
3: Selamat pagi.
1: Aha. yo sinap make iti yo le nin an peserta project kobon jagung iti. Sebab yo ingat suak dang project kobon jagung pernah ke ingat naik kobon jagung sebab
3: si pernah. Ogi kai naik ya, kai pak kurang ke, kai murah ya nubuh jagung bro, kagung kerek naik ya, kai naik kai pak kurang ke, tak kai bogo. Kayak pura jagung minura, kayak mau piara dia ngabu sayan karena bu ketara kayak ngutom, kayak lagi kayak takut ase kayak miri burobi lah, miri burobi ase kayak takut kayak, lumbu dan lumbu dua kerek naik dia, yo mau panai dari emokat ya, dari emokat sebab anu ijan pintaru kurang paya ruang amu mau dua, jadi ini cuma dipahin mau kayak heru dia, kira lagi dua sawa, taruh sawa kayak heru. Jadi kayak mau digabung tuh, madih-madih kayak dari demuti ya. Kayak nang, ya tuh, naik waktu ini lebih. Kona tuh, nah. Ngan si madih tuh ditapet, in koi. Nah, kayak mau, naik lagi dang tanah aku, udah pun waktu itu. Udah doa ini, taruh ini kayak naik ya. Oke gak? Boga, ya orang kayak, kayak gitu dari, ya gitu dayung, ya boga. Banget aku boga membas kayak dari kayak 4 orang itu ya. Pahin ora bekuara pahin. Kayak mau saya nu batang dari sekia ani ra dari sekia yu mati itu. Kayak mau pinakati. Pinakati ya mau nagon witih kayak naik lagi. What in what ah.
1: Bagi petepatingan, oni pemagueh sua dang project pura jagung itu.
3: Memang aku boga pemagueh. Cara kayak betapa dodingan koi. Kai puan nang watio caranya biwa wati sara kai bitah podo dingan-dingan kai ro jumo mok dingan ke de neg mirih-mirih pun kai ponai ge kai kari ke wat in wat pingona ana ide ge sekiar arah na
1: oni susah sonang eh 60 jagung iti berbanding so 60 sadi ingan dua ingan luna project jagung iti
3: susah sonang kada iti kada kena ide mah kaum kai sama koi di jora ke sama biduman dengan ke boge dengan ke kada sama-sama ke na ye sebab aku nai sadiku aku kupureh aku sadiku ge ku ngibaja aku sadiku ge ku buang duh aku sadiku ge inu danu sorora ha arah ke bisa pun lebih gabung nai kaum ke iti batak sonang
1: sonang ana waki wa dapat nge cerita
3: sonang ai no di ke skerora re di ke skerora sebab aku ke ngibaja. Ogi dengan kaya dapat baja, ogi kaya kaya di tanah, buan betul nah, depun nah. Cuma, aku kaya pura. Ya, kaya ogi dengan kaya dapat tanah, ogi dengan kaya dapat ruang nah. Ah, wat ini wat penyenang nah.
1: Mana sama-sama ingat naik
3: ya? Iya lah, sama-sama kaya naik, dan kaya rami-rami bih, sepi ini.
1: Ini pengharap-pengan, dua sebaya ingat nudu. Ada aku puak dari anak yak sua naik kebun jagung itu.
3: Kira tengin posan nang asa yo suka lah. Iya. Asa yo mungkin asih dia suka minat. Iya nak sokong nyokong kois kaya terima. Ida di kaya idori memang kaya terima. Jangan kaya tolong bisa kaya susah kaya sama kaya naya. Asa kaya dirorah. Kaya hati boga kaya dirorah. Ida di sekian tenoman lah. Sebab kata boga orang tu. Aku terkurang, kata aku kunai sadiku. So, terlibat purung dek bersia. Kira batang rorah, en rorah lah. Maaf bapak aku lagi kunai dalam kabut dekku. Batang rorah sadiku. Buat ini, buat ini. Nang kaum kayak itu, batang sonang se, nyadingan kayak boga.
1: Terima kasih, Dito Ingan.
3: Sama-sama.
1: Sinok Mek.
3: Iya.
1: Jadi aku bersama dua penghulu kawasan Singai, yaitu penghulu Morris.
4: Ya.
1: Selamat pagi dengan.
4: Selamat pagi nudo tim YFM Gaya.
1: Ya,
4: Gimarkati pagi itu.
1: Ju ingat sebagai penghulu, oni pingarap dengan duduknya aku puak atas itu denai pemurah jagung.
4: Terima kasih ya ingat dulu ingat. Jadi terlebih dahulu aku ingin ucapan taniah nudo. Tim jagung Mosia kampung atas itu sebab sebagai ini you know, projek perintis itu aku niat berjaya jadi permulaan ya dari minta bantuan kayak kani kati-kati kati-kani juga pakai usaha depan dia kudu-kudu dan ikan klub jadi menaik pemula jagung itu agak berjaya Jadi ia menaik semula berjaya, ia terus terus teruskan. Aku rasa adik umur ke sawah ada dua, agak ayuh lah. Jadi dua titik tiap mesanang ia mohon bantuan sok kerajaan. Seperti dia meningat ke ia lagi mohon mesin pajak dua buah lagi. Jadi ke ini danau pun drainage, DID menai peparitan danau. Jadi tempat itu sesuai dengan jagung. Jadi untuk galakannya kupo ataupun khas kupo atas itu, cara umum dan kupo singai, projek demuti dah de paguh ni nanya cash crop, raju ataupun hasil lah. Ngannya ino usahakan tanah kosong. Sebab di singai dia memang bogoh yang tanam padi ada yang kurang tiak. Jadi ke demuti itu yang bertukar kang tanam tanaman de raju nyambil hasil yang kera jagung muti. Itu baru jagung manis. Akhir waktu anak jagung lagi Pak Demono akan datang mungkin lah. Sebab dengan itu yang muti pun memperluaskan tempat itu. Dan dia baru tengah ikal tu mokon ikal lari mungkin ayuh lagi. Ayuh tempat naik, ayuh ke hasil lah. Jadi ada harapan itu tidak bogoknya join dan klub itu supaya suatu yang kupuk saja dapat menikmati ini ada tapun di suatu tanah terbial di muti. Sebaling penting mak ada tanah terbial sebab asal itu dengan termitir projek DID ke wad bukan susah. Asal mengik pemuluh dan senang. Itu baru jagung manis. Iru ada lagi tanaman dan sayur-sayuran. Jadi itu nasihat aku lah. Nuduk pengatas itu tak bogok lagi nya join di klub itu saya berkembang maju sebab berarti ngajit keluasan payah ti ayu judang kawasan singai itu waktu mendingan ni contoh kupu atas itu jadi kupu bokan pun sama ide target jagung manis saja mungkin koi bokan pun boleh bokan tanam dapat tanam pisang boleh ataupun ubi kan ubi boleh dapat so ada mesti asal ayu asal bogok ayu hektar nanya boleh menghasilkan non ini lagi pendapatan sendalah. Secara kecil-kecilan pun boleh, tetapi berkumpulan kena muti lagi pagu. Ni daripada nino yang bergaul dengan nak mokok jemo. Itu ni cara exercise lah. Sabi yang ada di ngaji di sepenuh masa dah. Nah. Jadi itu cara tapi kutan dan nanti gerakan so perlu ke atas doh the singai.
1: Yo, terima kasih duduk ingat penghulu kawasan Singai, Encik Morris. Yo, ini sejak program bertanya atau di pagi ini. Berapa lagi ini ke bau? Dan ada dua pukul mulai pagi. Salam Malaysia Madani.
0: Ya, terima kasih Nudo Subrangan sebab membawa bersama doku Gig Ngojit program Pitoya atau pagi ti. Jadi aku dapat kongsi dia bacaan indeks spiko iso bakat di negeri Sarawak yang sangat pukul pri pagi ti serian bang rekod 400 moi IPU kucing 402 samarahan taruh 170 ni seri aman taruh 164 sarike taruh 167 sibu taruh 100 mong rimo yana di takah bahaya jadi seterusan mukah bi mukah 267 bintulu 267 sama laju 200 taruh puruk di takah bona itu sehat jadi itu di info di tempat awal di Gekus Soon yang setakat pukul pri pagi ya. Jadi kira supaya 2 minit atau dia pukul semua pagi. Jadi 2 minit tiri lagi atau dia berhibur dan program live chat atau pantun. Jadi sambil dengan di rana suara pantun pagi ini dia pakai tema berjanji ataupun lagi ke pantun di modio dengan daya minggu lepas baru di support dia pahit pantun dengan ke ataupun segala lain telefon di sekian pagu dia dapat telefon ke konti minggu lepas. Jadi mit peluang minggu ini suara pantun pakai tema. Yo, terima kasih kena duduk dengan tu ketika dah Henry Bali di kesamaan tu pagi ti Ronald Dennis yang nak selamat pagi neg semua geng dengan pekaping YFM daya harap kita semua sihat selalu selamat pagi nudu hati yang pakok Lauren Mike di sama Roto Durin Kubes yang selamat pagi. Okey, terima kasih Wan Sadir yang sama berpagi masuk ke Payang Simujan yang download pun dia dapat dikirim dan setegal jerebut ke itu nah. Jadi nak balik nak kita ragu so kumpulan Sidren yang keling tumpang. Okey, yang Lagu ti tujuh nudu Esther Fablin Casey. Okey, yang balan esok kupu asadir padawan yang semoga sihat selalu. Yo sama pagi kena tu si Noel lagi sama tu pagi ti Nuru Atika sama pagi James Pengiran Nicholas Steres yang sama sesa nasrama bertugas. Ya terima kasih nudu sobringan. Jadi dah kamu tiada ya, demi ciri lagi atau apa mereka dalam program live chat dopi pantun. Jadi ulas yang aku repari yang berkaitan dua onu cerebu iti daki aku meet info di so website Kementerian Kesihatan Malaysia daki yang 100 bos bayar sekalian ruas so body memang di yang ikir yang nanti galakkan pakai face mask basa NPE Pro Limo. Jadi ini ke face mask NPE Pro Limo iti sebab pimaguh jadi no dapat napis kira NPE Pro Limo peratus sampai ke so sebab di kois di tia. Jadi ino pimago jadi ratus pun buah kesebaya sepakai face mask sebasa iti ya. Okay, jadi dengan topi ibu lagi tu ragu mi ibu terus bagi dari Bucang Sarian so penyanyi Vivenci.

0: Okey, jadi Nucik Ragu menghibur tu. So, penyanyi Vivian G tadi dia nyama moh pukul semua pagi tiap untuk memurat ke dalam zon interaktif. Ya, noh program live hijau topi pantun. Dia dapat tengok jika setiap pondu dua, ya. Ada ni jam setengah untuk pukul semua di setengah pagi tiap. Jadi, saat peminat pantun, pakar pantun, menjadi mak komut, terus naik duman dengan naik pantun berkaitan dua tema tu pagi tiap sebab dengan tu menghibur seberapa penguji. Robert Obis, dia suka menguji tetap dipantun. Ya. Jadi kali ini atau lebih pantun pakai tema janji. Onu sunis guru pun roi berumoh di ongan tanak torun. Onu iti pun buran prii bisamah segmen iya dengan diaren. Ningat sukun ya guru sadi jiwa bersusun riak terima gaji. Terima pantun mo sedia ogi jabi pantun tema janji. Di esok suka manisin keranji, isin nemo siak so isin serati. Janji bogo masam janji, oni keh janji tiak tok prati. Okay, jadi kan ini untuk memerlukan dengan zon interaktif, jadi saya beringat di raat na paitat janji ataupun janji paitat pantuningan dapat terus paitat ke ruangan Facebook atau pagi ti ataupun sekiranya beringan dengan ke telefon atau dengan bahasa pantuningan ini mak ke dasar-dasar dapat terus telefon ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-0. Jadi kata pantun di sebungan saya ku terima pagi ti yang so ati yang pako. Okey, terima kasih. Ya nama kata sepagi ku guru ngupi pikir daki tepat ku ya odi. Sinok ku komut ogi janji. Ya berapa dua sukun ku dibori itna. Ya terima kasih nudu hati yang pako pantun di sebungas di ogi ku terima pagi ti. Ya, baik peringan tadi ketika itu naik kerja pengenai yang ada di dalam bori sebab tahu dulu riak ruah ke ruah bori jenangan so dan bori buka penyahan saja terus kodok potasuh mau tahu dulu bapa itu angin sumia mau kenyama paguh nyam ganggu akan mau nyenangan mau sehat so mau kod yang cukup tahu dulu kalau nyenangan mau kod yang pali-pali lagi gitu ya. Okey, jadi kan ini jatuh sama ngajit dengan tu gitu telefon ke konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Halo.
0: Hello, selamat bro pagi.
1: Selamat pagi. Pantun
0: lah. Okey, rumput Jawas ke?
1: Ini?
0: Asyik dah telefon dek.
1: Oh, Babi Liu.
0: Ah, Babi. Okey, terus dengan pantun, Babi.
1: Ini topik pantun
0: lah. Tema pantun, berjanji.
1: Berjanji, oh. Mesti pandang lah. Bilang, anu mohon aji. Mohon aji, ngawan payong. Bilang anu, kawan ko berjanji. Pak janji selalu kosong. Boleh.
0: Mantap.
1: Okey, terima kasih ya.
0: Okey ya, terima kasih babe. Pantun sebunga itu bagi ti. Buat tu gua ko berjanji atau tak berjanji, pakai dan berjanji mak ada kosong ini jatuh bonal bu. Rupanya bisa beringan tadi lagi berjanji pagi ti. Biar punya nangga berjanji, dapat dengan dapat jemaknya kambut teman. Nak berjanji berapa dah pukul semong di pagi ti jadi makomut lebih bagusnya nak awal so pukul semong di mau tio endau ke tempat tadi janji nanti ya terus dah kejar dengan yang merajuk temai ataupun dengan dia endau siapa yang mau ada pin kopi dua ataupun terlalu sakit pakai luar gebai endau ke setegal nyenang sebut tenang on the way ni pak on the way na tu akan mukat boos ataupun on the way tu ngalih mamu ataupun tu ngalih luar sebodi ya. Ya, jadi saat itu kajian perhitungan untuk nyusun pantun dia mungkin lagi di hari nguluk pantun ataupun di telefon ke konti ataupun lagi di raan pada ke Facebook dia pak pantun haru bayuh genyenang haru kecacat lebih cukup nyama ni ayat lagi ngatuk bibul dia ngaji teragu pergi bul terus terus sebagi ti kali ti to bibul ngaji teragu so kumpulan kristal buah atinku.

0: Okey, jadi nanti Fragu menghibur Barbara Edward Mani ku tinggi aku. Ah, berkait dua tema pantun tu bagi ti. Mau berjanji nang bersama apa ke manikah ku tinggi aku. Okey, jadi ngena tunggu aja dia dengan tadi telefon bagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Selamat pagi, Sino El. Ini apa?
1: Selamat pagi. Kurang sehat di abati. Kau gua mau nambah jadi buti.
0: Aduh, dapat kau dapat bantuan enggak ya?
1: Bijak sendiri ini apa re?
0: Pagu, pagu, sehat.
1: Boleh ceria kan? Suara si Jatin.
0: Iya. Sino El, kau dulu tengah bantuan tu pagi teh.
1: Malah gini kan?
0: Gini, sedang, sedang. Ya tengok jit ya.
1: Coba ya re, ya.
0: Iya.
1: Basalah dia belajar di je tanon-tanon le.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke, coba dia ya.
0: Iya.
1: Ngapa guri di pundak bori? Turak papan di pundak i. Takabi janji, mak kompo janji. Nuna janji toban odi ngupi.
0: Asal mau berjanji mesti nuna janji nuna.
1: Iya, sama ini, kamu tempat ni ngupi.
0: Iya, ngupi tu paling dingin lah.
1: Iya, biasa kepenting ngupi tu dingin lah. Dan pernah-pernah yang aku ada ngupi. Mentah-mentah naik kopi dari luar sidi, dia boleh di sidi.
0: Iya, sebab tu ngupi tu di kede, gitu boleh dingin.
1: Iya, leh. Okey, DJ, dapat misalan di sidi ya?
0: Iya.
1: Salam saya pagi lah untuk DJ dan petugas bilang pagi ti raja pantun lah yo.
0: Ya terima kasih. Nubur
1: raja pantun to. Oke nuduk mati ayu aku dah dek desiat adi ngoda mati kau dikepuk bom wakno. Awil semoga yo cepat sehat eh yo orang hospital jantung adin. Mungkin ya adin dek kau dini ngai alap yo dikas sehat eh.
0: Yo benar.
1: Nuduk mati ayu aku pengomak kau dikepuk nado des molang. Pada tua aku ruben, biar anak-anak tua aku riben, biar anak-anak riben, ya itu ruben-riben. Tua aku nanyin, tua aku suma, suntul sama dia yang akan bokong nih, no iya, biar anak-anak jadi nuduk udah bombak nanti ya, awe, dewi, johe, nuduk suatu ada bokong nado, sama aku sikua biar anak-anak nuduk ngan duet lah, keluarga ngan duet. Nuduh soal dari pokok nada leh yang nyobot tui-tui gak ada covid juga kena covid nanti sindok ijit tua kulunis ada anino kupu adob kok iti
0: kena
1: tua ku lidi sama dan sindok dan lelicet sama licet sindok M sama M tua ku sindok Egi sama Egi sindok ku leh mari ayo ada pokok nada nuduh soal pada mati kuda pokok nda pilu aku iya gak anuti.
0: Okay.
1: Arab yang udah mesti suatu ngaji lah dia. Semoga suatu benar-benar sehat.
0: Iya.
1: Nuduh anak kau jadi nyambut bos dere dan gopian bulan lepas no. Dapat mana aku bos dere ke sana yo?
0: Lagu bos dere yo tiada.
1: Tuan anak perempuanku EL atau ne?
0: EL. Oh patutnya nasi no EL.
1: Okey DJ, terima kasih DJ.
0: Yo sama terima kasih nuduh nasi no EL. Nanti tengok pantun dapat gitu. Cukup ambu salam yang nuduh perdingan. Okey jadi kulit basah dia pantun di lagi dengan tau pai tadang Facebook pagi gitu. Jono pantun kedua apa gitu? Jono so Clifton Cliff. Okay, jadi pantun ni kena itih yang nang tukang koyuh pakai gergaji tengah daya penuh-penuh. Ami dua mah berjanji, berjanji berdapat di tasik denu. Pakai mungkin berdapat di tasik denu sebab tasik denu modai itih. Mungkin ada dapat nyenang berdapat di tasik biru berdapat ke leh. Kanda pun mulai tasik biru mulai juaknya berdapat di bingung sungai tengah yoh ke. Okay, yo, terima kasih dulu dengan Tok Clifton Cliff di tengah pantun dan pagi ti. Ya seru saya tahu kan cerita dengan tinggi telefon mungkin saya nak ngira suara gambar pantun pagi ti. Hello selamat pagi.
2: Ya. Pak Toyo Tibu. Ya baik.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo selamat pagi.
2: Selamat pagi DJ.
0: Halo Sumuk, kan apa Sumuk?
2: Pagu.
0: Aku ingat
2: dia. Lepas lagi aku nyepat ingat dia, yo.
0: Yo, aku ingat di Facebook dia nulis nang, dia penuh-penuh ini, ya.
2: Yo, penuh-penuh, nyukat orang. Ini nyukat orang.
0: mau kudu kilometer nyukat nya tia?
2: Mau dong area betong.
0: Oh, mau jual lah nana.
2: Ya mau jual. Okay DJ, aku terus yo jak naik lain ku teh yo.
0: Ya, terus dengan pantun.
2: Aku naik pantun ku ni mau ke. Pagi iti pono-pono nyukat orang nanti begayang, nanti begayang sambil ku milih daun makong. Nanti aku di begayang, ada kemiri, ada ke SMK bakung, ada ke jobok, itu di undang ke dano.
0: Iya.
2: Ini aja, oke. Aku minta lagu nanti, ada banyak baradingan ataupun lagu Pagu aku mengundur ke parit, yo.
0: Oke, okay, Pagu mengundur, ya.
2: Oke, no sejak, yo. Aku ingin salam jak lain, doi, tia.
0: Yo, ayo, Semuk.
2: Oi.
0: Ingat nanti betong adit dengan ngejit radio, pakai ini, Semuk.
2: Aku pakai ini klik radio klik. Ini nih.
0: RTM klik ya.
2: RTM klik ya.
0: Oke.
2: Oke, oke.
0: Ya.
2: Oke, bye bye DJ. Thank you.
0: Oke, bye. Selamat pagi. Terima kasih Nudu Semuk Linas. Sungguh pun di kawasan Betong DKT pakai dapat gengoji siaran radio atau ya pakai aplikasi RTM Click di kota Sarut sobot ya. Sungguh pun dengan di luar kawasan frekuensi ni 0.2 MHz pakai dengan dapat gengoji siaran radio sebenarnya pakai aplikasi RTM Click. Luar sana dapat gengoji pakai ataupun buka Facebook rasmi Wi-Fi Brio. Ya, terima kasih Dudu Semuk Linas semua pakai aplikasi RTM Click. Jadi roti memang ya dari supiah lah segmen yang ngan diaran tu pagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Hello, BJJ.
0: Hello, Sino Deni.
2: Selamat pagi, Ingan.
0: Yo.
2: Aku guru nguruk paku ti aku mengajit ingan Cina. Aku mau lahan ke Cina do ingan ti he.
0: Yo, terima kasih. Lagi okay, pantun pekuh tu pagi itu nah.
2: Ingan je, aku dah ingan je di pantun pekuh no. Ingan je di pantun pekuh saan ke aku sebab aku bumerang aku gumpul itu.
0: Yo,
2: yo, lipat anu dia berabu ini no di putih jaya memang bawa ambun pasti bawa guna ambun ni. Nya dua aku nang iya, baku paya aku di pantun pekuh pekuh sih he, nya aku mau di no.
0: Yo, dah biar naik nanti telefon balik kati.
2: Yo, aku min salam dek yo. Dek patun kuti he.
0: Yo.
2: Min salam di ingan dia. Sehat-sehat, sabar sehat eh.
0: Yo.
2: Aku mana punya merubah induk kudu gaguang kuda angin no dia abu ni dah asuh inanya.
0: Bah kere.
2: Sumi apa ngan? Badi ku ngah ngah ngamung lah anu sumi mau dek asong punya kuda.
0: Bah mak. Mak bu.
2: Hari ku ngan aku dah ku mamu gunang ku misak tu ku dah piin kai asong ngono te pakunya me. Ani no asong aku dia tu cukup ada ni no tibi. Takus je masong ku dah bahan ku pernah lati yo ingku. Aku mau angkat kembali mamu, ku mau mamu, ku mamu tu ya ku mamu kan mau taknya meni biasa yang saya ku dia. Aduh yang ku tahu wed. Aku dah ini aku sikit. Anak no sama ah. Aku ingin salam dengan dia yo.
0: Iya, terima kasih.
2: Salam dengan Simuk Dina, dengan Sino E, dengan Ayang Boy, dengan Medesen, Rebut Jawas, Cikak Sudiku di Kupua. Zaman dia boh, ini nanti ya, dia boh ti. Aku dah boleh itu dah, aku tua no boh. Dia aku tahan DJ.
0: Iya, no, dah no, lupa lagi tu.
2: Boleh kan main lagu Ranyos, anggut ya?
0: Lagu Ranyos, iya.
2: Iya. No nak main pakai mak dia main nanti ni aku gigi pasal dia biar buat ngan belum ke sini tiak-tiaknya makan ngan main aku yo.
0: Yo terus jaga supiah tayo.
2: Yo aku gigi pasal dia jadi kumaji teh.
0: Yo.
2: Yo aku di me balak dia yo.
0: Okey yo terima kasih.
2: Ya
0: tu teh Sino Deni ya. Itu peminat pantun itu nah. Okay, jadi seterusnya kalau dengar pantun di lagi dengan topai itu you know so Veronica Set. Okay, terima kasih Veronica Set. Memang tiap minggu memang lagi bersama dua to. Ayo naga selamat pagi ini yang nang diabal yang nang harap sehat-sehat saja. Yang nang di berata nang jerebu teru pagi ti. Di tangan pantun di so yo yang nang pagi-pagi nuo kopi sambil man roti nang janji pak janji doh ditepati Ari okay, jadi juang ke pantun ni jangan ngecau ans prog. Terima kasih ya Nudu Abori Nikaset. Itu memang tiap minggu memang akan ogi undi ya tongon pantun si kurang-kurang ya. Ya menunggu saya peringatan di pokok di raat bahasa pantun dengan Mak Gasa Dasa ataupun terus telefon ke konti ya ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-5-0. Halo, selamat pagi. Halo.
3: Ini saat buruk pagi ke dekat kedai. Sampai ke kedai kebiri sabu tu. Benar, pagi tir. Inu dengan DJ. Dengan DJ Jazz. Jok otak abang pandu tu.
0: Oh, ha. Oh, ni apa, Bapak Del?
3: Oh, bagus. Jangan buti bo sampai 500 bo.
0: Aduh, hai. Jadi tu dapat naik aktiviti di
3: kampung dia tu. Ni pada radio kalau 500 mendarurat bo.
0: Yo, tapi nasib guys kata tu doi oleh sampai 500 demai.
3: Ini topik
0: kanu hati dia je. Topik ya lah berpantun dah pagi tih. Pakai tema berjanji.
3: Oh, berjanji.
0: Ya, berjanji tak pagi tih.
3: Dekat dia baki kenyap kopi. Lepas kena hamp kopi ikut main basikal. Nanti berjanji dengan DJ berjanji. Abang DJ tek ngakal. Ani na semua kerenas di betok kah?
0: Yo on the way di ke Miri. Apakah dia na tuangan lagi ke betok? Yo.
3: Aku kerja dawe. Aduh, selalu kena petong bok ngentetnya. Bukan dogi ke? Serke lagi.
0: Oh,
3: bagus tempat tu.
0: Bagus tempat ya. Oh, bagus.
3: Oh, nyaman, jamal lah dia buat teksi. Memang ketika ni ngentetnya.
0: Yo,
3: musim kawai, musim Christmas.
0: Asal mula.
3: Nama tarun itu DJ.
0: Okey, yo, tarun singa pantun lah.
3: Ayo. Jalan-jalan ke depan pasar minggu beli buah ke dundung. Dapur pagi hati aku minta DJ main lagu di wakanan anina kadung janji. Yo, kadung janji leben anina. Dan topikan hati janji bah. Kalau gini masalah DJ ya.
0: Ayo, nampak kalau gini lagu.
3: Salam dikit-kit salam lah. Di kami Desem, Ketua Awang, lebih lagi logo DJ Jazz dan hati harap DJ Jazz sehat selalu.
0: Okay, terima kasih.
3: Dok, Cino Deni, Tasik Biru, Cemuk Denas. Di on the way ke Miri harapnya nakit-nakit kan driver lah. Dega Sino El sama El di Kening Yau Bau Sino Boy di Anina Semalina Jawa Jawa. So balap mengajit dan notik lah je.
0: Iya, terima kasih.
3: Semua jaga penyihat kita sebab jerebu lah.
0: Iya, tahu benar-benar.
3: Selalu nak pihit Anina pun masak kan?
0: Yo, pin nak pin masak suku-suku.
3: So, kerasi saja DJ mesti sambung lagi kau di dengan single ti.
0: Yo, terus sambung lagi. Terima kasih.
3: Terima kasih dia DJ.
0: Okay, yo, terima kasih kenudu dengan to itu memang peminat pakar pantun itu nih, memang padel ya. Jadi atau terus lagi dan program live jadu pantun. Jadi sebayu aku bahasa pantun sodopku ketua pakat lagi di online telefon dengan tu pagi ti. Hello, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oh, sudah telefon pagi ti.
4: Telefon tapi sibuk kerja
0: Sino, halo, DJ. Sino Rebecca?
4: Iya. Ingat nge-tiktok
0: nih. Kudu pantun tau pagi teh?
4: Doi, coba aku gedung, kurang spontan ya, kurang pikir ya. Kurang mamu teh ya.
0: Oh.
4: Iya nih, kita ikutin doi. Pakai dari hari lah cuma untuk berhibur saja doi. Doi kena mengena doi. Osil-osil
0: ya. Iya, benar-benar.
4: Cuma untuk hiburan pagi saja.
0: Iya.
4: Jadi apa?
0: Bagus, sehat.
4: Aku nengak mau bergambar dan anak buah ku sen tukang jual buku.
0: Iya. Osi di puan anak buah ingan.
4: Iya. Biasa, ya gak jual di bau. Di ting roboh bau. No, nggak. Jual ku duit, nggak pakai. Gigan lo di kebetus mong.
0: Iya, benar.
4: Ya.
0: Ya, terus dengan pantun dengan ya.
4: Aku terus pantun kuti sama pagi tuduh DJ dosok sok pengajit dah pagi ti. Kalau ketok sok sehat lah walaupun nandu tu sampai mun jerbu tebal pakai jaga adopnya deh. Kaki-kaki nyadi perlu pakai face mask lah.
0: Ah,
4: jadi notok deh sebagai warga yang tebaga yang emas yang intan ni mesti ya perlu pakai face mask. Ini elakkan jerbu tu. Oke, DJ, aku punya start menyanyikan lagu. Salah. Oke, thank you, DJ. Matak kita ya, dulu di tun di kubu. Dulu di kubu, kirin buat selaki. DJ, nuti cukup, tobal jerebu. Waki, maybe dapat na janji. Saya harap kadang kejadian cara-cara janji. Gijin, menurut sedang, gitu, DJ.
0: Iya.
4: Ya, yeah, okay. Lagu arwah janitan denang lelaki lelaki no ya jambuak lelaki no. Lama lagi temu main tadah masih aku minat ku best friend ku itu nak ulan ngan jenelino lelaki no.
0: Okay, yo tiasa gitu ya support ya kemain ya.
4: Dapat ku ingin salam cicit ke?
0: Cicit yo.
4: Ya ya, okay, thank you DJ. Aku ingin salam tuduk suwa pada warga Bitongan, belasau ni, belasau dua. Walaupun aku dah sobat tak don ingan. Pakai aku ingan lagi ngaji radio leh dah pagi ti. Ini keserahan Cina ke di pasti nang radio ti. Mak ingan minta tin. Ada kemud bala dengan di bau, kada ngan pen club di bau. Walaupun aku dah sobat tak don ingan. Kada ngan geng awah muno. Don ingan oma aku ide. Pen club do oma na ure dan cukup nang kuwi pen club oma ko ino ure presiden ko itom di mis na ure alapingan rehat selalu lah otok ti sebenarnya mau suam mau warga emas tapi mau perlu jaga kesehatan lah tek DJ main lagu mak dasak berdoi ko dasak aku nah bayo lagi lagu setiap main jajan lah
0: iya banyak dasaknya dah puan do
4: iya bi aku dah sebenarnya lah. Memang doi ku dasak lah, sejak nyobanya dasak, tapi doi dah dingin juga kok. Ya, ini sejak ada DJ, Pak Doi di Bokon, lagu di Munot, ya. Oke, lagu sama Gilbab bilang, nanti, ngundul kepalit ke ngundul, biar ku ngundul ke adonan.
0: Lebih paguh ku ngundul.
4: Iya, itu ada ngundul kepalit tuh.
0: Itu kepalit, lebih paguh ku ngundul sejak.
4: Iya, itu sejak DJ, thank you.
0: Ya, terima kasih, Nuduk. Sino Rebecca di tengah pantun apa gitu. Okay, jadi kan dino kudu basandi di tengah pantun di sodop ko berkaitan do tema ya na bijanji dua dingan. Okay, jatuh sama-sama ngoji tu. Kopo gedaan pakai gergaji oda ni naan dari dapo dingan ogi bijanji nang dia mewah kebori. Okey, jadi ingat ini supaya aku terus lagi dari bahasa pantun dia gini dengan tempat terdang Facebook. Menunggu saya beringat nanti mau bersedia dia telefon ke konti dari bahasa pantun dengan ini. Atau bibul dia ni tengok ragu tapi gitu. Ya, ragu joget. Ya, jogetan nanjuikan ragu di so VNM bersama dua BV. Jogetan di WFM dulu ya, gerak bersama.

0: Jerebu dapat teban enam ka pereng ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adi bian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan so ana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut, puankah badang sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.
1: Segmen Yengan di Arir, barangandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semangdua Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur tau Pak Jamil. So, penyanyi Henry Saleh. Ha, jadi abar Pak Jamil. Jadi harap sehat-sehat. Tau dek mukut-mukut sejak dia pagi. Nuh dua itu. Okey, jadi kena nuh. Tau parik lagi dah program live sejak topi pantun. Nuh bagi titik pakai tema janji. Yo. Jadi dua tangan pantun di sokok sana. So, beringan nuh bagi titik. Harap jenang so, beringan nuh terhibur. Ngoji tukau ibi pantun nuh bagi titik. Wan sawon bihibur dibori opui ayuh man umoh podi dengan kajon sok pukul prii tuai kajon bayuh gemuadi orang tawas ditoyak boyuh boyuh baga tepat manuk ribauh dengan tiwas yoh sipak batuh batuh tuntas diporak ke abu. Jadi kan jatuh semangat jatuh dengan tadi di telefon ke konti mungkin saya nang ya raan ke suami pantun pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat buruh pagi.
0: Selamat buruh pagi, Robo Jawas.
1: Iya.
0: Ani aga.
1: Pagu mu.
0: Pagu, pagu. Ada pantun kita buruh pagi ti.
1: Ada taruh.
0: Okey, kita kaping pantun lah.
1: Yang mana ya? Lagu kamu janji. Dog nyanyi bedak Rosimila. Jaga berpagi abang kamut ngopi. Ngancak peta kita dibuka. Kemudian beta hendu pijawa terang. Agu tenan nawan pedi. Mu pagu bedak asengku sayang. Karena moga aku berai. Metaruh ni ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jaga berpagi kita era ngopi. Kita ngopi sambil makan buah rawa. Kamu selalu kamu janji. Bedaku mana kecewa.
0: Aduhai.
1: Sekarang kita saja ya pantunku. Okay. Aku rekrum salam dan kebalingan tu ya boleh ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, kena salam dega Mak Pekel dan kamu tayu na babu Dep Lidul Kala ABJ dengan babu Katang dan lagi Pandorin de Paru dan kamu Tom Skor Rozi Rosa Abdul dengan le Asina Denny Ina L, jemput ke Greenas. Usah lagi naga Rebecca, Puan Rebecca ya.
0: Iya.
1: Yeah. Naga Pony Moy, naga tu sih dah kenal aku lah.
0: Ya.
1: Ya, cuma ngerti ya kau ya. Terima kasih ni kamu.
0: Okay, yo, terima kasih. Selamat pagi, Dodo Robert Jawas. Taruh tangan pantun untuk pagi ti. Pakai tema janji. Okay, mang cukup mantap. Ya, jadi gaya tu di pasar kucing memang berjerebu ya. Jadi betul-betul kedua hendu jerebu itu fasiliti penyihat di seluruh negeri mau di dalam keadaan bersedia saat ini jawit na bertambah kes berkaitan dua jerebu ya. Karena di game sebut ada Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian nang kerja perhati pasal jerebu itu saat penyihat ratus adina mau buah ngatur ya nang ngirusu naik semang rimah fasiliti penyihat sentina di seluruh Sarawak ini. Jadi yang nang taruh bahasa penyakit meminta perhatian yang noh baik kait dua onda berkait dua saluran pernafasan ataupun urti ataupun asma baya onda berkait nang nambuton nambuton bilia segar kualiti sebab deskia pagu. Jadi dengan itu pagi lagi dalam program live chat topi pantun tersama ngoji tadi dengan tadi kita telefon ke konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi. Foto line telefon dengan tadi kita pada subah pagi ya. Okay, jadi dengan itu aku pasal dia pantun digi dengan tempat tadi ruangan Facebook tadi pagi ti. You know, so Michael Benedict yang jaga-jaga meri tepung kopi, jaga lagi ira muhun aji. Aku ira napa dayung tami, tapi nah ira kamut janji. Okey, terima kasih Nudu Michael Benedict. Jadi seterusnya tengok je tadi dengan tu. Hello, selamat pagi. Hello.
2: Hello.
0: Ayo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, ya kupi. Minggu sekarang tu nak kai ke suah jebot. Beli lalu-lalu metuk ku kelot. Bingaru lambat ku mai bos. Kadang pukul kemo, pukul empat. Dap mu mening ni mu bukumu, nu mening kagak na bos.
0: Aduh.
2: Ti tunggu ku mati nang nak kasih topik mu. Oh ingat ilo dah tu. Ya, dua lembut tunak-tunak ku mati kegiru si nak bening kepik pantun tu. Ga enak miri, minang daluri, ga enak miri, ga enak miri sehingga makit kupi sampai nyentip umi. Ku bijanyi dengan Sinta Beni, lalu tebot punya kupi. Ditinggal sampai jeje lah dengan Sinta Beni, belah dengan sepagu lah. Ini lagi ya.
0: Iya.
2: Ya enak ku kede miri, minang luri, camai ku nyok kupi ang kede. Bijanyi ba, kata janji ba tinggalkan janji, betul tak Jeb?
0: Betul, mau janji
2: kalau tepi janji dengannya ba tinggal janji, mesti tepot janji. Aku nak ngucap selamat nyalop dodok beladen, minggu pukai lagi ku dapat. Karena anak motor ku ni holiday, boboi kata kerja no minggu no kerja ang opgeni kerja opis pun aku pun nak santai kadang ngira lagi ku suwa ku nyalop na sino Beni, terima kasih nonot gak ku nak kasih biru dah aku nepun na pagi sino ceria selalu. Ya anak do happy nanggob ni wang ya do tengko bata gulin tekain boring oh mujer.
0: Iya betul
2: mang deptinya bata gulin pulinya pak bata gulin sido demlok tija. Sino jenis si matik sibuk kena selamat perjalanan semoga selamat sampai ke tempat de tujung lah. Doa sehat-sehat dengan selamat dengan pagu lah, murah rezeki, gepi-gepi lah, nge tempat nge penuh lah. Robot Jawa, Mang Bedel, mati terima kasih. Sewa bau lagi ku neput kop ya, kalau de rezeki boboi ngebot ku kae bagi. Yang jen, de teti am, ti, tondorin, kayu ngebi. Jini babi katang, mutuh lagi nyep ngepik nih, kayu babi katang. Bela kau-kau, bela geng awah lah, dekat ku ngebut. Oh, tayung je, bapa je pada berpantun ya. Oh, tayung je, bapa je berpantun.
0: Bayu nak berpantun, dia bagi
2: ya, kalau berpantun sempat, nangan, nge, berjep, nunggu-nunggu. Nak kita tindak pukul pantun, koroke, kita bayu lah. Bayu buka koroke ya, aku ambil koroke. Tunda pukul koroke pagi, yep ya.
0: Mau ada permintaan boleh?
2: Aku selalu nak iban mudah kali nak kurke nak jenis catur iban jenis dan catur kurke iban nak beli nak ngebot lagu iban beli dop. Nak beli tada lagi denganku mama set debatu baru sen mama keletane agamu mama keleta tuho nyepukol nak dop punya nak ko arep sehat lah. Yang gi lagi dengan ku tu kebedok sen mama gi oh mama gi sayang mama gi I love you. semua semua kita lah bucu matu kayak kemot lah dan betul bara mentuk berawat ya lubuk berawat ke mantu berawat sama dengan mama kelita. Ada buka-buka na medesen asih jini kakak Nuriana kuang sih ya dengan si boh jini sen agen pengiran sen aja lah.
0: Ada
2: kepi-kepi kita suka lagi bala deti dan tibi geng pa mo ketiga eh support kita radio lah nyukok YN keneg radio lah bala denti sini dah gini kakak dah dia dah gini sadung cik selalu lagi nah. Kakak dia ti jadi ti yang selalu ngabak ku kakak Linda lah ku dengan dah jadi miri sen asih genon ni dah lagi asih ke jadi genon dah miri sen aduh kemut ku genon dah kakak sen agak mengkeping ku lah semua lah kita geng berawal geng berdaya lah dan keping radio ya.
0: Okey ya, terima kasih.
2: Nakit-nakit ku minta lagu boleh ya Jep ya.
0: Ini lagu boleh.
2: Lagu gini ikan jantung kucing bengong.
0: Hanya lagu N.
2: Yep, ya. Oh, kalau lagu bidayo aku akan keping lagu Nadri dengan Jessica sajalah minta kamu dah ini lah juga Nasandra dengan benar lah dengan Suwen dan Dayung ya. MJ pasti nakit-nakit penuh sayang Jep ya Jep ya anti sayang dengan Jep bye.
0: Okay, terima kasih.
2: Timu bak pedis sembako kuda remin tv berasap bau mukot remin tio. Oh.
0: Okay ya, terima kasih bye. Ya nanti so. Teso Ayang Boy ya, dua tengah pantun ya. Terima kasih kedua-dua Ayang Boy. Jadi dengan ini satu aku dah basah dia di tengah pantun di lagi dengan tepai dia ya, no, Michael Benedict pantun kedua pagi ti ya nang DJ Panu Ira Aji anuti DJ Kai Kerja lalu ngupi DJ Jess lalu berjanji Ira sama ngupi tapi tok itih nah Kai janji. Ya, terima kasih dulu Michael Benedict. Okay, jadi dengan datang aja tadi dengan tadi ke telefon pagi ti. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi DJ Jess.
0: Selamat bro pagi.
3: Iya. Napa-napa rawi pantun nih?
0: Ati Puan Dorin ya?
3: Salah, Puan Dorin dan anti ku cek. Sama mi baru ambi. Mami kek gua ti.
0: Mami kek gua, aduh, salah.
3: Ayuh, sama sana. Kau Daniel, anda bicok ku sense.
0: Oh patut, okay.
3: Ayuh.
0: Ada pantun berapa gitu?
3: Ayuh, napa-napa lah.
0: Ayuh,
3: okay ya. Nek baki rangupi dapur di hong dengan masuk kampung bunga. Wang adem suka bijani, mestilah tangguh sampai hujung nyawa adep nih.
0: Betul.
3: Ayo, good morning ke semua lah pingkaping YFM Bidaya. Main lagu Darat Sadung boleh?
0: Darat Sadung, okey.
3: Ayo, Darat Sadung tu hairan nyap tangga.
0: Oh, betul-betul jerebu. Segar jerebu.
3: Okay,
0: terima kasih.
3: Okay, thank you so much. Bye.
0: Okay, yo. Terima kasih dulu Mami Cikgu Western di tengah pantun bagi ti. Okay, jadi dengan ini untuk bibul dah. Ngeja ragu pengibul di mokong jesun sana so beringan kali ti dayong bedaya. So, carry bersama dua Lester Garis Jolly Wi-Fi. Mereka gerak bersama.

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Okey, jadi Nutek Raghav Gibur terse penyanyi Chabli Didik. Ya, terima kasih yang duduk seberingan. Kira supaya 20 minit lagi atau dang program live jatuh bipantun. Tapi gitu, jadi saya beringan di anda telefon pada patas telefon. Terus jangan di support ya. Okey, jadi ingat dia jatuh sama ngejitu dia dengan di telefon pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, bro. Selamat siang, Nisan.
0: Selamat siang, Nisan. Mida Sam.
1: Ada go.
0: Bagus, sehat. Ini apa, Mida Sam?
1: Dia apa kena? Aku di klinik Pak Mabari. Madi lepak-lepak di Eastern Mall. Eastern Mall. Lepak-lepak di Eastern Mall.
0: Lepak-lepak ambil aircon dia, ya. Jangan lupa duduk, ya.
1: Rek ngopi bau.
0: Ngopi bau, ya.
1: Iya.
0: Lagi pantun tu bagi teh.
1: Sorry bro, mati ke pantun ku sebab aku ada prepare. Tak aku angin salam ada, angin salam ke ada bro di out county Madin ku menembara DJ tadi berkut nah ku menembara geng-geng Allah ku menembara peminat-peminat radio station wife and berdaya ku menembara ini sindu dining sindu elg amang padel asik asyik ingat duduk aku tengah nyebut dan maaf pada sebab aku dah dapat dah ingin salam di ngerana duduk aku aneh tengah nyebut dan ni so dan sudah ingat aku ingin salam selamat ada dua komnya so perga bara nakit jaga ada sebab jerboh timur sedang tebar ibu
0: yo
1: so mana ruah mesti pakai ini anak topeng.
0: Yo, face mask.
1: Kau benar sunglass. Kami dapat lah sunglass. So nak kita dan jaga ada. So dem sudah ingat salam happy Tuesday bro. Okay bro, yo. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Okay, and wishing you all the best out for today. Okay, right. Bye-bye, bro.
0: Okay, bye. Terima kasih. Nuduh ketua awak, Mida Sam. Nuti dari sport berpantun. Sebab di ke klinik, yo memang gaya andu diskep aju pagu quality sebab pun kurang setegar jo bujar buiti sebab sino ke kada di agi sebut ada pengarah kesihatan Sarawak Dr. Veronica Luga hayo nang bugo kes yang no ondam boton bilih duo jakita na yang no saluran asing di Sarawak mau pikirian na bitamah so minggu sebungas burat na moih dirapas segal oda jerebu itu na jadi sebab pindah ke ratus pun buah sebaya supaya ngurangan naik aktiviti fizikal di luar body ya na sesa gro ode dang bangunan ini baya oda tiban atau penyihatan sesa buat tua place sebab dapat yang ngurang yang nang asuh atau betul yang nang sobak di koisi tiap mulut kadang body ya pun sebaya ke supaya pakai pelitup muka face

0: rumah siti pakai nadi botol ya, nak pakai bahasa NPE Pro Limo itu, ha, sebab pe dapat dia napis kualiti sebab noga PE Pro Limo dapat napis partikel partikel di arus no sampai ke PE Pro Limo peratus. Okay, jadi tu pagi lagi dalam program belajar topik pantun tu pagi ti kalau bahasa pantun di so dengan tu di kepaitan dengan Facebook tu pagi ti ya hino maka tulis ah ya nang odi ke pasal semadi bigaji odi bigaji di area Keranji. Oi DJ tolong main lagu, main lagu berjanji so bibenji. Aduh hai. Memang cukup paguh lagu ti sama atau tema tu pagi ti atau tema berjanji pakai nang ini kiri yang nang apa boleh buat teh sebab aku mau dia main lagu so bibenji jaya ke. Mungkin kita dapat main lagu ti di segmen tahun nur bekon eh. Pak Sugumono. Yo terima kasih nudu Mak Dole seni tagang pantun di soyo. Okey jadi seterusnya sama pagi terima kasih nudu cuita subeh yana selama bulu pagi DJ yana ti pantunku. Okey ya to sama ngaji tadi pantun di saya taruh jerebu aba aji tinan ma tinan mah mas jaga kesihatan wang kita ada berjanji aba kambat mesti irak tunaikan di kedua he andu jerebu aba aji ngandai daramin nyanya hap kopi aba nipu aba berjanji pandai biru tang mesti bigi ginanti ya jatuh benar. Okey ya terima kasih sudah dengan tu dua tangan pantun pagi ti yang juita subeh ya. Okey jadi kena jatuh sama ngaji tu dengan tu di telefon pagi ti. Halo gerak anda sebab bi pantun. Halo selamat pagi.
1: Halo je.
0: Selamat berpagi.
1: Pantun ni le nyamuk pantun ni.
0: Ayo sambung lagi.
1: Nyamuk pantun mami cikgu itu mati. Gak enak bau mirai bunga sambil ku ihop sambil ku nak kedai kopi sambil ku ngopi. Oh beladingan kampung baru tontorin dengan mama set. Gak lebih janji mesti tok ujung nyawa betul tak je. Sidi pantunnya betul kutip mau pedis je pas 100 lebih jadi dah jadi subuh jadi kota Semarang aduh mau asap je ku terlalu belap orang menang ku ih ni harus makan sego boleh ku kiri asap debu tanah tebal sepati harap kita kikio nyagal aduh pedis betul je aduh neg ini dari si temengan mati no dari sangon bade sem kebut punya Arab nepo jodoh ah Mr. Konik kita sihat Konik jaga kira te Samarinda ti kuat oh tebolo sian aja je sayang je je selamat pagi je nanti merik nanti sakit ya je ya.
0: Ya terima kasih bye.
1: You bye bye.
0: Okey ya terima kasih nudu yang boy pantun kedua pagi ti telefon kali kedua ya terima kasih. Okey jadi terus dengan pantun taruh dengan pantun di soko pagi ti sana sobrengan. Pono besukan ke kupu danu puun rimu ogi daun semalu. Berjanji raan odi perponu, perponu odi ke bintulu. Sadi beragu di uun keramu nuku poon sa idoh nunu. Ah, di onu minggu di puun rimu ku kajut muun nog tengah onu. Pagi-pagi berjual di tamu, pono kraka riak minih tisu. Berjanji pono koda in mu'u, paduhal ngakal janji plesu. Jadi kena aku pasal lagi pantun seterusnya so deden asol. Yang nang odi ke bau semadi dua kopi, kopi ku soyang di tun krisi. Oni guna nyek malah berjanji, simo janji mada supiah di bori. Itu memang mantap ti. Ya seterusnya pantun kedua saya, so, masa esoknya main guli di dibuat bilit. Cukup senang bila berjanji, janji bisa mah pak doi jadi jadi. Oh ya tok mai mu. Ya nang salam so yo so subabuan. Okey terima kasih nuduh dengan tadi. Deden Asol memang cukup mantap pantun tadi. Kau tak di hendang dengan tu radio tetap on ke ini yo terima kasih nudu Subia Nyigor yang nak salam damai salam pagi nudu suap berapa kunci tu YFM doyo sama pagi kan nudu Kot Elvin lagi sama tu pagi ti. pasal orang yang ada terhibur ngajit pantun, yang ada pantun berjanji tak bagi ti. Ya no, tak berhibur ngajit lagu penghibur berkaitan dua tema pantun tak bagi ti. Ya no, natong janji. So, Black Spider bersama dua Enal.

Okey, jadi Nurti, aku pergi bertuk Dayung Padawan, so penyanyi Justin Marin. Ya, selamat pagi, terima kasih Nudu Sobringan, baik itu so Padawan, so Lundu ke so Serian ke Bau ke ataupun Dedeki Sija, selamat pagi Nudu Sobringan, terima kasih Bobogok ya, sebab peringan muasa dasar mi station radio wifi Medoyo. Jadi dengan pergi peringan lebih-lebih di pagi Nudu Hiti dan program live chat atau pipantun ingin masuk cai gigi sama Roku so pukul semua pagi nano ke masa itu maka di nyaman atau mau hendak nyuak program live chat topi pantun dia yang ingin terima kasih bogo nudo sobringan di agi suap bi pantun ti di agi ngojit ko ibi pantun no di doh pon ibi pantun pakai suka ngojit ko ibi pantun yo tiap minggu cukup jam memang on the radio agi jadi nak tahu berapa ada bau ya atau pantun lagi dipakai tema di Bokon dengan kukap-kukap program live yang jatuh pantun terbagi ti dua tangan pantun di soku sana sobringan. Rakyat toin pakai gergaji ya gergaji oma diri buatin niat diotin moh tetap janji ya janji bisa mah tetap niotin. Som pagi odoi mini sadin doi ku mogo sikian di Mr. Bean janji ni otin toban nok adin doi tui ado ri jadi pengantin. Oh ha. Okay, jadi kan dia tahu ibu berhibur ni yo ngaji lagu penghibur tak seterus sebagai ti kali ti ragu di ogi meminta ada yang boy ti ragu di ada nangin mina muda indie so Nazri bersama dua Jessica.

Okey, jadi nanti ragu penghibur tu ingin minat muda indies penyanyi Nazri Duo Jessica menghibur sobat tu bagi tidak dengan segmen aja dengan di Aaron. Hari dia tajuk soal nanti yang ni ada beranak pria ia sewa 2022. Ya saat budi pria pro rimo jadi ke saat kelayakan asas sebuah buah paad ke taruh liter saat di buran ruasono saat budi diesel yang ada di layak ya na di mau register mau layak soal kelayakan asas isti nog 400 liter ngan ni buran jadi rakai ti di gibo magah ada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim adang amanah atau Perdana Hari Kebangsaan 2022. Jadi rapai ti nyamo ada pada kenyama kota Budi Pri Pro Rimo atau ke taruh 100 liter ngan hiburan dua seno diesel 400 liter ngan hiburan. Jadi bertambah kelayakan asas saat Rona Pri Pro Rimo itu dapat angin utung nudu kira semong 2 juta pengguna. Harwa seino saat budi diesel itu dapat angin utung nudu kira 500 pengguna yang pengguna pickup 2 pengguna jeep. Jadi ragu pagi portal seterus pagi ti Diti Dino Ranca so penyanyi kumpulan di Cegan Band jauh di WiFi mudah yuk gerak bersama.

Rangu Diti Dino Ranja so kebulan di Cegahan Ben. Aku jadi kira supaya tu mas mong main minit atau ada atau ada ngah segmen ya dengan dia dan tu dia pagi nu dua itu di nubran pria zawa 2026. Jadi di sampingan di tanok di KT selamat tanok duduk sampingan jadi nadi ruah sobori mungkin nadi di KKD ke ataupun di daraki ataupun nadi di klinik kau jadi makan buat ya pakai nyenang face mask atau apa bawa dua induknya. Pun sekarang lagi face mask tadi ya basa and perlu limo harga pagu dah pakai no. Ya jadi dang hadu jerebu itu tadi saja ingat penuh jerebu motokar dalam sekali dengan harap punya ingin penempu di orang eh harap selamat dan dog tepat di tujuingan. Okay, jadi radio tetap ke on ke juang segmen tetap pukul semang dua tengah dua ragu pingpul terus pagi ti ragu hasa sana so beredingan baik di lagi ngaji tu radio WFM do yoh pagi ti ataupun di tengah petugas pagi ti ragu beredingan so kumpulan Mega Force sejok di WFM do yoh gerak bersama.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... No sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

Yang datang orang kopi kibor tu darut sedung se kumpulan Nasty Grey darut sedung madai dapat dikirim di Astagar Cerebu makin kabar. Lagi di pada sungguh mana dia nyama atau mana kan juang segmen yang ngan diaran tadi pagi anu dua itu. Aku juga berbuka terima kasih untuk semua beringan sebab sentiasa minat stesen radio WFM Bedoyo. Sentiasa ke nyokong stesen radio WFM Bedoyo mana ke pilih stesen radio WFM Bedoyo jadi dengan pinggir buringan. Jadi rupa titik atau ada pun ada ngaji atau program di pakai bang sina kayan di beberapa radus so midi FM. Jadi program di pakai bang sina Bedoyo ada pun ngaji yo. So pukul nua mengumiti dan segmen ngancam petir bersama lagi dua pengaruh tengkai di Bokon. Jadi dengan ini aku DJJ sering ucap berbuka terima kasih untuk seberingan untuk berdapat bau di segmen dua di Bokon. Dua salam Malaysia menjadi untuk seberingan. Bye-bye.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

sengedau sengelarah menit tamli malang tek lenghi radio kayan Mir FM Jakani ha kerani se minit lalu bukun 22 blua dau hendau ni ke ji de bulan pitan duman 2026 megak te dau dua ya sayu ngelarah ngedau menit tamli malang tek lenghi radio kayan menit nok tepat datang ngapan telok te peji dahik ngedau ni alivan ya matoh men pukun 22 ani hatang pukun telok lebih a ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan menita malang tek ha kucing samarhan serian lunduk bau Sri Aman dahin sematan dan kelenghi radio kayaan ngejelo frekuensi FM G06 G dahin FM G07 G su man ngaban gelo unak loh ke barasa kena mendalo wa FM Bidayuh lahu halang upa panita menjih madih atang pukun 22 bulan dao ni menita malang teh hinok tu ngaban telo ngedawa ni lahu apa ji dahin ngejelo RTM klik YFM Bidayuh kayaan dahin nalang teh Facebook ke dan puh ai norepa bara dengah mengaban kelok tinan ngejelo Facebook live hak page radio kayaan lah ya. Pia-pia hapu ai pekiso dahin maten dengah ke man ngaban kelok tinan hui nak man kelok alang teh has serian hak kucing hak lunduk hak bau anan abin aku nyenang IPU man adih bau lan IPU ya kelok alang teh has serian tu suatu pulu ang nyenang man adih ayo nonok nato kanan lo pelihai ke barang mengtaran gerin hak nyam telok temusang hak min halam mamin telok ti ngipas to dahin awi tekon ke pakai kon ke telok wite filter dih an on paan jarun jerebu ni bin ji to kalang am lalek sayu norepa am mageh menageh taman ni atak bahaya lah nawi hao hatang tusu atuhwi IPU nanunan ya. Ok, ngina hitam ni paan ala batung alang mageh kena melu dah nak sayu tu pihak-pihak tam sebayang jatuh sah tak alam dalih taman ni tai lalu nunda tai angkat nang dahin lalu nya sayu lahu dahin mina ake usan gitu lo abin usan ni ke dang mabat jerbu tek ngaban alang usan nanti ya. Okey ngina aku dang peji papan telok lim atang pukun telok lebih na menano program telok ke pukun 22 junang na tam kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dalih tam pukun ji ngedau pelayau na kelenghi dengan ngedau lang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur pukun ji 25 minit tam peji tak alam program dahok doa ni ok tete leading Facebook page tam hati marung dahok mekuk norepah kuk ha. Pukun ji junang, peji tak alam dahok tangan. Pukun ji 45 minit, aku sengbara dengar usun tanah. Pukun 2 lebih, peji tak alam segmen adat asen. Menuanan ke, peji tak alam segmen info.

Pukul 2 junang Kelangi Long Do Ani Lam Sejarah. Pukul 2.40 minit aku sangbara dengah menawang dale nu repa dengah usun tanah. Pukul telok lebih itam lasi ngejeloh program nu repa segmen ngelarang ngelo aneh napan men pukul telok ai itam peji-peji tak alam segmen ta malang kedua ihati segmen PDK te atang pukul 6 lebih hak radio kayaan Miri FM malangan pah mau men RTM Miri. Ya nunana no program tam hinginah dang pahlaw papan kenap nunana pelahu dang mauk dengah menitam li malang tek lenghi radio kayaan Miri FM ngedawa ni. Etam pecah kelarah tamlaan kelengi je lagu alang kena na sungau. Lagu alang kuma anak kui han dahin man ohanin ake aku baratek jauh lun kia dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Aku Zaliha Ngau, Kelenghina Radio Kayan, Miri FM.
2: Okey, nenek naji lagu alangku ma anak kalang kenan asungau ya geri tam tepala pukul 22 tusu minit ngedau jaka ni saya ngedau saya ngelara matelok alang maring on radio nerepa peji dahik ngejelo live Facebook hapej radio kayan ya tini marung lun kia dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak do ani tang dapat an barat jerbu paan ya dahi nak ingin nah hita malang teh hangavan alangkapan lalek jerbu nanti angin nah hita temusang nurepa amna hadui hawang ti abid na jaka jerbu nuni kayo ita nyerut ngan tak pa kate-kate nuna perahu matan ta awi melai ngatak di nurepa melai perahmatan tak ke kenal lisu nanti wina mengkelok alang teh anaknya hapang nunan awi hati ngapan telok telap na miri ni ke junai ke lanpa miri ni jerbu bi pasak ke ya jatuh hui ke sehap ya halang teh hasrian patatuh hui nunan telapau lah lek kapan lisu nalang teh ha serian ha kucing nunan ya. Okey mentelo alang teh kelenghi radio kayan mengaban telo nyadui mau sekenap ayak mengkelo laho bin paan sukung radio kayan hinok tapah ngaban telo teh. Ya nunan nanti lun ke ada orang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia lebih jima atau ke hati bahui belare ha kuri-kuri ngapan ha dalam hudik alang hak behna mantau menjih matang malam jerbu. Hana rasu dao jerun telok dao nike ihati 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Ya, mentelok alang hipun Facebook nai habara dengah manakui alang teh konti ngejeloh live tam dahin laho menghadau na kata dahok ngejeloh program dahok doa ni hati marung dahok mekuk norepah kukan nanti. Ya, aku percaya hitam alang aku maru ni tu tak telok mekuk menuna dikurek anu siha kenan adang tatua amin pedong amin pelaho melai lan tak te neguk ke mekuk pelalau na kahong tak te. Okey, halam pasal ni pan nunan lah kalau pedong tak pakai kelita ke. Eh tak sang ten uka masuk dalam kelita pedong habah-habah apa ten netung no repa ten neguk te balan kelita di ke. Nah tinana kaung tak habah mekuk lah. Okey, meitam lim hakui asang papan telo te jilagul an alang kenan awan jiu lagu alang kuma datah benuang. Nun dengah men kelo alang teh datah benuang gak kelo tutung lah ya nun otok ane kelo baraman ngapan kelo tinan jasi kami alang teh Malaysia nun repa hak Sarawak ni jam dengah kelo alang teh Kalimantan lah bin hakui keleng hidih kelo alang teh Kalimantan alang dakayak lan apui tutung na ya.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4G. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4G. Radio Kayan ngabji itam.
1: Melibitam jadi ini ji daho pehitok ataupun daho peringatan melitam malam teh oma abindun kelalu tagak kelalu megang jaga kelo tugu kelo napu ya sana do marama pu kelo halama minta masing-masing jadi yang kedua ngua kelo lana luko asan maso luko pemarang hai da oma abinuro ni kelalu megang bihi apu tenganap mai ji tusah melitam. Anak kedua, jadi alat ketelok. Saya pitam nyedah tak nemu kurek, nyedah tak aminta masing-masing. Bihi tak pipe kami jinu, tapi nak tak kuyan makin do makin lipa, tapi nak tagak lalek ni. Mungkin susah ada alang jaga pamanen pamata stok atak. Jadi perlu hitam stok atak putung aminta lah putung jahantam. Apa jaga-jaga lah. Jangan payang kat alang am saya uti terjadi tekam. Kau maru, jadi saya kenal harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing. Asal hado sekali itu guna apu yang datangoh non masem. Asal kalau hado marem apu ya dapur kalau masing-masing. Jadi anak tua saya kenal Tuhan memberkati hitam lim.
0: Nun ketalang jantung anak ku hado tunggu taga.
2: Udah. Ayun na, ko ha mulo di nagtaka-taka nun ni. Ito kadyo tate, mupo alam ungay ka. Kan haunan amin ko lang tinapagkoy mo ati kita. Karangan ba? Wa, piknik kadyo pala hinan.
0: Kadyo, taguha taga.
2: Anan talang, ayun na pala binisipon niya manyato. Eh kan ha, nilisan ko ke? Palalo, pala ungay ba? Halong na. Palingkat na la, palingkot itong nagka-blok malam. Kundi ka kumdo malam, hagi ko tedungan.
0: So,
2: asulok ko na ungay, tiyahan niyo.
0: Sayo ka na lang,

0: si Hanubis.
1: Kan, betul ada yang nak kalau tepile macam nu gutun nang ke? Kacau itu best tu. Was.
2: Kuri dah nak kalau te lo sin.
1: Tapi lu antek yang sih jam-jam. Te tak oh tapa kuman apa te neta main tan kutus kuntusu nata te bas. Te nuli malam te saya pita nuli pun saya aku pita nanti ya tang kulu dua wat pedong ke kacau nuh nala mata nan.
0: Pasal kita amtu yang kamu kuda rado rin.
1: Saya kan, saya kita ngelubai ni.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam. Online radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lewi pakai RTM klik YFM Bidayo Kayan.
1: Larah ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
2: Padi pun bertukang, mari padi kita nanam padi cucuk-cucuk saja. Hari itu padi pandai tumbuh ke diri. Ni ada mungkin kita ngakal mari mustahil untuk ada, tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka, padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah, jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya. Pergi Baram, pergi ke Baram, dekat Miri kita naga padi yang keluar ke diri lah. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Seven Rudi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan, kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara baju.
0: Ngelarah,
3: ngelarah, ngelarah,
0: peji dahin,
3: peji dahin,
0: Radio Malaysia,
3: kayan. Ngelarah, ngelarah, ngelarah, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
0: Ngelarah, ngelarah, ngelarah, peji dahin.

0: Oh, jante em nata mentelo, nata teh. Tamam ngau dah lo pandang u nateng ne.
1: Oh, jaja seoka. Neh, nak pi am lo gutun gula ani dire. Neh, no nang gutun gula ani dika. No teh no jung ini.
0: Teh kena ak lo teh usun taganan de. Em nyendang teh usun taganan. Behole apa mna kriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni. No no.
0: Ay, jangan aku jam anak doh ni. Ihak kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Nuh, alak hiak lan kita. Nata si waktu a.
0: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam duit mih ni.
1: Dung-dung ke dung?
2: Bay, naik ke dung tengah rangkong ni dung. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah tan telo dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiya na meteng butol gula are. Ngalo ngaran hiya tek butol gula anan depa. Ja tamana am jam aku ti mohok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan.
2: Kale kah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo kah. Ya, sendiri lah kamu mamang kontrol.
3: Ngelara, ngeluan, nahin hapan.
4: Pakai FM G07.7 dan FM G06.0.

Kena na Daniel Bampa mahing kenap kui ya kena ta alam lagu nak ya dahin na mang telo paan mahing kenap lah ini aku kena baraji dengan hani alang jadi ha seratok ya ya ti marung mahing kenap kan ni ha kina kirji laki alang umur nak 42 duman an polis tahan menuhaan kuma nukun harina dahin ni hak barang kenap na mate harina ta alam tusah alang jadi ha kampung Nyabor ha seratok ihati daw nam de ni daw nam malang uhari de kepala polis daerah Seratok DSP Matthew Manggi Bara tu sahani jadi tegu harinanan hatiji doh halang umun 40 duman iha maun te pala jaban ampayan laki ayak kira siha laki ayak ni laki anan laki harinanan te nukun iha pakai usu te kahong na dahin laho te halaib bah taot laib na ke bila manunan ke tino laki ani ihati lang hari na sendiri ani laho te na daho jiak maniha ihati ya bara hasang na mate ha ya tak jam ya mabuk kau si tes tak jam ya si obinasi pete dah bara tini dahin laki ani pelalau musang ha manamin onan ke anak nukun palaho kelingai haunan kelita anun harinanan pakai usuna to kati ana mukut nuti korek dehenna kelingai anan biang siha biang ya ngelengat to ni ngelengat to ya tanya nang gaban ng ngelengat dehenna laki ani ke palaho tai ni ha lab menamin dalo tinan ha bara dino laki ani ihati ji kelunan alang nyadui ha kedai kuman tino hari nanan te pala polis balai polis ha na leput polis ha kabong kyo ikyo pukunji 22 minit ngedau te dau lang piah ya alang kurina tini lah hom ya barat ini man oi ha na leput polis nan te ni ha klinik kabong lah te pelesa de nava ga na tegu laki anan hari nanan de te nukun hanunan dan marung tu kanike dahaji pasukan pegawai dahin anggota alang nai man bahagian siasatan jenayah daerah alang ketua dalo ihati inspektor Muhammad Asraf Mat Nasir udang ilo harina alang nore palake anan dahin nahaniha ha umaya amin dalo alang teh ha kampung Nyabor ujian atak ngit an laki ani iha an manglan positif dada amfetamin dahin metapetamin dan lho man pelesa rekod na lang una dike teji kes na teguduman 2022 alang an kuma status NFA dahin na dua kes alang hak behke iha ti u anggak hukum na lho nan marung laki ani dan ni dahin kes na jangun ani ke an siasat nyo section telok dua telok kanun kesiksaan dahin section pulsaya E Akta Keganasan Rumah Tangga AKRT polis bara laki ani uan tahan dia tolong menbe hadui pahlum hadui siasat dahin hadui pejoh anna ya nanji dengah halang jadi hak seratok yati dengah marung ji laki metek hari nak sendiri dahin lahu hak an manglan positif dadah mina kenan pengaruh dadah hati kati hak na barik besar ti lahu dahin aku nginah itam kelunan hudik nurepa telok kaya ni tabin ta alam hadui salah pakai dadah lahu. Ya menoh nin pukun ji ngedau itam pejah-pejah ta alam dengah ngedau alang an pahmau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur man oh dengah ngedau ke itam pejah-pejah ta alam dahok do ani mengkeluh do metai kata dahok ngejelo segmen nurepa program dahok do ani nah aku basa nak menitam lim alang tek kelenghi radio kayan Miri FM lagu alang kenan Rosena Urai Dawa Dom Romeo Mapuh Tagang Jaji mentelo lim radio kayan Miri FM.

nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

khusus yang menjadikan pemilik melakukan kesalahan hanya kerana berlaku pergaduhan antara haiwan atau kerana gagal meleraikannya. Luar negara, sebuah kapal tangki diserang ketika keluar dari Selat Hormuz. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom UKMTO memaklumkan kapal itu terkena 3 projektil tidak dikenal pasti ketika dalam perjalanan keluar dari selat berkenaan kira-kira 30 km ke timur Bandar Kasab, Oman. Tiada kecederaan dilaporkan. Pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan itu belum dapat dipastikan. Insiden itu berlaku selepas Iran dan Amerika Syarikat saling melancarkan serangan pada malam sebelumnya buat kali pertama sejak akhir Julai. Pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Selat Hormuz berada dalam keadaan amat baik. Bantuan tentera laut Amerika membolehkan purata 30 kapal melalui laluan itu setiap malam. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB OCHA melahirkan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza dan keganasan pendatang haram Israel di Tebing Barat. OCHA berkata serangan udara hujung minggu menyebabkan kematian orang awam, termasuk seorang kanak-kanak serta kerosakan di kawasan Hospital Al-Aqsa. PBB menegaskan orang awam dan komuniti awam termasuk hospital mesti dilindungi. Sementara itu, persiapan menghadapi musim tengkujuh di Gaza selepas terjejas akibat kekurangan dana, sekatan kemasukan barangan, kekurangan bahan api dan jentera berat, selain banyak kawasan masih tidak dapat diakses. Korea Selatan akan menghantar pasukan bantuan kecemasan seramai 44 anggota ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di wilayah Rasuwa. Kementerian Luar Korea Selatan berkata pasukan itu terdiri daripada pegawai kementerian berkenaan serta agensi bomba. Pasukan berkenaan akan berlepas ke Nepal menggunakan pesawat pengangkut tentera pada Selasa dan dijangka menjalankan operasi selama kira-kira 10 hari. Sukan Asia IT Nagoya 2026, Panda Lela Renong kekal menjadi sandaran skuad terjun negara dengan pengalaman luas menjadi kekuatan utamanya. Jurulatih Wei Ziliang yakin penerjun berusia 33 tahun itu mampu memberikan persembahan terbaik. Namun aspek kecergasan fizikal, mental dan persiapan perlu diberi perhatian. Panda Lela akan menyertai acara 10 meter platform wanita pada temasya itu. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji itu.

Ya, dahok alang apili menita Doni hati teh joh dahok mekuk norepah kuk ya. Ya, dahok mekuk ni hawi halam dahun Melayu na kuma benjol norepah benjolan. Okey. Kata halanguna loh antai te alam kamus tam kayaan kuma mekuk uring kui gak batok kuma ya kuma nonan ya mekuk uring kui gak batok lan kati awi tak te neguk ka awi tak te jatuh uring anan di neguk gak batok. Ah, tenanan mekuk lah om. Dan yang kalahu kata halang kedua aku mak kuk ni di perah lan kuk likau kui. Ah, kuk likau ni mina tenetong ka norepa te meguk neguk te balan balan nunaran ni dah balan leading ka nanti ya. Ah, tegur telok te masuk dalam kelita lah om. Ah, meguk norepa nanti neguk te balan kelita ti dah mekuk nah. Ah, kahong telok norepa likau telok ti. Okay, dan dah orang pilih mentelok dah ni. Ji tuakah bakih telok alang hawah ni mau kata dah orang tejoh dah orang mekuk ni di hari telok kita nuban ya barat ini ya. Saya belah dah DJ kena saya belah dah orang menikah kita nuban ya barat. Pasti tua pui puven piah kuk di tua tuku pasah tek kahong nak kena tinan ya. Pasti tua pui puven piah kuk tua di tuku pasah tek kahong nak kena tindi. Lain kena tuku lipah korang dah dikit tiah kuk tua jam nak wihat tek negak tek tak. Harin telok kita nuban mati kata kena lang kedua marung mekuk ke hakuma. Mekuk kaya udah muring ne balok netung ladung malam dih kena. Okay, mekuk kaya udah muring ne balok netung ladung malam dih kena. Ya, lan kena ni ya. Ya, wita pano lam lidam ka, wita pano timah-timah ka, te neguk te gak te ketalang nyiat te. Si nyiat ketalang mahing ti. Nah, tinanah na kudak tak mekuk, norepa likau tak mekuk ka kenalang meleng-meleng mekuk ni kudak uring dahin likau. Ya nana dah ho alang agri mentelok dah ni, amang telah dau te jo dah ho tam kaya ni, dah lahu mentelok alang ngenep geri dah ho alang mijat entam pakai, dang WhatsApp kalau pala lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu ani an telok pakali ji mak telok nanti ke em ana dah ani menitam liban goreng kelok kan nanti ha baun rin usun ga jasi kalau pia-pia pakalai lahu tek joh dah alang an kelok okati okey nanana program dah dam dah ni nyihati marungkuk dahin mekuk kan ni anginah ji dah alang dang na telok hitok paan dahin lahu hagana ke ita mekuk ni jaka tak nyam menuna dim madang-madang adang tek kuk kerana dia pa awi dah kebiar tak pedung tek kuk tadi tak ada nak kanan tak ada adang nak kanan kerana ni tak di no lan kita hilang pernah tek tak ada adang tak ada kuk besar ni ada indah kebiar telok tak ada kat kanan tak ada adang kat kanan ke nanti ya ni tak di paham di bikerai ni ke mijat nah itam nyenang dah mekuk ni gurik apa tek dalam anak telok tu akah abin petulung hamin ti tek jatuh pedung tek neguk tek leading abin leading ha pasal ni pa leading batok lem okey dok neguk tenan ha mekok nanan okey ya telah pejak larah tam ngedo ni kelenghi lagu alang kenan joli cengan lagu alang kuma aku isawi mentelo lim hari dia kayan Miri FM

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau mabu ring. Dia nak apa ring. Bagi mabu tutung nak.
1: Nak nampi kak. Temuh jantai ha balik dia. Tegu kak hitung. Tak atak yang baru. Tidak lebih. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mabu nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalik sang biti. Kenan peprah bukung gareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om dah lalik-lalik. Maru atak anak kupi putung do. Duit nak tak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring.
1: O pa tangguh mih nyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua. Halam atak kupi alang imna te. Yang kami ni.
0: Wai, temu apa ring. Tuh, tung mama tu na duyu. Yo jarun aku eh. Manju jalan. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama min. Daho halamanih, Neman Radio Kayan Miri FM.
2: Aku ya pihak wahani, ngenap pehitok itam, kelunan ngahum. Lawat tek joh apui amin keraini, tutak lantak kelengi dengah tusah tutung, hak daleh tam jarunani. Ninah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mang am lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.
3: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.

0: 可以
1: 可以。
2: ki wa halang ji aghana ki wa te jako kalo alang hipun pra awi kalo alang ga tibi kalo alang te pra bang basa kalo te huma pra pasti doktun matang ngeka te kana jako ya kan doktun awin kurin dah doktun ani jako ani te ji lasun ngalang anda kuma lasun nikotin alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani ji kat alang sayu manitam. Awinanan mang tam ngiwa kat alang ci aknuni. Alam surat Tuhan, alam jaji manuna. Hati marung kelunan, alang ngiwa kat alang sala. Alang ngiwa kat alang jiak. Alang ngiwa kat alang anundaha hape. Patutkah dahin tekap ka dahut surat Tuhan nyiho itam mukeh man kiwah alang jiakani. Awin kiwah alang jiakani dang nasa urip tam. Dang geri patai man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jo puluh tusu. Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anundaha habbe. Tuhan ko makmang tam ngiwan. Kiwa halang jiak alang dang nasa batong tam kelunan. Alang dang nasa urip tam kelunan. Ihana ngiwa te arak. Arakani na kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin teguk kelunan lale dui arakani. Anina alang pedong na kelunan te perah. Lahu kelunan alang lale dui arakani. Tanah utai telapo ti umma wukti nusina hajam hata mate doh. Nusina hajam hata mate anak. Nusina hajam hata mate harin na laan. Dahin lahu ji akarak katek tamilau ligit beka melayok tam te mabatna. Biman utam dui menuntam mawuk. Beka ilau lo pitam kuman. Ilau lo pitam kanan. Jadi leti na ngiwa te arakani ani jikiwah lang jiak. Nusi sayu.
3: Radio Kayan Miri FM.

Okey, nona najil lagu alang kanan orang senak orang yang mabuk dahin pakau. Ya hati aji lagu tak alam aji long tak alam lagu na aja telok mabuk dahin pakau tak alam hau. Pahwa tak lah murid telok pahwa ya. Abin we telok mavo, kawit telok pakau ke ke homeland. Sin telok teh java kenan tokati. Okey, tini aku ngena bara hati marung ji keluan nalang anda ha miri ini hati Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF 2026 alang umato dah lam di halana dah lang juan-juan ke umato dah lam di bi do ni ke umato na peresmian te jo SKCF 2026 ni ha Pusat Kebudayaan Forum Miri do ni atang pat de bulan pitana ni na ya manita malang te hamiri dang te peji dahin dalok persatuan Kenyah Sarawak te peji pekeluan dahin dalok lan patelok am Kenyah ke bi Kenyah dahin kaya ni piah kitam kelayan-kelayan tam piah kelahu penguman tam ke piah kelahu nuti tino ita malang te hamiri ni telok dang te matoh do ni te perarakan unjih mada ni perarakan kana nasen dan peresmian SKCF 2026 lebih ini te peresmian sukan rakyat petading gasing dahin petading ngejana malam ke te showcase kebudayaan dahak nyivan dahin medak dakasen Kenyah ya jima dua de bulan pitan jima te peresmian dapur warisan demonstrasi peksak penguman asen lebih te dahak na kelas marung dak asen pihana sape dahin lutang ya langkat dua na petading nyeput langkat telok ke hati menyulam manik nurepa nyuloh inu malam showcase kebudayaan naan hati nyanyian lagu rakyat nurepa tekna ya telok de bulan jihma peresmian dah petading ngala dahin draw alang lahu te ana bengkel na tupi te petading na tupi doh lahu lebih te dah ana bunga jarau norepa ngelebu dahin malam te peresmian konsert cultural evolution alang ana ha bangunan forum tinan pat de bulan saya jihma senam robik lebih ada jihma senam robik dahin petading bejatale malam te penangguhan rasmi SKCF 2026 petading bunga liso dahin petading balan nyanding ani hati apiah keligit dahin belawan orang ulu nanti ke hakna ni ya dahin anunun ketalangan depan telok jam laan ke tenah bangunan forum Amiri tinan telok nyinang lim-lim keluan norepa keli halang te anda lo na lahu dahin te sukung dalo alang te juan barang lahu ala ji dua bag tika bloh nanti ya tadak bunusu telok uli men Kenyah Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 ya. Ya menoh ni dah tam peja-peji tak alam program tam hati dengar sukan. Kalau kelengi je lagu nak ring lagu alang kenal Luta Imat Rozi Wati. Ha, man kalau alang te arana Rozi Wati lagu ni antuju man kelok lem.

Okey, tam pejah tak alam program tam dengan sukan alam unak lo hati man kunci eman kucing kontingen para Sarawak anak ke jadi jamaju prestasi dahin pencapaian rekod haud laong tak alam sasaran dekaya tak tegus para sukma alang anak Selangor ampayan dah ngendap ala pingat mas men negeri Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin kesejahteraan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Barak. Haut atlet perlu tengayat nemai norepah maju pencapaian dah haut laung ja dah deng ala sasaran alang lebih bau te alam acara nan a. Kena tinan tina peningkatan te alam ji tahap men pencapaian norepah rekod ampayan anih dilahu ankuma ji men kejayaan haut laong atleti. Okey, anan hati rehin habaran nunan. Tegu iha nadahuna te alam majlis send off atlet para Sarawak te pala para sukma Selangor 2026 ha balai pelepasan Padang Bilun Antarabangsa Kuching KIA Doni. Okey, anan dengar sukan alang unak lo telok pala dengar sukan alang kedua ihati. Aman Kuala Lumpur, umun usia ji tokalang sang maang penerjun Malaysia yaitu Datuk Pendelela Rinong ja pejoh belawan ha pentas sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dan ini ha hipun pengalaman daripada pengjam alangkah humlahu jadi ji hang te uana te alam sukananan jurulatihna Oize Tiet Liang. Ya, pesaya pendelela dang maok persembahan alang sayu bi lahu bara te jo aget batung nati dahin na disedia te hang tuk alang perlu an ala bahat penu te alam prestasi atletanan. Okey, pendelela alang umun 33 duman hati penerjun alang kahum pengjam na te alam skuad Malaysia alang sengyoh acara 10 meter platform doh dahin sukan anike sang matoh man pelupitan atang pelupitan de bulan pitan atang pat de bulan pulu duman 2026. Okey, dengan sukan man kucing menaringna ihati dengan sukan anike aring nak ke hati pesek sang main tua. Tegu Perintah Kawalan Pergerakan Norepah PKP. Tinok minat belubak simulasi alanggeri Jeff Tan Kirui 26 Duman Tepala Sukan Malaysia Sukma. Ampayan hauli geri pengat mas te men Sarawak te alam edisi jangonan ini. Dino laki oka ni ihati ji anak nyam sekolah St. Joseph Private School. Ya udang ala lubunji te alam acara perlombaan ketahanan te alam Sukma 22 Selangor 2026 dan anike menu ya ampai nanidi ala pingat Perak te alam edisi 2024 ha Sukma Sarawak ni. Oke, okay, dengan halang bayar lo te alam info sukan tam lebih ni dan info sukan dengan tam kelangi te jakak lang pihal lebih cima ha Radio Kayan Miri FM.

0: Catherine. Busy ke? Iminongkrong? Sayo lang barang aknani?
1: Kano na nando?
0: Na, tadha et ko alam si group. Tadha niho ko'y masuaran ko'y. Koreumun ko'y lahun at tayo lubun akan.
1: Ne, mga imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
0: No si, lana ni. Iminang kara, inang lubun akan ko ni. Imrete, sin masok ke na. Dalang matu masin masok ka ni.
2: Kurito, oh anan.
1: Rin, sewki ka do? Janang kawi pasi tua jam na do.
0: Baon, nunoto ka ni. Aku rasa aga kamu ko ba. Tenaji hangun na ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin da oka kui krasin utong di la. Kun hana ku eti. Ap na na tua. Tenaji hangun na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara imtabahalaan. Jasi kahum laan utong alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi pade na dalo, si talo na nyamaw. Ak misses, nung si pa, dahan yung ayak ko'y. Ak telepon, nung si dahan yung ayak ko'y.
1: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanopay kang pasada hukdo. Tena to, habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skemer ti ke. Diyan si kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
0: Ay, nunan na ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nusin na tigunah na.
1: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na ko jamlaan. No kurim nanan.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
5: Hello, dengar sini baik-baik.
3: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
6: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
7: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga daya anda.
8: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Okey, jam tak malam ke telok. Pukul 2 minit lebih jakak ni. Dah nak nun dengar kalau bakih-bakih li malam tak kelengi radio kayaan Mir FM jakak ni. Jam malam ke telok ni menuhanin ai tak peji-peji tak alam program ada tak sentam. Kelengi je tak nak menuhanan ke aku sang bara info nun info na lo. Nak aku bara nak ya. Menuh segmen ada tak sen dahin pukul 2 junang tak peji tak alam long doa ni alam sejarah. Pukul 2:40 minit ke itam peji-peji tak alam program dengah manhawang dale. Okey, nunana program malang anpah mau tak jam malang ketelok ni. Ngejeloh segmen ada tak sentam ada ni. Aku sang papan telok tak ji tak nak. Alang kenan pui lalang payak wan menlong pilah baram ni hati tak nak tului bilong. Patalang kenaman ni abin aru tak nak ni an munang atang saya dikurik saya unang nak ke awi tak medak nak lim tini kui ngiyo atang jelang 2 jam ni aji jam junang lah aji jam junang li marun tak nak ni ya jahin lah oh menitam li malang udara am kelenghi tak nak te on radio nerepa kelenghi radio kayan Mir FM lebi ani aku ngina libang telo te tak nak nerepa te lagu asentam kayan ni lah sina libang telo ti haman o telo kelenghi ada ta sentam lebi ani na ya. Okey, itam peja-peji te alam program ada ta sentam kelenghi tak nak alang kenan pui lalang payawan menitam ni hari dia kayan alang paan ngepji itam

0: Eleh
1: Winona di panah tak edang manwa maslit bolan
0: ewe
1: huak dah menju noja utsu renyi huita
0: ante
1: barang lori doan tak desang haman doya ya sang
0: hang mate
1: muti natira tule temal tule punan
0: nange
1: ma ni hai dang lat.

0: Nak de pakai de dah hundi belare tiduan nak ngobe noti tengaran ketamaan duli ti lena doan
1: tele
0: anit di kalau nana lang hapolan hajang lenyo
1: yodone
0: yuk balik.

Okay, lagu Livang Kui kanan dia nan ini menuh telah pecah peji tak alam program ada tak santa menali hati kelanghi tak nak alang kanan pui lalang payak wan alang naik menlong pilah baram ya hati hitam oklanghi tak nak tului bilung pat alang kenam menadi ya menitam lima kusang pecah geri tam peji tak alam program tam lebih ni hati marung info dan info menitam ke ihati tek joh jerbu norepa ngelisun alang jadi ta alam daleh tam kerai ni tinok marung gejala norepa marung ageh dehin nunuk tu tuk itam nyekang norepa jaga-jaga tek joh tu kani okey antelok nyinang kesan-kesan alang sang jadi tek itam kelunan awi telok paan gak lisun norepa gak jerbu alang tek tengah bantam ti alang lubun jina telok nyinang urung dahin urung telok ke dahin tutak telok ni niken ni siban ke anan kenan jerbu kanan awi urung telok awi mirak-mirak di norepa ngatak-ngatak urung telok ti dahin tutak siban aneh kenan jerbu nanan onan ke alang kedua nak hati katan-katan ha tengok telok dahin ni niken na telok ho menuhanan lang ke telok na tusah telok sang ngah-ngan dahin lahu mina kedan ngan telok awi telok mejat ngan telok ti alang lubun pat matan telok panai awi perah di dahin lahu awi nunok na lasu ya lasu hanit dahin ngatak-ngatak matan tam kenan lisun dahin jerbu alang jadi hang ngaban telok ti lubun lima ihati katan-katan batung telok nai lubun enam ke perahusuk ana navin kenan norepa avin kesan menjerbu alang jadi tak alam daleh tamanan huina mentelok tek ngaban alang atak kapan lisun na awi dang awi telok u amsayu noh telok ti pelalau te apalah umah prah ya kuduan bangu huina man dah alang tek risiko alang bau gak perah kenan ketalang dang naitan perah ni anakai ja pakai tabun ba dahin tabun urung alang kapan hati alang naan N75 anandi nurepah P jatuh telok dang tei lohak kedai onan ke mang telok tei nah dui hawang menamin telok awi telok tei nyadui hopis ke mang tusah tei ha hawang melok na alam upis titua alang lubun telok na mentelok alang tek kuman ubat paan kuman ubat telok nyoh jaka alang u andahan netap ti anduktun netap mentelok ti lubun pat mentelok alang mengalai te jogging norepa te pelasu batung telok hawang di jarun jerbu ni ke ngetak jaki menuh jerbu ni pade menuh jerbu ni hayun haka telok pejoh ngeluan pejoh laan te jogging norepa te pelasu batung telok hawang ti awi te nunun alang am sayu noh te ageh telok ti te nai tam ha klinik norepa huma perah pelalo te pelesak ke bahi telok nai am sayu noh kenan jerebu norepa kenan lisun men jerebu alang jadi te alam daleh tam ni okey hituk tam ya paan tubuh ge nunan pelahu dah te alam wang amin telo dah kuku tam norepa dah anak nyam tam lahu nginah telo ngenang paan delo ageh delo ni avin si delo jam mina ada hok tua noh perhati te dah ke hui nak dah nyam ti ang luan ha mai nuti nai ke perhati ke andah aku makan mengalai kati bi telok alang hinan taman ke si telok jam ya ke nunalang an noh na ti teh ha okey nan info tam do ni nyati marung jerebu gejala ge dahin lahu nunok tuk tam jaga-jaga te tusah jerebu alang jadi tak alam daleh tam wina ha daleh telok Sarawak itam pejo klara tam ji lagu alang kenal lungan wan ika nyala makui men oh nin kusang pejo peji dahin tam geri telok te nyinang long do ani alam sejarah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: arah jaki miat pengjam.
1: Tek kuri-kuri naan barang alang perlu tek alam kelita tam. Awi cas telefon, rukun kahom gunah, jumper kelita, tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okey, malak puluh minil an itam santai pala pukun telok lebih tino mato man pukun telok lebih nen ai tam peja-peji dahin DJ Baun ngejeloh program malang kedua segmen malang kedua segmen PDK peji dahin kelo ya. In ngina mau saya kena man Petrus Wan, Priscilla Patrick dahin Juk Imang alang te peji ngejeloh live Facebook telok lebih ani ngedaw ni di. In mau saya kena pelahu mengkelok le malang te peji dahik mato man pukun 22 blok daw di atang lasina program tam lebih ani te pukun telok lebih ani en lagu alang bayak lo maka pelasan tam lebih ani je lagu alang kenan tak dan featuring Diana Dahin Koni lagu alang kuma ayo nanti ya ok mau sekenap sayung lara ngina hitam pesung luak te jaka alang habih laan ngina hitam lim pa anala batong alang mageh kenap melu denak sayu Tuhan memberkati hitam lim tak alam nun tua hadui alang antelok nada ni ngina lim nak laong dahin sayu lahu. Saya lebih, saya ngelarah. Bye-bye, aku Livan. Maksa kenap mengkelok lem.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

Yang kelak, pada dah ke DJ Baun. Jadi, una lah, maus kena mandi DJ Livan dan upah pani tamlim. Mata ma pukul na puluh dua berluar dodih atang pukul na telok lebih ani. Ke mandi tamlim, Dani Hanaji dah bulan pitan 2026 dan lahu Dani Hati Gate dah dua. Jadi, mau ke sayu ngelarah dah dua, mandi tamlim hui na menkelok ala ngelarah jaka ani. Ke mandi tam na tehak kucing, serian lunduk bau na pelahu mengkelan tahan samarahan dahil lahu mengkelan tahan siburan kadang pejah peji kelang hiradu kaya mire FM pakai frekuensi FMG kusunong penji dan lahu FMG kusunji puentusu ok manita menantah pasal naya miri kadang kelang hiradu kaya mire FM pakai frekuensi FM pitan lima puentusu dahin FM pitan sayap puentusung nah pelahu manita menantah dalih hudik wina manita menantah telang usan, lemting, apa tutoh, belaga, kelodang kelengi redo kaya Mir FM pakai lupa di SWG G665 kHz dahi menita malang hipun Esro dahi My TV maklah adone pejedahik ngejeloh channel Esro saya tu suji dan lahu My TV tu suji kusung nah pelahu manita malang teh halam dalekan, pelahu hawan dalek jaka ani, kelodang kelengi redo kaya Mir FM pakai radio online tam nurapa RTM klik, dahi hei manita malang hipu na Facebook maklah hadau peja-peji kelenghi norepa maklah hadau nai pejadik nge jela live fa page radio kayan ke dahin lahu lagu lang buka la santa man ade ku pa panita mlim tek lenghi jela go la kena na bobi la ing i hati halang kuma amai dahin man onin aku sengritam tek lenghi jela go la kena Thomas anyi i hati hala matuhan.

0: kan tamu nyang aku duan kelo anak ani kedau men kelo nyam lim-lim mau rumah kaya anu mau pune mengkelo selangok-selangok mengkelo lalek dui-dui ketalang bisa anan mengkelo mabuk-mabuk mahum dan anak kaya ane genang ngayak leh mabuk-mabuk nun saya upang sanan ya anak lo am tenang te norek lo kelo ang sekolah tangan na sekolah man sekolah ni tua kurip te man sekolah ni tua kaita aman ni nang norin util ho te alam nunun kunangan kelo nyam tangan na sekolah norek lo ang nyadui te nyadui tangan na te nyadui rinda mang dui na tanah kelo dui kelunan bat peralau kelunan sida kasih kelo tanah ta mabuk-mabuk kita na ina orang kasih ta norek kelo buk kelo lo namai jauh buk kelo buk alang tenang-tenang jam mangkat nyenengok mangkat am kenap kelunan ni nang buk kelo norek ke kanan kanan alang cukup kanan asan no alang kanan kelunan alang nyemukan na tita ngio mang nakat alang habe-habe ya reji dahuk mengkelo nyam nangan kelo ngio barik alang nyemukan kelo din ko nan ngom nan hale ok dah ok
1: klanghina radio kayan miri fm lasang ngawantam paan klang

0: Oke, mau salah video lah huma oka sang lara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kanana lian ngawi hati Liviana tu lagu negeri itam pula 20 minit pukul na telok lewi. Oke, tidak kurang mau salah video lah sang lara manitam lima huina mengkelabakeh-bakeh lemari keleng hida doka yang mirip FM gajaloh segmen PDK tam lewi ane. Dah hina tine ku senang barap lalu anau segmen PDK manitam lima tino pukul na telok 30 minit naai ta pejah peji alam segmen surat dengar ban ohanan hana ku sembasa lung do ani alam sejarah jadi pukul palevi hana tam peji alam segmen ngelarajaki dahena pukul 40 minit ita pejah peji alam segmen age. Jadi pukul 4 tajunang, hanitam teh kelenghi dengan lebih lampau mau meredo kaya Mir FM. Dahi men onan, hanaku sengkusi dengan men hawan daleh men itam lim. Jadi pukul 5 lebih, tam sentai payang jaki, teh kelenghi dengan mempaundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Dahin pukul 5 junang itam pejo-peji alam segmen dengah kelia. Dahin menonan itam pejo-peji alam program Biz On Air. Dan lahut tepat pukul 6 lewin a itam senglasi ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Kinunana anau segmen PDK alam matahama pukul na telok lewi atang pukul 6 na a. Inana lim dan panau pahapa dan lahut damauk info men itam lim. Jadi men tamlim wina makelo bake-bake halanteh not wajakan ni makelo hadau ane pejedih ngejeloh live ape shadow kayan dahi menita menateng nginang live lebih ni makelo hadau ne meja usu mau keji pusu halaman akui dan lahu makelo hadau share live lebih ni madalo bake-bake tam jasi dalo peji pegap tengaran ada hintam ngejeloh segmen PDK. Okey dah hingkrin aku sengkeri hitam pelalu pejo peji tek leng hiji lagu ala kenan luta imat i hati alang aku ma ji liap surat.
1: Saya kena jadi kalau alang kelangnya kau lebih tahu mana ini.

0: nun ka talang gandang anak ko ado to gutaga.
1: Ayun na, ko ha mulo di nagtaka-taka no ni. To kadot te mo po alam ungay ka. Kan haunan amin ko latin ba ko mo kita kerangan ba. Wa piknik ka jaw pala hinan.
0: Ajaw to gu hataga.
1: Anan talang ayun na pala bin sipon ni amanya to. E kan ha milih san ba ke? Pala lo pala ungay ba ong na. Paling kat na lah, paling ku itu kerja ke blok malam. Jadi aku budak malam, hari itu tidur.
0: Tuh.
1: Asuh aku dong, eh. Siapa nyingong?
2: Saya bukan dalam apa-apa.

0: Kan si Halloween.
1: Kan si bertanding nak kalau tepile macam gepnu gutun nanti. Kacau ni tu best tu. As.
2: Aku di dalam kalau te ada lot sin.
1: Tapi lu antek yang sih pak jam-jam. Teh tak oh tapak aku malam pak ternyata main tan aku tus kun tusun ada teh pak. Teh nuli malam teh saya pikir nuli pun saya aku pitan teh ya tangkul dua buat pedung ke kacau nuh nala matanan.
0: Pas saya kita empu yang kita mau radorin
1: saya kan saya kita ngelubai ni tu.
3: Ngelarah jaki miat pengjam.
4: Nun alang tekep imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matak lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun 6, mandui atau alang hipun Kevin.
3: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Ulu Pesuk, Dengklo, Harinta, Bakehta, Anakta, Pukayan, Hino Petelok Te, Tebel Melok Homaru Te, Kebun Ka, Tebel Halam Daleh Ni Laho. Terlalu limpa lang jam jarun ini, darah lana ni, pagak nu ni, atong hungai hudik ti, nyivau ketek, benar darah tagak nu ke lasu landau, tek pelisun, jerbu, unai jarun ini laho, alam daleh ni jenu reka hudik ti laho. Jadi aku ina dahok nu ni, hitung pehitok damlim, au luvang amin, au laong, lagai lang doh, termasuk lah ho dalam alang doan rumah tua kapung JKK lebih an mendelo JKK keselamatan kawin kuma nunan darana utaga nuni te tuana kemungkinan tutung apui kawin hanunan aku ngena pehitok telok lim ja mengan ala langkah bersedia ja musibah tutung am berlaku te amin telo te umaru telo abin lina daven alang prasangayan manhas pun taman hinan taman una. Jadi daho ane itung nangan telo pihitung telo ja telo am tetung bayi tua telo alang nakanan nadapi panguapoy ipo pagkay guest ay bubapay apoy kayo naray pa alang nyabat ubat hamok ja maram na oh kalo na kuman kalo te aram apoy ges apoy kayo alaho naray pa lang nyabat ubat hamok ja melo ubat hamok te te ngaban alang amalay te tutong te gasa aga ha naray pa lang na jako mang masaw ng jako tungtong toa sa barang toa dalam parit tujung uro awin melai yo unang jako ne tengelat awin uro itu uro un megang lanjurin ini nunan dahok nangan telo men telo lang duan taya kelo ha gereja te kaya hawah te pasta ga te lang mayak ja kelo nangan jemaat ha gereja marung hitam pia-pia mengan ja musibah tutung ni am jadi te umaru te amin kelok menang dahuk mentelok sebayang tam laho hajakak na kurin Tuhan na naik kabun geriusan langka jadun ini agak temen nak dan jaga nugan kan ni agak setagak nore nuni bi pejan lan pedau bayan ni kalau dah lasu jokunan suhu te bau kanan awintuk usun tanah ni te pebaloi Allah lalai lasu ayo urip bayani jadi nanjilap dah hukuman telok lim lebih atur lemengan berhati-hati jaga-jaga ja tokan ni yang berlaku ha te umat telok ja telok murip mage murip sayu alam tok alam selamat aku rendah awal deh man kawah tak marung tutung jadi nanjilap lah ho minap lah ho tuku jaga tagak ane bekalan air ha mentolong ala atak men hoye op awi gravity feed itangina bakalan air atak tro amtai kurang tanpa tekanan nam no sayu jaron ini jadi hayo ketelo mengan laho melo atak alam tong-tong tangki alang oh angklo bele atau barang an kerjaan atan menitam jadi siata dalam tangki teh bahi bakalan atak men gravity feed men pipe amte dahin bahi usaha ni laho pejat-pejat aru ha, berterusan menanano kampung laho alang am sukup atak itu gu jaga nuneh dan kita kahi asi te pejabat daerah alung lamah teka pejabat dari kecil alung bedian kahi jadah ni mata nata nata dui tak butun mereka menitam nangkah kalain adih teka kerjaan masih tam marung tuk am suku kata kedui tangga bantem na kanan jadi teka peruntukan nanan kerjaan di melalui pejabat daerah jadi nunan tangan ku mentelo harap lo
sayo lem alam ha dui kelo dui ko mata kelo nya dui dau abin takut dehydration ya jadi marung apo ini tuah da ok bila dia kecil ya jadi kawan tain ha o jadi apo ya amdan kawal ya jadi lawan jadi nunan itong dah lawat itu petok jatan pepiah mengan marung apoi marung tutung ah Tuhan memberkati lim tanpa kekayaan hina tapi tanpa

0: Alang Pe Habaram Dahin Belaga Paan Lah Peji Dahin Radio Taam. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okay, masalavi deh lah homa o kaseng lara menitam lima jadi maditam utek leng hiji lagu ala kenana joli jengan terlagu negeri itam pala 46 minit puku na telo lebi. Okay, deh lahu ampan aku sang basa londo dalam sejarah menitam lima tina aku nama o kaselebau deh lahu selebi mandala bake-bake ta malo unai maja usu nge jelo live page redo kayan selebi meros tarangla Priscilla Patrick deh lahu Catherine Ubong. Dahin nanti ni baketam Jesse Sulau kena tini selebih DJ selebih manika lahu menghadau kusi gaya judau men tatah avam kerani ya.

tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak busa nurepa atak alangmi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengkesahna senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepa dangduh japah ngam batungka.

0: payang beta o. Ku payang behule, ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan, pa FM, paji tenggelo.
1: Akan anaji lagu ala kena rosana urai hati hamba malak akui kena lagu negeri itam pala pat amin epukum pat alavi. Akan dahi nalahu ampayan aku sengkeri itam pelolo pojok peji ala mas segmen ngelarah jaki. Hati naku sengkusi kelundau mandalih tam Sarawak darat lodau alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Akan dahi hati ji dabulan pitan aduman 2026 hati gate dau dua tino pedah levian ni bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahin pedah malam jerbu. Okey, kedua ada bulan pitan ni hati gate adau telok tino pedah jihmah dalih tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati habin tulu dahin hak muka dahin jerbu hak Sri Aman betong kapit kucing miri samarahan sarikai serian sibu dahin hak Limbang. Okey, pada lebih dari tam Sarawak, bahui belarek hak kuri-kuri ngavan, hati habin tulu, kucing, miri, muka, samarahan, sibu, dahin hak Limbang, jerebu, hak Sri Aman, betong, kapit, sarikai, dahin serian. Dahin pedah malam, usan hak kuri-kuri ngavan, hati hak kapit, miri, dahin hak Limbang, dan lahu jerebu, hak Sri Aman, betong, bintulu, kucing, muka, samarahan, sarikai, serian, dahin hak sibu. Jadi teh telok de bulan pitan hati gate adau pat tino pedah jima atang pedah malam jerbu. Jadi hana dau jarun telok dawani hati mana 24 atang 35 darjah Celsius. Nelahu angkio bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik. Okey nunana kelundau madaleh tam Sarawak darat telok dau. Jadi aku ngina mengkelolong teh hak ngavan alang jerbu ajakan ni. Mengkeloh hadau adui atak tuan repah atak sak setebuk ala majid dau nilahu mengkelolalek na hadui hawang dahin awi kelo samusang mengkelo hadau pakai tabumba dahin urung awi kelo samusang amen amin keloti. Ok dahin tetelah pejuah pelalau peji alam segmen Ngelarah Jaki.
2: Ngelarah Jaki Radio Kayan Miri FM.
3: Satunya ialah dia menjadi perhubungan yang selesa, memakan masa hanya 2 jam daripada Miri ke Lulu. Kalau menggunakan laluan yang ada, dia mengambil masa 9 jam. That means you reduce by 6 hours. Only 7 hours from 9 to 2 hours. Sebagai menteri yang pernah menjaga pelancongan, kita mempunyai masalah untuk para pelancong dunia datang ke Mulu disebabkan window kapal terbang hanya lebih kurang 2 jam. Kalau you datang pukul 11 boleh, tapi sebelum itu adalah cloud. Lepas itu jam 2 sudah ada cloud. Sebelum lagi burung yang keluar. Jadi maknanya international tourists will go problem of connectivity. Kerana mereka adalah satu package. Kalau dia miss one flight, the whole yang pun perjalanan akan disrupted. Maka perkara ini ia menjadi lebih senang untuk mereka mempunyai package untuk melawat Mulu. Yang keduanya, apabila mereka menggunakan laluan ini, ia akan memberi impak yang besar kepada penduduk. Kerana para penduduk boleh memberikan khidmat sama ada restoran ataupun persembahan budaya yang dapat diberikan kepada para pengunjung. What we do is assuming you got about 2 million tourists coming here. You just imagine how much they spend. Dan ia akan memberikan pulangan kepada para pelancong yang datang ke sini.
2: Nunanda ok dengah darun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, Radio Kayan.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Kanana jilago ala kanana denel bampai hati long lake jelivan tra lagu negeri itam pala puluh menit pukul 4 lebih dah ingkrena ku negeri itam pala lo pejoh peji alam segmen ageh tam tino lebih ane ku negeri itam te kelenghi te jo mo batung sayu menhapeng ala kanan puan Catherine Mering.

Okay, Masalabi, ana najila gola kana na deli amerai hati itu sahabake itu sang pejit dan lagu negeri itam pula 20 minit tepuku nepat alabi. Okay, tina ku sang basa dahum pake tam hati Asfian Mahyus mempawa Kalimantan Barat DJ. Selabi dahin ceria paan dahin dahu na palahu membake alantai hari do kaya Miri FM sekena pa DJ dahin sayu bertugas. Okay, sekena manika Asfian dahin lahu Mike Lian kena tini selabi selebih manika lahu jadi mani tamli mati nak pukul 4 junan item sentek lenghi ada ngah lebih alampah mau meredo kaya nak Miri FM jadi empat ni tam apa joh tek lenghi dengah hanan tetap lenghi jilagu oleh kenan Jody Messina ihati bye bye.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajun na lebih, tam kelengih dengan lebih, alang enrin dan ela, salin dahin enak basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih menitam lim. Peji dahik, rin dan ela, alam dengan lebih. Jabatan dahin agensi alang tavin an akai jateng ayat, alam petula tok alang jadi hatatah ngevandalo, jam media dahin kunan bangu dan alam maklumat alang terang dahin tepat. Lebunda Premier Alang Lahu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Arma Douglas Uga Bara, Petul Agensi Hipun Bidang Hadui Ngioh Tanggungjawab Sendiri. Ia baranuna jaka tengaran JPBNS, tengaran tektuk Ma'ep Tavid Lisun, Tutung Ageh Kunan Bangu, Nguyo Ata Dahin Gaya Dau Alang Lasu Dahin Taga. Kerana jadaha men media dan pelalau ala dengah men agensi alang tavin, ala dengah alang tepat dahin terang. Kunan bangu andangan janji nang maklumat rasmi pala agensi alang tavin dahin meng pelayang teguh dengah ananko. JPBNS petageng jateng ayat mengelantik tuk nguyo ata pejoan sedia men komuniti alang gatusah tavid dau alang lasu dahin taga alang aru. Dato' Arma Douglas Unggah Bara, kahum naan hadui pejalang enna, pejidahin matan nguyo ata dahin ilau sumber alternatif. Lim pilihan alang gem, perlu ala bahat jalim uvung alang kelunan bangu pakai putung-putung dau dan engep nu jarun dau taga. Poh perlu saya atang 20 pitan dau bulan saya alang lalau, pitan perlu saya lori taki dahin luri kontrak alang uhna 610 anau matan hui 3.3 juta liter pala betong samarahan limbang Seri Aman dahin miri. Ya bara hadui tengayet ala ata mengavan alang tekep ala ata tiaha banget hungai dan kolam lima ni senginang ngeluak ngioh penilaian teknikal dahin pengakai. Ji fasiliti Get Mara Ha'alan Taman Budaya Kuching lahit alam ji tetong jadi belua malam di. Nusite, aku pasang ngeluar, nusite alangka en leput jadi alam tutunganan dahin tutunganan dang en aram alam pukun ji 40 ji hima. Komander Operasi Balai Bombar dahin Penyelamat Pandungan Outer James Colin Bara aminanan en pesaya mata tutung alam pukun 10 ji malam. Dua jentera dahin 23 anggota en aten te palangavananan jadang marem tutunganan. Bi hapanunan operasi marmapuyanan tulungatusa tavid nusite sukup nguyo ata alang ji lori taki lahu en aten jatulung alam hadui marmapuyanan. Tavid tutunganan alam daha siasat. Tutung tetanggavan alang nguro ha alan ilmu desa Senadin udang en aram men ututung darah telur jam. Haduhipa dalang naiman kunan bangu, aku bisa ngeluar, haduhipa dalang naiman kahum, agensi pejidahin pat pasukan swasta naik tulung, jatutungan nandang en nganak, empayan tutungan natai nganap. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Sin Bara, ia terima dengan tetokani, alang naiman kunan bangu, alam pukun 5 lebih, empat ni apa habung dahin dalo bomba. Kurina, operasi maramapuyanan melawin JBPM dahin PDRM pejidahin pat pasukan swasta alang nai tulung pakai atak alang nai menparit alang jelang. Ya baraso kenap menlim pihak alang tavin dahin nak ngen hadu peji menplita dahin swasta begunalan jahadui mipet dan enap lalu teguh tek tusa. Bermenanan pengawal bomba kanan G, Admidra La Pianman, ala dahu buka tetuk alam pukun 5.40 ji lebih empayan aten hak ngawananan G minit menuhanan. Kurina tutunganan udang en aram alam pukun saya 30 minit malam ngejeloh kaedah maram apui defensif dahin serangan ofensif. Dengan ni paham men amin Radio Kayan Miri FM. Sarawak menang bidaan jamanau persidangan antarabangsa marung microelectronic iha pa ICM 2026 alang sang anna ha Kuching mantusu 2 bulan atang 10 2 bulan 22 alang sang nai. Menteri Pendidikan Inovasi Dahin Pembangunan Bakat Dato Sri Lolen Sagabara ani sang mepeng telo atu delegasi man komuniti microelectronic antarabangsa. Ani jamau awang gripeng jam dahin uge global Nepala Sarawak. Huina jaka dalihani kerini alam ngemaju man sektor teknologi inovasi dahin semiconductor. Jaka ICM 2026 ani sang nabah ekonomi alam 2.5 juta ligit beh man buka awang man kungsi pengjam hadi peji alam penyelidikan dahin ngemaju bakat. Habaranuna jaka sidang media ha Kuching. Liga Perdana Sarawak 2026 terima tajaan 200,000 ligit menhadui sukung manau edisi alang kedua ke Johanan. Sin tajaan men Petroleum Sarawak Berhad Petros anan anjay men naib presiden kanan Petros men modal insan perhubungan korporat dahin perkhidmatan Ismail Said pala presiden Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS Dato Farudin Abdul Rahman Hakucing Dawani. Ya barak li agam hadui alang berguna alam na kunan bangu peji kenap dahin petula bakat dahin uge daha alam main. Liga Perdana Sarawak jadi lasan men kelab dahin alang main bun dalih petula dahin mejen bakat dahin pengalaman. Nunanan dengan Levi Al-Ansarifa Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman dahin Azrina Sabri usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Berdani, kesejahteraan dinikmati. Saya Levi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: itu ialah Jaka Lang Sayuan ni. Jadi kita dari tamala semangat nang maring pejohol Gunung Sayu. Apalalau aku ialah peluangan ni dengan para ite lang tay panau ira hitik tibuan ni lang tay grip lita tiada dalun saya kalau berhati-hati ikut dah rambut ini dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pemandu kita alam alam tenang kita kumah ada tenang kita lang mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua saya menakui ada diskaun kau kira ya telah and pusu-pusu telah usang. Terima kasih.
1: Radio Malaysia Kayan Pejir Hengkelo. Radio Malaysia Kayan Pejir Hengkelo.
2: Okay, mau selebih dan lah hormat oka sengelara menit tamlim dah yang kerana aku nama oka selebih mandala bakih-bakih ta malam maring ni pejidahik ngejala segmen PDK Alavia ni. Okay, selebih ma Miguel Majo Min Seja selebih man Michael Lian Ulo John selebih man Rose Uding Ajang dahin bakih ta ma Ricky Lawai na palahu ma kelopok ke pidoh ama inai alang apa na kelenghira do kami re FM pakai frekuensi FM jiku sunom penji FM jiku sunji pentusu na palahu la pakai frekuensi FM pita lima pentusu FM pita sa pengkusung dahin na palahu ma kelang pakai channel Astro satu suji My TV tu suji kusung dahin lupa di S lebu G G 665 kHz. Ok dahin lahu kerani jam tam hakun hati 44 minit pukul 4 lebih hati dok kerana aku sengeri tang perlu pejoh peji alam segmen dengar menhawang dale. Okey, dengan launala lanaman Paris tino bekas Perdana Menteri Perancis Ihati Ido Edwards Balladur kira UMT hak Paris tedau satu di tegu umuna pitan pulu tusu duman. Balladur ihati halang an kenanak hak Turki anlantik jadi Perdana Menteri Perancis alang kenan Presiden François Mitterrand delahu gem hadui anan te bulan telok duma pulu pitan pulu telok ateng bulan lima duman pulu pitan pulu lima. Ihalahu agam teguh hagam haduina iha na kuri-kuri penswastaan ada kaya melawin syarikat pelita dilahu bertanding alam pilihan raya presiden alam duma pelupitan pitan perlima bi iha emdeng ibit hadui anan ihalahu kalah dahin bekas ialahu kalah dahin Jacques Chirac menu dahana kepen ya. Okey nah hati dengar alanai mana Paris. Okey dengar alang kedua alanai mana Zaka tekas tinoji kelita alang mudan uvung ngetup kira ngetup ha pusat keselamatan awam ha Ojo Kalinti Zacatios Mexico te dau amigo de dan lahu dang na pluji laung alang tega jadi ngetup ani jadi alang pukul saya malam dan lahu dang na tusah tutung dahin plutusu premis alang lahu melawin hamin dahin kedai dahin beh menu kuri-kuri kelita polis alang atasa. Jadi tu kena jadi teguh kena bangu kira seng peramai pesta wilayah Cactus Pears dahin anggur hak pusat bandar puluhi anggota keselamatan dahin ambulan tepala ngavan anan jadang tulung dahin lahu jadang kawal gaya teguanan dahin pihak berkuasa kira siasat dan dalo angyot anan hati hadui nyudung. Okey, nanti dengar alanai manzaka tekas. Okay, mani tamlim, manana dua dengah manhawan dalai dah kusi mani tamlim, alaviani. Dan lahu dengah manhawan dalai dah hitam kelenghi. Teja ka alang apiah, ngejeloh segmen PDK Lavi Ajima.

0: Ngelara Jacky, men akui Widya.
1: Nun hadui ka, akui Viviana.
2: Ini sama Om Sayu Genap,
1: Alin Paan Peji dan Nenodekan.
3: Malibitam, jadi jidaho pehitok ataupun daho peringatan malitam malang teh oma, agendo ning kelalu tagak, kelalu megang, jaga kelo tugu kelo napu ya sana hado maramapu kelo halama minta masing-masing. Jadi yang kedua ngua nak kelo lana luko asal maso luko kemarang hai da oma binorok ni kelalu megang. Bihi apu tengah nap mai jitu sah menitam. Dalam kedua, jadi dalam ketelok, saya upitam nyedah tak nemu kurik, nyedah tak aminta masing-masing, bihi tak pipe tapi jinun, tapi nak tak kuyan makin do makin lipa, tapi nak tagak lalik ni, mungkin tusah dalam jaga pamanan pamata stok atak, jadi perlu hitam stok atak putung amintam lah, putung jahantam, berjaga-jagalah, jempa yang kat halang am saya uti terjadi tektam. Umaru jadi saya kenap harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing asan hado sekali tu guna apu ina tangguh dan masam asan kalau hado maram apu ya dapur kalau masing-masing jadi anak tua saya kenap Tuhan memberkati hitam lim.
4: Hai, aku Joli dengan Klanghina Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawan tampaan Klanghi dahul halam halam paan hitup hitam.
5: Kena naji lagu ala kena anak koni layo ni hati teji aran terus lagu negeri hitam pula 54 minit pukul 4 lewi. Okey mani tam lima tino pukul 5 lewi ai tal sentai payang jaki teknik dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Nelahu mani tam malang teha pasanak miri men kelo alang teha kucing men kelo alang teha hudik nelahu men kelo alang pakai channel Astro 17 di Hemai TV 17 kusung tino pukul 5 lewin a kalau peji dahina teli dia kenya bila menuti awi kelenap a keleng hira doka mirai FM atau pukul 6 lewin a keledang naik peji dahik ngejela live HP share doka yan dahin lahu keledang naik peji dahik ngejela radio online tam nurepah RTM klik ke dahin manita malang tehno tua jakan ni ngena kelo jaga sayu ageh kelo dahin lawat sayu ageri klik tak dahin kerana aku sengkiri tam teh keleng hija lagu ala kenal lenan laing ihati itam nyam
6: Radio Kayan Miri FM

batu, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun demam, makanan berkhasiat, etika batuk dan bersin.

0: pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murung, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasuh di Perlis. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerebu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Datuk Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hal itu, sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni, MOU akan ada selang hari ya.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai RM1.031. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Banyak saya sebut dalam PC sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dari Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak tertengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di MAIB Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, breaker digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Convention Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Kini tu jadi trend. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat kan?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: payang may tao. Kupayang behule, gahurat talong. Kupasi haunan. Hinalaan, pa-FM, pa-jitin ko.
1: Okay, mau salavi dan lah hama oka sengara manitam lima jadi manitam utai kelang hiji lagu ala kena kaya mendalami hati livang adange tu lagu dan kiri hitam pala 20 minit pukul 5 lewi dan lah hoti ni aku berasa kena manitam lima lapaan suku redo kaya ni no pangawan kau teh jakani hui nama kelo bake-bake ala teh kucing serian lunduk bau alang apaan kelang hi radio kaya. Okay, manitam lima awi lang kurik di pukul 50 minit itam aku sang aku si atau kita mabok menit tamlim bi tini si pan kui sedia atau kita mabok bi tini aku sang kusi aji dengan alenai melimbang menit tamlim. Okay, tino anggota bomba kira lama sa aji jam tepala ngavan tusah tutung tuan layang 4 ekar hak kampung bawang obor dah lemdi. Ketua Jabatan Bomba dari Penyelamat Malaysia JBPM Zon 7 Limbang Ramlan Marajan Barat tino pasukan anggota Tepalanga Vananan tino suna 50 km men Balai Bomba dari Penyelamat BBP Limbang men udelo terima dahok buka alam pukul telok minit lebih. Jadi men udelo tang Palanga Vananan dalam inang tino tusah tutung alam jadi haji tuan alang jelang dahin alan alun tino layang na ihati 4 ekar dahin lahu tino pasukan anan pelalau maram tusah tutunganan pakai ji aliran saluran bantu mula alenai mempem aluri dahin lahu hadui maram apuanan alam masa 2 jam dan lahu pelepek ana alam pukul 4 30 minit lebih. Jadi kena tini tino operasi ni melawin 5 anggota tino lang kepala na pegawai bomba kanan 1 awang Dani Damit dahin 2 luri. Okey, nak naji dengar alenai men limbang men itam lim. Okey, makelah bakir-bakir wina makelah alam najako ke makelah lenteh haluma ke. Okey, wihada makelah anutung sebarang. Dan lah orang kedua ke makelah mesau nundi. Jako kelah titik pala ngavan alam malaiga tutung. Okey, ni dengna asa mangalan jerbu alante ha ngavan kelo ya. Okey dah hingkeran aku sengerita pelalo pojo-poji tek lengi jelagu ala kenan Ezra Music ihati mitos hudo.

Sarawak Forestry Corporation pihitung kelunan bangu tak jauh tusah bayak patap atahungi bawang dahin bahik bangun asun mesai nurepah ngejala tegu dohirap asun jeleng halah bayak asun kalau dikakak dah pakai naharuk alang tagang sayu lawat batung tap kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dan tak dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin makuna keselamatan dahok pihitokan ni men Sarawak Forestry Corporation. Radio.

Perniagaan saya adalah dalam bidang jahitan dan kaftangan ini bermula dengan minatnya saya dan hobi saya terhadap jahitan dan membuat kaftangan daripada manik. Ini bermula setelah saya menamatkan SPMV saya pada tahun 1995 dan juga saya graduate dari Politeknik Kuantan Pahang. Saya memulakan perniagaan ini dengan bermula dari rumah, mengambil tempahan jahitan dan kaftangan untuk dijual dengan kawan-kawan, rakan sekerja dan saudara mara. Saya mula mendaftar perniagaan saya sebagai Artsy Tailor and Craft Enterprise ini pada 15 Jun 2017. Pada 15 Jun pada tahun 2017 dengan pihak SEDC dan menyewa lot kedai di Medan Niaga SCDC Miri. Okey, itu setakat ini selama 4 tahun lah, dari Oktober 2021 sehingga bulan September 2025. Kontrak sewa saya dengan SCDC telah berjalan selama 4 tahun. Sejak itu saya mendapati permintaan terhadap produk jahitan dan bengkel latihan kaftangan tempatan semakin diminati ramai oleh semua golongan masyarakat. Dengan semua program keusahawanan yang saya telah ikut, saya melangkah setapak lagi, iaitu pada 9 Oktober pada tahun lepas, 2025 yang lepas, saya telah membuka pusat latihan dan pameran untuk mempergiatkan lagi usaha saya memperkenalkan produk-produk kraft tempatan untuk lebih dikenali dan dipelajari oleh sesiapa saja yang berminat. Tempat baru ini saya namakan Artsy Studio yang terletak di lot 9612 tingkat 1 blok 1 Asa Commercial Center di Jalan Miri Bypass. Studio ini boleh menampung seramai 30 orang peserta dalam satu masa bengkel. Produk utama perniagaan saya adalah menjalankan bengkel kraftan.

yang dipanggil kirpa, kirip, oke. Satu lagi, kami membekal produk kraft tangan tempatan dan produk manik tempatan dan luar negara. Dan juga kami membuat menawarkan tempahan jahitan dan kelas jahitan. Tempahan produk jahitan kami seperti tempahan beg rotan berzip, beg batik Sarawak, dompet batik, necktie batik Sarawak, tempahan baju uniform dan membekal produk jahitan sebagai cenderamata dan perhiasan. Selain daripada itu, kami juga terlibat secara langsung dengan program-program promosi kraftangan yang dijalankan oleh Jabatan Kraftangan Malaysia, Jabatan Sarawak Craft Council, MOTEC dan Persatuan Seni Visual Arts Miri sebagai lokal artisan dan sebagai usahawan. Saya mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang rekaan fashion dan jurusan sains komputer dari Politeknik. Saya juga mempunyai pengalaman mengajar di sekolah-sekolah menengah, sekolah teknik vocational, college dan university seperti Curtin University dalam bidang jahitan dan bekerja sebagai agensi asisten dengan syarikat Nestle selama 8 tahun dan beberapa tahun dalam bidang kraftangan baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha. Saya tidak mempunyai perniagaan lain selain perniagaan jahitan dan kraftangan. Sekarang kami sedang merancang untuk mengadakan bengkel kraftangan di seluruh Sarawak dan pada Sabtu ini iaitu 17 Januari 2026 akan berlangsung bengkel Manik Loom. Ianya akan bermula pada pukul 9 pagi selama 3 jam. Kami juga sedang mengembang program kelas kami secara berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan, persatuan dan sekolah-sekolah untuk memperluas jangkauan perniagaan kami. Produk kami yang paling laris adalah bengkel kraftangan manik dan tempahan cenderamata korporat seperti kitchen manik, lanyard manik dan beg rotan Sarawak. Ianya dibuat dengan desain yang unik dan berkualiti tinggi. Kami menguruskan perniagaan dalam talian melalui platform e-commerce seperti Shopee, media sosial seperti katalog jualan dalam aplikasi WhatsApp, dalam Facebook, Instagram dan TikTok. Kami juga menggunakan perkhidmatan pengiriman pos atau kiriman menggunakan pengangkutan bas ke seluruh Sarawak. Kami juga menawarkan pilihan pengiriman ekspres dan COD ke seluruh kawasan Bandar Miri untuk pelanggan yang memerlukan produk dengan segera.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Tangan dak, YFM kayan. Kelengi sape, pahu kayan. Jam dengah, alam dahun kayan. Paha panitam, tetek nak kayan. Tangan telo nyivan, nyia sape lake kayan. Belunah pekloan, menjiu mahak Tuhan. Kelok lake kayan, menglale hapan. Pengayat na telo, nyia Tuhan. Ja telo, murib ngaliman.
2: Okay, masalah video lah hama oka. Sungguh ramai hitam lima jadi ramai hitam utek keleng hiji lagu ala kenana Diana Nini dahin Dom Romeo ihati tiah nyala matiah libang. Okay, tuan lagu orang kiri hitam pada 45 nak minit pukul nak lima lebih. Dahin lah hama hitam lima kira melak te 10 minit telaan sampai pukul 6 lebih. Dahin tini kru berasa kira ramai hitam lima lantai penjedahi kedara telok jam anide. Dahin lah hama kira ramai hitam lima lang umili redok kayan jadi bakai keliah dengan wan hitam pehapan haudau. Kini ni tanah segmen PDK tam leviani men onin ah na dalam YFM men bidayo dan men RTM Kuching pejoh anau segmen dalo. Jadi terdua lagu ngapa-apaan hitam lim leviani aku sengkiri tam tek lenghi je lagu ala kena Steve Balang hati tek halam alam kena pui dahin na jilaan lagu ala kena Christopher Clawing ihati Tavit Lahai. Okey, selebih dan lahu sayung lara man itam lim.

0: Hai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua nihak nyihu namai jinamin dalam nanti. Ngelugup tu lohap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Teku jak kering.
1: Nan, teim ngepang nalau lho. Utek nak kesre. Man kelo alang kelenghi tengah rangkawa ni, ukelo ngepang sedikit namin kelo ya. Ala 10 minit, alam jimigu, resak sedikit namin kelo, bahitek ngawan hamuk nak kelo. Tiap-tiap tambah perah dengki. Tahu halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.
3: Aku Zaliha Ngau, Kelenghina Radio Kayan Miri FM.

পোকর নম গমে। Sebunga sed mutik pun punabar, sirim pemangkin syarikat Sarawak, murid pasaran de Robis Ayu. Sarawak monang bidaan pengatur persidangan bas antarabangsa mikroelektronik atau ICM 2026. Konvoi Teluk Melano bitukar jagin tradisi.

surat ngumi bisama doku matinanau dang abar ngumi suak YFMD. Demutik tengah nabar. Upis Menteri Kemajuan Desa di Wilayah KKDW pon operasi sifal tertangguh sentipuh pat buran piobok suaiti. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebut nang operasi nu ngin penumpu dan bagian ngerosia projek dengan rikas bibayar isu tanah utility kontrak aset dua pimutus dan masih buah tangguh. Sen bagian upis suap bagian upis tu agensi perlu naik semakan arus bayu isu obuh bagi kang kategori nuna tindakan de perlu obuh mit. Setiap isu mesti agi pihak dan bertanggungjawab tipuah dupi mutus de terang ngenyena penusah projek tubuh obuh tangguh. Yenang pikungang pono projek bigunaga dan perancangan ngenyena tu penyonang suap pemasang dapat obuh kenyam dua dak rakyat nunda masa de obon notap. Ya pun ran isu pembayar nuduk kontraktor deras sebelum debat amateur sen kerja de mesiap nunda tipuh de mo obon notap. Sarawak monang bidaan sen pengatur persidangan antarabangsa pasal mikroelektronik atau ICM 2022. Persidangan ini ria mengatur da Kuching suak ju neg semung anubran semung dua dari neg. Menteri Pendidikan Inovasi Dupi Masung Bakat Dato' Sri Roland Sagawi In sebut nang taruh ratus delegasi suak komuniti mikroelektronik antarabangsa dari suak negang persidangan ini. Pengatur jakin peluang teban penipuan duh kepakaran global ke Sarawak Amerta Adin Negeri Tih Jurah Kakat da Maju Sektor Teknologi Inovasi Dua Semikonduktor. ICM 2026 sakat nyenang riak nguruk hasil kira 2.5 juta ringgit ruasan buka peluang nyabi kusi pengipuan kerjasama dan kerja pekarik duh pemasang bakat. Ia sabut dan nitik dan sidang media de Kuching. Syarikat de Sarawak aboh gerak dak pakai piawaian duh pensijilan sirim saat dapat ada peluas dagang amut dan sektor tenaga. Gapit Menteri Utility Duh Telekomunikasi Sarawak Dato' Ibrahim Baki sebut nang piawaian duh pensijilan ini pun batuk ke syarikat tempatan nambah kredibiliti. Sejak itu tungang dak boga ada syarikat tempatan terlibat dan rantaian bekalan domestik duh global. Nyari kaku industri pun bergerak dak pakai kepakaran sirim itu duh sesi libat urus saat paam oni dorasnya raana dua saat dapat nguat ada pikungan masing-masing. Ia sebut niti dan sirim updates and networking session 2026 the Pullman Hotel Kuching dan onu dua. Dan majlis sama ia pun juga ke sijil SO 2.00 di Quality Management System for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries bayar sijil dari buat sirim produk certification scheme nudu penerima de berjaya. Robis 40,000 orang nyaad bintulu terima penyonang suat sumbangan keperluan asas Sarawak SKS 2026. Pinurung ini nganyak turung ngurang penusah beranya rakyat. Adun sama laju Datuk Majang Renggi nang bara penerima meretrah semung pri 1,400 moih pru pri Sirawang 4,000 moih pru tak 4,200 taruh pru pat nya de bujang 2,700 moih pru dua orang warga emas. Penerima Sirawang terima nikan RM1,000 warga emas terima RM600 duanya de bujang terima taruh RM175. Ia sabut dan nitik dan majlis pelancaran SKS 2026 di Kidurong Bintulu pagi. Kitubuk dua habar. Polis Sarawak ida di Anurak boleh jadi ria naik bauh ops rentas kenyalang. Inu nganyak kapu aktiviti kumpulan jenayah terancang gangster dua sindiket nginyam duit dedek risena.
Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah sebut nang tindakan Rek Abah Mit semua siasatan dapat ogi elemen tersukup maka Mit tindakan. Polis riak pakai Akta Kesalahan Keselamatan kurungan langkah-langkah khas 2002 atau SOSMA jagin instrumen ngana kapuak jenayah terancang dua sindiket dadah. Ia sambut ditidang Majlis Sorah Terima Tugas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak di Kuching pagi. Dan majlis ini Ketua Polis Daerah Iskandar Putri SAC Kumarasan Munyandi Mit Alih Jawatan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak Sua ACP Ishak Yaakob dan memangku jawatan ini Tajasan semua honoran moi deropas. Ni orang anak dari Kobus, dua-dua orang doras kenaman dan har berangal de kilometer 40 orang Teluk Melano Sematan Sumia. Ketua Polis Daerah Lunduk Superintendent Sudirman Kram sebut nang mangsa bi umus mungju sawak dan pimonua ke Teluk Melano berangal dua-dua orang nyaa deteban motosikal dendeg suak jawin. Mangsa doras mondam dan ba'e dua hobonotap nang kobus dan purana. Dua orang ada mangsa bi umur masing-masing na semung moi dua-dua perundik sawa pun doras ge monam. So dua mangsa abuh toban kang hospital bas Sarawak dua hospital Lundu sen kerja berubat. Tarah pengarang abar RTM bihubung dua Superintendent Sudirman menotap kes ini de Kuching. Kes sebuah nyasat de ribua peribasa bau. Kes sebuah nyasat de ribua Seksyen 40 ni kurungan ni Akta Pengangkutan Jalan sewa semung pri moi perju. Dua polis pun nasihat kumpulan konvoi da pakai motosikal da tebat motor dengan nakit supaya doi hal duat ni wat dua berlaku. Komuniti Kenyah da Sarawak bermitiak da nguat ada semangat perpaduan duh ogi matlamat da torang ngan pemaju komuniti ya amat sembara generasi da rianeg. Inu biguna nganya notu komuniti Kenyah ogi doras suara dan agenda pemasang Sarawak. Menteri Industri Pinguman Komoditi Dua Pemasang Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom sebut nang pikaya budaya de warisan Kenyah perlu berjaga dua pitotek dua perubah masa saat bigotek sen generasi muda. Ya sebut deniti peribas bau, ia sebut genang sekurah cukup diguna nganya pikanyat bara demunu saat nateng asal usul warisan sumuk babai na uhwa. Warisan budaya Kenyah pun agigah peruang jagin pinorik pinomi dua sumber beranya. Liga Perdana Sarawak 2022 terima tajaan RM200,000 nganyaknya.

Selamat semua menua tak berdapat dengan di Sungai Menua Noti di derma segmen Ngancang Petiraka SD YFM Bidayah ni 06.2 MHz so Kuching ni 0.2 MHz so Serian YFM Bidayah segmen Ngancang Petir Sungai Menua Noti DJF in the house. Adi regi majak sok periksok tikati nekanga pukor prii singarem. Sama-sama peramen Sungai Menu tak nga ragu-ragu peramen adi muka donya diayin soprega nekanga pukor prii singarem ya. Okey, jadi mungkin kah kerja pengandai tadi Anwati, jadi aku harap soprega tak memujur di dalam soprega kerja pengandai tak. Semenaga harap soprega tak mengagik derma buat senang udip derma penuh penyegaan. Okey, Anwati anu adi sebungasi yana buran adi nomor prii derem sawa 2026 ya. Jadi mungkin kah penetan tak yin sawa adi. Jadi harap penetan tak yin Anwati. Penetan tak yin minggu adi. Kasemenaga penetan tak yin buran adi kasawa adi re teban pemujur ka derem pemudip tak ya. Okey, jadi tetap jurnya peramanda kali kita sama-sama kedengar ragu aduk teman pada Elawati ragu adi dan dayung kali pasana Estihan sa Steven Dehre berubah.

Ya, ragu na taban mada Steve Hansa Steven ragu adi dan dehre berubah adi mada nanti mah taban nata anda kengah pukul 6:30 sungguh menu. Sirim rek dapat turun company Sok Sarawak mereka pasaran adi rebis bayah. Sarawak mendung mien jadi terunia ngatur sidang antarabangsa mikroelektronik ICM 2026. Konvoi Teluk Melano berubah jadi tragedi. Selamat Sungai Menu, bersama ngaku Francis Farrell Chu di Drum Agas Sungai Menu Sok YFM Bidaya. Opis Menteri Penyekembang Kawasan Sepa Pasar nga wilayah KKDW ngatur operasi sifar tertangguh derma tipuh pat buran na diskase na derma sawati adi jadi ni so rakah beda projek begaut dognai sama nak nyerese ge susah bipaut nga pinyebayar stika bipaut nga tanah, utility, kontrak, aset sama tada penetap kira adi gibayu dognai. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kita atnang perg opis nga agensi berguna naik pemeriksa sebayuh tada isu dok ngaten dok nyerasi nga tindakan adi betoko. Ayanang perg stika adi jadi deh sin deh biar pihak adi bertanggungjawab tipuh saman penetap kira adi berterang sin susahana deh pejuu dok nangguh. Bukan soana ayanang penyebisa dalam menai projek sama berguna ngak pemanai dalam menai planning ngak natu penyekembang adi dognai teban utung ke rakyat kai dognai nanyam tipuh adi dognatap. Sederhana Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi namah nang stika bepaut ngak penyebayar ian kontraktor berguna geh dog temitpat rebisi ian projek adi mahkamas dognai nanyam sepekat dalam kontrak. Sarawak re jadi terunia ngatur sidang antarabangsa mikroelektronik ICM 2026 soju neg simeng adubran Disember sawati di Kuching. Menteri Pendidikan, Inovasi nga Penyekembang Bakat, Datuk Seri Roland Sagah Wiin Kit Atmang, arong taro ratus naan delegasi so separais re sua kutung penyepuan ngera dari mesidangana, adi re teban utung ekonomi arong 2.5 juta ringgit ka Sarawak. Ayanang sidangana re teban utung ekonomi arong 2.5 juta ringgit bekan so juga pederas dingi penyekembang dari mempita teknologi inovasi nga semiconductor. Company di Sarawak dog ngatat beda temit peluang so piawayan nga pensijilan sirim yang pebayah dingi pasaran ngera revisi dari mempita tenaga. Gapit Menteri Utility nga Telekomunikasi Dato' Ibrahim Baki kidatang ati dapat beda bakedinge ati nabi saya pelanggan saman rakan niaga tunuh company ngera beken sok nambah dinge peluang ngera sua derem rantaian bekalan di derem nga separais. Beken sok ane company menegah patut benar temit peluang sok sirim yang merati penyeguna jaman madin ka nyebekedinge company ngera. Dato' Ibrahim kira nanti tipu sesi Sirim Updates and Networking 2026 di Pullman Hotel di Kuching. Tipu Ramiana ayah agi geserah sijil ISO 2000 di Quality Management System for Petroleum, Petrochemical nga Natural Gas Industry, saman sijil 2000 Sirim Product Certification Scheme. Rabis 40,000 naan di Bintulu terima penurung diribu sumpangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju, Datuk Majang Renggi Kinatnang, ngera inah saman semang peri ribu 400 mai peri rawang, 4,000 mai ratus tar perpat individu bujang, kas menju ribu mai perdunaan baranyama. RM1,100 dongen kangara ada terima penurungan diribu kategori rawang, RM600 yang kategori baranyama, kataro RM175 dinge yang kategori individu bujang.
Dato' Majang kita nanti jejah tipuh rami pelancaran SCAS 2026 di Kidurong Bintulu. Pecu dingin nga agak. Polis Sarawak kediri ngatur pari ops rentas kenyalang ierna perusak kerja pengenai jenayah adi nakit dong ngatur gangsterisme nga sindiket nginjam duit adi deh bian lesen. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah kidatnang polis rek temit tindakan betuku nanyam bukti adi doksin so kerja nyiasat diribu akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas sewa 2022 SOSMA. Ayah kita nanti tipuh rami serah terima tugas Ketua Jabatan Kerja Nyiasat Jenayah IPK Sarawak di Kuching. Tipuh ramiana pengubah polis Gadung Iskandar Putri SSC Kumarasan Muniandi tembit jabatan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak so ACP Ishak Yaakob adi memangku jabatan nana so 10 Mei anda beran Ogos adi ripas. Ni naan peminyang kebes ke dua naan dengan beragan dalam hari bertumbuh motor adi jadi di kilometer 40 Jalan Telok Melano Sematan Mijah. Pengubah polis Gadung Glundu seperti Tenden Sudirman Kram Kidatnang peminyang bi umur semangcuk sawana an derem pemenuhi ke Telok Melano kai merangar dua naan penunggang motosikal adi sok turak ke Jawin. Pemiyangan beragan benak diubai ka kebes ngana-ngana geh ka dua naan dingi adibi umur semengmai nga dua perunisawa beragan benak. So dua ngara doktor ban ka hospital yang siin rawatan. Kesana donyasat diribu Seksyen 40 ni karung ni akta pengangkutan jalan sewa semengpri mai perucu ka polis bitayan tebaran konvoy adipakai motosikal benak nakit yang tak tadihar adidah kena. Komuniti Kenyah di Sarawak dokmite benda negap dingin atur di kaban ka biun penetan adi betarang ngan netu baratu babak oh kau mana mujur di tipu je beken sok netu ke komuniti ana beke dalam agenda penyikamang Sarawak. Menteri Industri Pengoman Komuniti ngak penyikamang wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom kidatnang penyekaya badan asar ngak warisan Kenyah berguna nakit do jaga ka tuna pengubah jeman seetni pecuu betuku ngak penyiraan bara tuba bau. Ayah menegah mitik kau mana bedak nak penetan tunuh pitak pendidikan ka bara pemenyangara ka bedak geh bara pemenyangara lebih sebeke seet ngera ngangen ka puan pasar asar usul ngera. Dato' Sri Dr. Stephen Rundi kita nanti tipuh Festival Batan Asar Kenyah Sarawak 2026 di Pusat Kebudayaan Forum Miri. Liga Perdana Sarawak 2026 terima tajaan RM200,000 so Petroleum Sarawak Berhad Petros yang ngatur kejohanan sebab adi 2E. Tajaan anak dok serah beda gapit Presiden Kanan Petros yang pita modal insan Perhubungan Korporat dengan Perkhidmatan Ismail Said ke Presiden Kaum Main Bor Sarawak FAS Dato' Fazrudin Abdul Rahman di Kuching Anwati. Ayanang sukan dapat beda masyarakat jadi bisini ke dapat geh nyikembang dengan bakat saman pemain-pemain. Liga Perdana Sarawak jadi platform yang kelab ngak pemain di Sarawak kiren pemanai ngak penyipuan ngara. Ngaku ngak masagah ku paribasa pun pun ni. Sirim rek dapat turung company so Sarawak mereka pasaran adi rebis bayah. Sarawak mendung mien jadi tadunia ngatur sidang antarabangsa Microelectronic ICM 2026. Konvoy Telok Melano berubah jadi tragedi. Nana kasat tidak agah di dalam pemimpinnya biatah Yen Sungamendo Anwati adi mendung nyusun bedak Azurina Sabri so section berita ehwal semasa
RTM Kuching. Selamat Sungai Mendu ke Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sinemen Luka Soprag. Atau bila apa dengan drum bass on air. Karyati atrib sama dengan Encik Nolan Anak Joseph, pengusaha madu kelulut di kawasan Siburan.
1: Okey, dan ko Nolan Anak Joseph, asar so kapong Tijirak Siburan. Bisnes dinai ko ati adalah bisnes madu kelulut sulu. By Sulu Nolan. Sulu Nolan nanti represent suwan ko lah yang ngatur bisnes ati soprat. My manik minat kelulut ati. Okay, dahulu start kelulut ati so my lock, my sarang lah. So kudip. Kemana tinggal lagi kebaikan ni yang kesehatan. My engen bara family ni soprat lah. Tinggal lagi perubahan yang kesehatan ana. So sana ke why minat dire expand business ana lebih bagak ni. So sana minat lebih mendalam lagi untuk pecah market lah. Pecah market kelulut ana. So first bayuh pecah market mesti ada daya ani kelebihan ni dia lah. Kelebihan ni dia ani soprek untuk kelulut, untuk kesihatan. Yun batuk ataupun kesihatan, and then sona can I expand business. Okay, cabaran ya expand business sana ke lagi beberapa cabaran lah. First ke so packaging dau ke packaging memang ni jenis saja yang biasa-biasa main nuris-nuris. And yang deh pa attractive lah sendaya nang. So madin aku rasa empat kali endai nukar packaging. Dendek madin ayok ni madin lah. So endai packaging so madu stick, tapu gram 100 gram 200 gram ya endek kilo endi kilo. So mempelbagaikan packaging mi anak kelebihan mi ke. Sebagai pilihan daya bisa mien lah madu kelulut tena. So ane cabaran yang pasaran pecah market ane yang educate daya pasal kelulut ane pun satu cabaran gamai bagi ku daya bayu papuan pasal madu kelulut ati. So ne ane rana ane yang kelebihan and kebaikan yang rana lah. Contoh macam kadang-kadang kita daya batuk kan terus suggest man madu enang okey dan ai akan daan ni daya nang madu kulut berarti okey bisa sembuhkan batuk ani sopre. So munalah cara kira and then post di online TikTok, Facebook, video ani sopre lah awareness pasal kulut tadi kena. So yang daya muda-muda yang an cebu bidang hati kirai hati memang kena cuma agi cabaran ni tapi cabaran ana tempuh hi je lah tapi bisa minta pandangan ataupun nasihat so daya di macam contoh yang bagi pengalaman ataupun agensi-agensi kerajaan yang ingin turun ana memang akan turun lah main pergi agensi-agensi kerajaan yang ingin grant ni sopre ni yang di yang daya muda hati memang perlu mpit peluang lah. My grant hati way baga daya ada pahan. So ne ansikan di daya mpit peluang ana mpit grant ana lah. So yeah, ana lah kirai. So yang paling penting perlu berusaha and then maya putus asa. Okay, kami angan order madu kulut hati dengan bisa chat di 0DPE merima 566 ju ataupun dengan bisa PMK di Facebook Madu Kelulut Sulu ataupun di TikTok Madu Kelulut Sulu ke.
0: Anak ini teja atau bersama-sama dengan perkongsian so Encik Nolan berkait dengan bisnes Madu Kelulut I. Bila berdengar atau anak ibukan drum beast on air.

0: Mari Kerja
1: Nirayah Pikir
2: Sama Dengan Abi
0: The Segment Ngancang Pete
1: YFM Bidaya
3: Gerak Bisa.
4: Okey, jadi jam tadi Saudara Madin Dema Pre-Minute dengan pukul Raju Singarum ya. Jadi dengan pukul Raju te agak so dia drama pemenyo buka sadung dapat dok kedengah. Jadi dengan ta pejuang dengan peraman ta ngan ragu kareti so dioma kenangan kita ka ripasana Cliff Richard I could easily fall in love with you.

Bungas na po na po na ka. Serim pemangkin company Sarawak matas market labi bahas. Sarawak menang bidaan pingatur persidangan antarabangsa Microelectric atau ICM 2026. Konvoi Teluk Melano bitukar hal binasa. Selamat menu bersama aku Lencia Kim agah ada community dengan ti agah ada puno. Opis Menteri Pemancang Desa dengan wilayah KKDW nyalan operasi SIFAR tertangguh bagi timpuh 4 bulan pimbangan sewati. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menang operasi ti nyugon pinumpu negaya ngelesai projek dengan pantas bayaran isu tanah, utility, kontrak, aset dengan pemutus dan masih baituna. Semua bagian jabatan dengan agensi perlu ngunah pingicek sebayu isu ti. Udah kategori ngacah tindakan dan perlu udah tumit. Setiap isu mesti ada pihak de bertanggungjawab, timpuh dengan pemutus dan terang tinan pijuho masalah terus ditangguh. Nenerang dapat ngunah projek sama penting dengan perancangan tidak mesti penguntung pemancang dapat udah terima rakyat ngajah masa dan tinatap. Adapna ira isu pemayar dengan kontraktor udah juga penumpu dan lebih lagi bagi kerja detungnah ngajah kontrak. Sarawak menang bidaan bagi pengatur persidangan antarabangsa berkait Microelectric atau ICM 2026. Kudung ti iranatur de Kuching masuk iju tok semeheng Disember siti. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin menang di irang ngumpul taruh ratus delegasi masuk komuniti Microelectric antarabangsa. Pengatur ti jaji peluang ngeban pimpuan dengan balada pakar dunia nek Sarawak. Lebih lagi dan masa ti Sarawak bideng mancang sektor teknologi, inovasi dengan semiconductor. ICM 2026 jangka ningkat kesan ekonomi kira-kira 2.5 juta ringgit dengan depan siti dan sidang media Dak Kuching. Company di Sarawak urupi galak minan sepunanah piawayan dengan pensicilan sirim tinan matas market lebih bahas, lebih lagi dari sektor tinaga. Gapit Menteri Teliti dengan Kasih Sarawak, Dato' Ibrahim Baki menang. Tipan irat nyilung company tempatan ningkat credibility dan batuh pelanggan dengan rakan niaga. Langkah ti dapat ningkat pinsua company tempatan dan abis rantaian bekalan domestik dengan global. Pemain industri pan lebih galak ngumit penguntung bala pakar sirim serta libat urus supaya bala nak lebih faham keperluan semasa dengan pidaras pemanai masing-masing. Lebih nanti ada sirim update and networking seasons 2026 dan Pullman Holten Kuching anti. Dari majlis sama depan juga sijil ISO 20000 ini quality management system for petroleum, petrochemical and natural gas industry serta sijil jarungan sirim product certificate scheme nek bala penerima dak bicaya. Lebih 40,100 da bintulu terima penguntung sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026. Ti tinan nulung ngurang beban belanja bala rakyat. Adun Semalaju Datuk Majang Renggit menang penerima senjata masuk 90,400 mahir puperi isi ramin, 4,100 ta perempat bujang dengan 9,000 mahir perdua nama tu. Penerima isi ramin terima penolong kahi RM1,100 nama tuuh RM600 dengan bujang tau ratus icu RM5. Lepih dan Siti dari Majlis Pelancaran SKAS 2026 Dak Kidurong Bintulu berpagi icena.

Pisilong dengan aga. Poli Sarawak kay nulak mungkin iranguna bau ops rentas kenyalang. Titinapi kenyap aktiviti jenayah terancang gangster dengan sindiket pinjaman duit hanya plesen. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah menang tindakan ti iratumit sekirana penyiasat daput ada bukti dan sada tinan pihak na bertindak. Polis iraminan akta kesalahan keselamatan kurungan langkah-langkah khas 2002 atau SOSMA sebagai gaya tinan pikenyap jenayah terancang dengan sindiket dada. Lebih dan Siti dedek majlis serah terima tugas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPL Sarawak de Kuching berpagi jena. Majlis di tengah Ketua Polis Daerah Iskandar Putri SSC Kumarasan Munyandi ngumit alih jawatan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak masuk ACP Ishak Yaakob dan memangku jawatan Siti masuk sememangi Ogos dari pas. Ini orang pimujang kabus dengan dua matang tarok dari kes eksiden di kilometer 40 jalan Teluk Melano Sematan Nyaluna. Ketua Polis Daerah Lundu Superintendent Sudirman Kram menang mangsa biumur seminggu sewa dari Pimpano nuju na Teluk Melano mantap dua orang penumpang motosikal masuk arah lebih lawan. Mangsa antagan dunia datang 4 siti sementara dua orang lagi dari lebih umur semahi dengan 20 ni sawak matang. Si dua mangsa taban di hospital dedek rawatan susulan. Kes dok siasat ngajar Seksyen 40 ini kurungan ini akta pengkucaran semumperi mahi pericu. Polis pempitayan kumpulan konvoi bermotosikal supaya sentiasa berjaga-jaga. Komuniti Kenyah dan Sarawak sudah sungkap pidara semua di sini dengan mengundang hala tuju dan lebih terang tidak jamin masa jauhi bala generasi daerah mana. Di penting tidak mesti komuniti Kenyah ada suara terderas dari agenda pemancang Sarawak. Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Steve Warun di Utah menang kaya budaya dengan warisan Kenyah perlu urut cinaga serta ngajah dengan pengubah masa supaya terus relevan nek balat abau. Ada penepaan menang pendidikan dabi ngekat golongan ungod supaya menghargai asal-usul dengan warisan tayung babok. Warisan adat Kenyah pan bipotensi untuk mancang sebagai penarik pandemi dengan sumber pencaan. Lepidan Siti dan Festival Kebudayaan Kenyah Sarawak 2026 dan Pusat Kebudayaan Forum Miri Anu Siti. Liga Perdana Sarawak 2026 terima tajaan RM200,000 dan nyukong pengatur edisi kedua pengaturna. Tajaan Masa Petroleum Sarawak Berhad Petros Uruk Jugon, Naib Presiden Kanan Petros bagi modal insan perhubungan korporat dengan perkhidmatan Ismail Said Nek Presiden Persatuan Mainbol Sarawak FAS Dato' Fasrudin Abdul Rahman De Kuching Anuti. Menang sukan main bol peranan penting dari nyindi nyeratus serta pikembang bakat serta kemahir pemain. Liga Perdana Sarawak ditempat bagi kelab dengan pemain main bol negeri mengobakat dengan pengalaman.

lagu ni daripada Jackson Boston featuring Magnificent Five, Bintang Ku. Ya, jadi jam tadi Studio Madin 20 minit di pas pukul Ju Singarum. Jadi selamat ngarum ni dan di Gibau bersama dengan kita, kita di YFM Bidaya DJ Afina House nekang pukul Pri Singarum ya. Atas sama-sama benda adepta Rami di Sungai Mendo nanti lebih segera dalam ta di paskod Nura kerja pengenai tak senu teja. Jadi nana adi ada kerja di dikati seramat naik kerja pengenai taya yen barata adi kada peguru kerja so pukor ju sengarem teja hendak kanga pukor ju isan isan pagi seramat naik kerja pengenai. Jadi buang tak naik kerja pengenai ta dingah-dingah ke radio ya. Okey, jadi jemput terpasar kedengar radio mana jaman di modern ni mana ti atau ada pada kedengar radio pakai bege masam gaya ya. Jadi ni mana YFM bila ia dah pada kedengar pakai RTM click. Jadi ia nak barata adi gibayu muat turun aplikasi RTM click atau ada pada di ka Play Store. Atau type RTM KLIK ke agi ruah ikon RTM klik atau muat turun ke tak dapat kedengar soprega siaran radio ke sebenarnya TV. Jadi anda di so penyebab drama zaman teknologi mari nanti ya kami atara anda kedengar radio desah atau pakai radio pakai handphone meh dapat ke atau kedengar radio ya dapat ke tinggal TV. Jadi anda pemujur zaman teknologi mari nanti.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: jalo gemilang di borike.
1: Aduh, aku tengah pikir tidak ki kuih gatong.
0: Sinok borile bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Palik roja pirai nok boli rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggian.
1: Eh, Mutih. Man bogo lepak aku. Saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat patriotik.

ragu terdepan pada Herman's Hermit, ragu ada dan Sentimental Friend ya. Okey, jadi jam tadi sudah Madin Metaro Pro Taro Minute Repas Sepukor Raju Singarum. Jadi kita tinggal ada report gaya nota ia na Sungai Mendo Anwati anda kangga Isan Isan pagi ia na tipu semendo jam so ngah pukor pat Sungai Mendo teja ya. Jadi Sungai Mendo dunia jaka nang re agi ujen jadi dini dua tempat di Miri ngah Limbang. Jadi tempat-tempat tadi beken nanti mona Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Muka, Sibu, Bintulung, ke Menegah Kapit dan jaka nang Jerebu pencuba jadi ya. Sengarem dan jaka nang regi ujen jadi dini dua tempat di Kapit, Miri ngan Limbang. Jadi di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Muka, Sibu, Ngabin, Tulu, Jerebu. Okey, jadi sabak poso turaga barat laut adi raju 20 hektar per kilometer ni jam ke gerombang di kawasan Raut Sarawak bergantung ini sondi negni setengah meter. Okey, jadi takkan peras apakah suhu ini biasa 24 hektar per 5 darjah Celsius. Jadi anehlah report gaya nutayan Sungai Mendo dekat Isan-isan sepagi adi doksin so Opis Meteorologi Malaysia yen tipu 92 jam peguru so ngapukur 4 Sungai Mendo tejah dekat ngapukur 4 isan-isan sepagi. Okey, jadi aku sama nang bagi barata adi kajen-kajen ragu hati ya. Ni ragu adi cukup temagah mari nanti di YFM bila ya depan barata bila ya ragu so Tony Peace Band napa-napa.

Ragu na naman na Creedence Clearwater Revival. Ragu, didn't have you ever seen the rain? Jadi jam tadi sudah naman dendam semung 4 menit ingin dengan pukul mai singarim. Jadi dengan pukul mai te program radio visual business dapat doga kedingah ya. Jadi dengan tetap jurnya peramen tak kereti so Tonya Spoji.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta, rebis i bepaut nga saloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak bara nyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngedatu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ada tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Okey, jadi terima kasih kepada siapa ramai lagi apa lagi bersama kita di YFM Abidaya DJ F in the house. So, jadi kita marong ni jam dengan sama di dalam segmen ngancang peta tadi ngara mati ya. Okey, jadi saya dan ku awal dia jangan apa kormai sengarum di atas sama-sama dapat dia kedengar program Radio Visual Business. Sama dengan penerbit jurnal baru jadi tak sama-sama kedengar dengan anikah topik kadire Dr. Ban ngaramati pasar bisnes asikah adire dog temu ramah ya Pak Sungai Mana atau peramana depan awak kari tinggal Raguso Kelada Geres kena do Madin.

0: Salam sejahtera. Anwar Atik atap dapat dengar dalam Radio Visual Business. Yatna Radio Visual Business tak kari Atik. Aku ditemani dengan bidapud ngah dinan usahawan dayung adi naik kerja jiit. Puankah naik kerja dagang jiit. Ngah ana Anwar Atik atari bersama ngah puan Patricia Olivia Anadohem. Puankah tuan adi depu Oli Kocher di bau. Ngah ana ata are FCU bersama dengan Puan Patricia. Okey, penyekan sebengas ku tuduk Puan Patricia yo. What ki ingan start duo business GIT?
1: Okey, moko Patricia, first of all memang ku start business GIT memang since aku udah Unimas sebab memandangkan aku memang mid course dalam textile and fashion design the Unimas so 2004 so 2006 ino first time permulaan aku terima tambahan so dinya sama college ku. Okey, sampai kan 2006 aku start naik tambahan so duduk family ku and aku buat atas supporternya munok le so and so kira boleh dikatakan so 2009 aku start naik BGIT so bori ku buat aku dah sebulu moko no sampai 2020 ni 2020 ni no aku mau get premis adap ku kan ku bertukar ke premis adap ku adil nok ti so ingat-ingat ti. Dok sikit lah.
0: Okey. Kamu teningat di ti teknik so design adi dok nai oda Puan Patricia. Okey. Oni lagi pakaian puan kah basa pakaian di bokon di ogi di kedengan selain selain oni yang teningat adin dress duo pakaian tradisional bedoyo. Oni lagi yang ogi ingat nai.
1: Okey, selain dress Wati untuk bidayuh contemporary Wati lah ugi kayaknya alaan request untuk wedding dress ataupun evening dress untuk dinner ni lagi baju kurung pun lagi baju okay. Kebaya kemeja long sleeve short sleeve Wati no leh tapi mostly memang pakaian Wati lah evening dress.
0: Okay, so maksud paling bogok permintaan yore pakaian kira bogok contemporary ke dak teh re paling bogok permintaan lepas no baju kurung
1: baju kurung tapi kebanyakan adin kalau bukan perayaannya yo kira bisnes ni enang bermusim pun ido ke yo ido bermusim sebab setiap otak ti manusia memang pakai pakaian kan cuma ini yang ni untuk usaha onu bukan perayaan bukan musim perayaan nya akan tot untuk pakaian baju kurung kebaya untuk kerja lah untuk dinner untuk evening dress what no like memang naik and kalau perayaan contoh macam gawai ino paling top memang bidayuh contemporary kalau bukan bidayuh kostum memang dress bidayuh contemporary wati leh dalam bogo desainer lagi memang desainer satu orang satu no leh wati.
0: Okey dan bogo design dengan design wati de paling susah ingat nai
1: ya nang susah no aku rasa doi ge de nang ye susah nai cuma pakaian dari bocuh long sleeve short sleeve no okay lah cuma bila you request untuk naik seluar seluar no agak susah sikit lah sebab aku dega terlalu mid tempahan untuk pakaian lelaki cuma untuk dress yang paling susah bila wedding dress wedding dress lebih-lebih lagi kalau ya request untuk bra pads no yang untuk ada span lah memang teliti lah kerjanya
0: iya
1: oleh paling susah mencabar
0: so kira nang susah duit ge sikit susah lah
1: so far okay lah so far dapat ku handle soal eh kalau sebab kalau customer no aku akan bincang lah discuss only design adalah aneh kalau customer yo nok dengan tangan kosong dengan kain doi ini yo pun blur guna aku ti sesuai untuk design ini ya aku akan suggest design the sesuai dengan badan lah okay untuk top muti untuk skirt notice. So dia mula akan agree and akan proceed lah. Aku akan design sendiri.
0: Oh, okay. So maksud eh nyamuno ogi ogi seten nyamuno yo odin udu ingan teban pakaian odop eh ogi dah doi. So ingan yo dah kiranya muno 100% mengharapkan ingan dak milih pakaian ni semua. Okey, okey okay. Kerana. Oh, okey.
1: Okay. Memang okey. Mm-hmm. Okey dak, tapi baju kurung lah ada nangku nyamuno akan toban kain otot teh. Mm-hmm. Ah, ya nang tot kain untuk nang baju kurung. Okey, ku terima. Tapi yang untuk mostly wedding dress, yang untuk putih-putih, dress putih no, untuk gereja, dia muno duit provide kain. Sebab dia muno mostly customer yo dipu anu ni materials kain. Odok nyeka tailor ka puan materials kain do. Yeah. Untuk wedding dress memang bogok pakai bridal satin lah. Tapi memang get lining lagi dalam untuk lapis. Kalau dek lining yo akan transparent and yo nampak murah. Yo, kalau lining, yo nampak premium lah, mahal. Soalnya aku fikir, eh sewa ke? Baru hire custom made.
0: Ya, okay. Biasa kuda kuda untuk usahawan, usahawan dayung le. Okay, itu ngojit usahawan ti yo doge ingin bantuan dari segi kewangan ataupun dari segi bahan-bahan. Ogi ke kada ingan ogi ke bantuan suprita ataupun sumber-sumber di bokon pakai ingan naik bisnes dagang ingan ti.
1: Start aku buka ti nyenang nye bantuan mentah-mentah no yo doi mitia bantuan mentah yo doi mana terima mitia pari duit no doi le. Cuma untuk geran no geran ne ini loan
0: okay.
1: Geran no doi lah aku rasa sebab loan no aku akan perlu bayar tiap bulan no okay lah. Sebelum ku mulati memang ku under PUNB dekat Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Oh, dekat okay. KL masa aku program selama moi bulan Dasha okay. Alam NKL. So ino pun aku perlu interview lagi untuk present lagi only business dah perlu kunai. Mungkin you mau nak proceed untuk dana tolong ni nole business. So kano aku perlu bayar tiap bulan and satu lagi EAM.
0: Okay.
1: Amanah Ikhtia Malaysia. Ino pun baru aku start join. Ino nangye untuk bantuan tolong no itu sebab aku itu pinjam pokok-pokok. Okay, usahawan certain usahawan yo akan pinjam 10,000, 5,000 itu aku itu macam 1,000, 2,000 pun cukup untuk cover account jalan untuk cover account bank business. So sebab EAM tiyo ki kelebihan untuk pe yo dapat insurance, yo dapat cover in case family atau dia sendiri masuk hospital what yo akan cover lah. You know jangan kelebihan the untuk aku join itu semata-mata untuk minta bantuan.
0: Okay, faham. Okay. Yo. Okay, ingan semua start business pun ke dagang, kerja dagang ingan ti sewa 2006. Okay. Kira mu semong sewa?
1: Ayo.
0: Ah, okay. Dan masa semong sewa ti, oh ni cabaran yang dapat tak nang cabaran adi kia terlalu mencabar dang bisnes ingan.
1: Mencabar sebab semong sewa no boleh dikatakan tahun yang sangat lama so 2006 sampai 2026 adin berbagai dunia memoden kan berbagai design akan luah you nak tahun-tahun so customer akan you akan menarik perhatian customer datang ataupun you chat assist dapat minta tolong untuk nak design ti so okay design yang baru no aku macam aku perlu ini belajar bau ini salah satu cabaran lah bagi aku design sebab customer ti bukan seorang semua bukan seorang customer semua design yang sama tapi nolenang satu customer satu design lepas tu satu size lagi inolah mencabar dengan masanya lagi dengan design no lagi dengan ada okay design dah susah perlunya belajar inolah bagi aku mencabar design yang nang harga no aku rasa harga bukan cabaran lah ya. Kalau aku buka ada bau ti sebab kalau yang nang aku mahal okey lagi yang lebih mahal sebab okey lagi customer kalau dia datang katik doh sekali je dia datang untuk alteration contohlah untuk alteration you know okey muka no kali kedua you tot lagi muka kali ketalu you tot aku pun tanya-tanya macam you're Chinese, contoh you're Chinese, bukan lagi tailoring Chinese, business Chinese, tapi you lebih prefer untuk bidayuh kaku. Maksudnya, asa aku, bila aku sikin, ini what, you nak alteration sini murah ho, mesti you nak watir ho. Oh, okay. Aku mau tanya-tanya, murah sangat ke? Mungkin dari segi cabaran harga no, tidaklah terlalu mencabar, sebab aku pun nunak kemampuannya. Aku akan sikin budget, kudu budget, contoh untuk wedding dress ataupun wedding dress, aku sekian kudu budget, saya nang untuk dress and untuk pakaian lelaki aku budget di 500 dan no, okay, aku akan sebutlah estimate kudu
0: Bodoh ingat lagi okay.

0: Ugi premis untuk kupu cuma sekali aku.
1: Okay, bagus. Yeah. Okay, what ki cara ingan promote ataupun peraku hasil kerja ataupun bisnes ingan ti? Okay, platform dengan pakai.
0: Okay, untuk cara promote. Aku ti bukan jenis yang suka post betna dalam Facebook untuk promote bisnes. Okay, setan orang memang yo memang suka promote lah. Tapi aku suka naik konten. Okay. Contoh dalam TikTok doh, aku naik konten ke buka kedai ataupun seharian aku dalam kedai ni dan naikku aku jahit potong kain. Aku naik konten, and aku post di TikTok. Kadang-kadang aku post di Facebook. So kano secara tidak langsung lah, indirectly. Customer yang dikenal aku ataupun yang mengenal aku tapi yo dipu anaki kedai ku, yo nak akan direct chat. Okay, yo nang daki kedai mu. Oni dapat kenai titi. Abu ko dari segi aku naik konten sih cak. Ino aja cara promote and dan dalam TikTok le paling top adine. Dalam TikTok asa ku post ya konten video aku activity ku potong kain cak ataupun dari A nok Z. Aku naik kain dari potong, aku terus siap wati lho. So customer akan, sanggup leh, you mau chat, you mau terus bit nama handphone, you akan jadi pelanggan lah. So kan aja, so aku idong post tang Facebook nang, osi dekali tailor untuk naik na, odi kati, aku idong post wati lho. Melalui konten sih cak.
1: Ya, oleh kerana bisnes inganti dapat tenang tui. Semong sewa kira masa yang cukup tui untuk bisnes lah. Ogi ke pikir ingan ya luas lagi kerja dagang ingan ku. Contoh ingan ya buka di tempat bokon ataupun waki.
0: Okay, betul. Setelah semong sewa campur darab tolak semua. Memang bulak le, mogo le, duit perasaannya. Ya. Peluaskan cawangan, contoh buka cawangan ke Kuching kayak ni ke dengan mau berdiri semasa waktu itu termasuk tepat lah sebab aku perbarui nama sok dulu and aku buka premis ni baru aku tukar nama bauku Orly Couture nanti memang ogi terdetik niat aku buka cawangan cuma buat masa adin aku kan masih doi helper and aku fokus lah to do business ku asalkan yo masih berdiri wati aku masih yo maintain smooth je perjalanan ni memang ino pun bersyukur ke lah puji Tuhan lah daripada aku ya golong tikar no lah sebab ya nang peluaskan cawangan ti mungkin in future memang okey lah. Okay. Kalau aku mau so on seseorang yang dapat tolong aku naik pattern atau jahit seorang dua orang pun okey lah. Mungkin aku akan buka cawangan Kuching ke daki ke sebab okey lagi customer aku dek Kuching ataupun customer jua sesamarahan so serian sanggup petang ni habis kerja putnya sanggup turun kati no nang baik ke kedai muti dek Kuching doi sebab aku seorang no
1: lah like. Okey maksudnya buat masa ti ingan doi pekerja doi ingan sadik saja
0: yo pekerja kulas 2022 tapi okey kerja bokon lah yo mau mukuat
1: yo contoh lah semua ogi ingat ogi nyaa dan pakai perkhidmatan cik dengan ti what ki caranya meno dapat kontak ingan
0: okey boleh follow page ku Orly Couture dash Olivia Tush ataupun Facebook Patricia Olivia Rohem Facebook ataupun boleh juga contact ke WhatsApp nama bisnes WhatsApp ku 0216 0216 contact sokano lah dapat chat untuk sekian oni dapat kunai oni dapat naik kunai sebab aku oni sejak aku akan terima lah kecuali uniform kerjaan ino sejak dek kumis sebab tak cukup tangan aku sadiku sebab pokok misi ataupun oni memang yo akan no kati yo akan sekian okey na uniform misi yo doi buat masa adi memang doi kunai sebab aku fokus duduk pakaian yang berdesain mati tiap kira lagi aku fokus duduk pakaian kerjaan sebab pakaian kerjaan di yogi standard ukuran otopeyo di sol si barang
1: Okey.

Kalau tu ningga design di dognai budak puan Patricia ti tanda pun ningga betapa kemas i hasil kerja tengan i. Dengan dah yang berdingan tadi sepak aje kami barengan an pakai perkhidmatan jiit so puan Olivia angan bisa kontak adep i muka ayah kita ante ja ayah ki Facebook page i ayah ki TikTok patch kembangan besar ke telefon ayah direct di nombor adi muka ayah kita ante ja puan Patricia ke usna kita we kita bersama ya drama radio visual business ta dapat dengar ta anu dibeken.

0: Ragu kepada Steve Cross, Ragu Adi dan Karik Pinyonang. Okey, jadi terima kasih ke Soprek my give up give sama kari kita di YFM Bidaya ni 0.5 MHz, so Kuching ni 0.2 MHz, so Serian. Okey, jadi jam tadi sudah malin 2:30 lepas pukul mai singarum. Jadi aku sama nang baga barata adi yang mokok man di tikati kaisa guru paya ada nayang tak ada gi barata adi kawak kerja di Anuati ya. Okey, jadi perjumpaan peraman bersama kali kita di YFM Bidaya. Jadi ingat pukul berita agasa pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedengar.
1: Jerebu dapat teban 6 kapurungta rebis i bepaut nga saluran ngasengta daya ratus rebis i anak-anak baranyamba samun ngera adi bian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa rebis i kemai indeks penyakit sebak IPU begatuhi beken soana bege nop in kosong ngan datu perungta bian sukup in seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

kepada Colin and the Gang, lagu Adi dan Tanju ya. Okey, jadi yang barata adi kada fikir ani adi retanai ngatebun Minggu Wati ya. Jadi ingin pandang desa pregnang dong anu satu wati di rimah anu beran September sawa 2026 reagi dong atur annual parish sale di Mamong. Jadi yang barata di kenderaan sebab tinggal berak masam kayu ada dong jual bisa di ka kampung Mamong amai reagi dong ngatur annual parish sale nga anu satu wati rimah anu buran pre-e ya. Jadi anak ni so pengenang di adi doga sir nami di YFM bi daya. Jadi yun barang tak dipaya banyak kambut nga anu satu wati so pukur mai isan-isan dekat nga pukur taruh sungo menu di komen di Dewan Dewan Dewan Kampung Mamong ya. Jadi barang masam barang re doga jual di tipuh ana. Jadi banyak kemet anu satu rimah anu beran September sop kor main neg pukor mai isan-isan neg kengah pukor taruh sungai medu.

0: tiba-tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang doh jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat.

Ragu dan untuk teman-teman dan Bani Nobat Ragu Adidana ini masu beribu ya. Jadi kita marong semua main ini ternyata bersama di drama segmen Ngancang Peta Tak Di Ngarap Mati. Jadi ngana atau apa curinya peraman tak kariti Ragu so Alan Gerongan Pijawa Ondo.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai seba IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ada tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Yang berhormat Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Okay, jadi jam tadi Seramadin Dema Primini dengan Ngapu Kora Pri Singarum ya. Jadi yang ngana atau mendeka penerbana program tak ia segmen ngancang ngancang peta tak di ngarap mati. Terima kasih kasih apa yang dimagi bersama aku setelah dan taruh jam te jadi Ngapu Kora Pri te agaso pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedingah. Jadi di pasal dan doga program dengan bersama ngap pengaruh dan media berkendi drama segmen ngarap mapawan. Okay, ragus kasin so DJF yang so prega di ngara mati Mariana Cyril tegas sayang kari pasana Rio Speedwagon can't fight this feeling anymore. Jadi ni kata dapat bau ku juga na seramat ngara maka so prega. Salam Malaysia Madani, kadamai ka so prega.

0: Adin bersama Dokoi dan segmen Ngayong Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngejit info, ngejit abar, baik salam, dua bihibur, ngejit lagu-lagu dia bukili dan kai.
1: Sabukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngejit koi dan RTM Klik dengan live FB YFM Bili.

Jadi saya mencari matina lagu BIM kak kita dengar di Mas Sudino dari Pogang. Jadi selamat pagi, selamat bersama dengan aku dengar di DJ di segmen Ngaran Pawan. Saya mencari ngaran ada dua ni ada bulan Peri 2026. Jadi kita memerat bulan dah bau dah sewak di sencana bulan Peri dah dah sewak 2026. Jadi dengar ti semacam dengar anda dua ada pukul semua hang bingar mati kita orang keping agak bingar di mana sedap dia ya buka sadong dengan anda pukul semua hang suku bingar kita era berhibur dah abi program penghibur tak berdema saya macam kita era berhibur dengan lagu-lagu dema ada masa susun dengan peluang pada Ibrahim Jangan. Jadi sama-sama kita berhibur masuk pukul peri bingar sampai top pukul 9.2 trup ngar timati. Balik kita melengkapi kami ada YFM Bidaya di mana frekuensi ni 6.5 MHz Kuching. Nyugun balik kita ada nyandai di kawasan Serian. Boleh kepi kami di mana frekuensi ni 6.7 MHz. Ataupun boleh lagi keping kami dan minan aplikasi RTM Click. Jadi harap semua sihat dengan ceria selalu. Sama-sama kita nyaga penyihat hadap kita uang timpoh jerabu de uang masa itina. Jadi mati kuras kunci dengan bala kita indeks pengakas angin ataupun indeks pencemaran udara dadak negeri Sarawak setakat pukul pre bingar itu mati. Sebaiknya kita berhibur tadi dengan lagu masuk Stephanie Surat Pengerindu.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Anu ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon mo dah.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sangot-sangot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anup gai. Tiap anup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Iyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Ku teh ku dak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sembarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangnya lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Jadi si Mishra Mati na lagu penghibur kita masu Tony Sporgi Suraru Gaon. Nama abang kita 46 minit rimpas pukul peribingara. Jadi dah setakat pukul mahi bingara, bacaan indeks pingakas angin ataupun indeks pencemaran udara di Sarawak, rimah kawasan mah ngerikot ataupun dah habis kategori bahaya CMG Nasarian taruh 164, Kuching taruh 100 taruh pemahi, Samarahan taruh 106, Sarikir taruh 124, Sibu taruh 100 mempri. Apalagi kawasan the kategori sangat kaya seha, CMU China Suri Aman 270 PRI, Mukah 240, Bintulu 242 dengan sama laju 200 memahi. Taruh lagi kawasan the kategori kaya seha, CMU China Kapit 100 memahi 5, Miri 100 memahi 4 dengan Limbang 100 memahi 5. Jadi sama-sama kita jaga penyihat adab kita wang timpoh jerebu dan masa itina nyihap umuan dah secukupna. Abak kembet minan penutup undung dah sesuai wang kita luah nak separmin. Lebih-lebih lagi bila kita ada risiko tinggi ya, ada penyakit asma ataupun bila kita ada ada anak icek nembah tu. Sama-sama kita nyaga penyihat kita wang timpu jerebu de masa itina. Jadi apa kita kembar ada pukul semua bingar mati, kita orang keping agak bingar ada menan sendak bedaya bukar sadong. Dengan ada pukul semua suku bingar, kita ira berhibur dan habis program penghibur tak abdomba bersama dengan penembina si Mucina Ibrahim Jangan. Jadi kita pisilong dengan lagu penghibur kita masu Lizzy Liz punya rindu ku diu.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ani rebu mana ada office tibi? Bun, todang babu buna.
1: Eh, ani bila buh na, ani rebu.
0: Eh, ani di mana no? Sapi mana buh ah?
1: Ati, wat no nyaku ko bi?
0: Eh, ani di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ani no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main kan aw di office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no. Daki mikul mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tane.
1: Ati.
0: Tak aku bisa tak? Siapa main dari taban kau spital na?
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman ku?
0: Aduh, siapa mau ni ngat ikut ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi mo na apa mo na.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri nak ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begadu pasal pengumuman suaja ya ga. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby. Aku ngarap suamu,
0: apa pilsang asangku. Segmen yang ngarap pun
2: pukul perin atau pukul semudah teruk ngarap.
0: Kita dah habis segmen ngarap pun.

0: nyanyi baja lo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan doni. Palik loja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menoh, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

Jadi sim cina matina lagu penghibur kita Masu James Disin Dapih Janji Amu. Jadi dah jam ti sama-sama kita era berhibur ataupun kita rangkaping lagu-lagu penghibur Taab Demah bersama dengan penampilan sim cina Ibrahim Jangan.

Okey, terima kasih dengan selamat dengar balik kita lagi dari program penyanyi tab tema kita ngerti ngari anu dua. Terima kasih nega balik kita ada sentiasa ngempan teman program di ada setiap pukul semang suku dengar lagu dematin lagu masua kumpulan What I Vision lagu terkenan meh nasib.

Okey, dua kata lagu masuk kumpulan What I Vision. Dia pilih ku tenang dan libur bila kita dengar reti. Dia sentiasa bersama dengan Lizan di radio. Lagu sebelah saja dan lagu yang menasib dengan lagu mati dan lagu berkenaan dan kemudian ku. Masih dengan lagu-lagu penibu, lagu-lagu demar, pilih ku tenang di siap program dan reti. Dengan lagu-lagu ada kaliti, lagu-lagu dari kodong sewa 70-an dengan sewa 8.

Awai lagu masuk Mike Rantai. Mike Rantai ni orang menyanyi ditagih tegul belagu dengan RTM wang sewa 80-an dengan sampai tok masa itu nih Mike Rantai masih popular jadi penyanyi kita di masih dipegat di bidang seni suara.

Okey, ini dia lagu Twist masuk Mike Rantai. Lagu berkenaan Twist Bujang Tema. Lagu dia je lah. Lagu dia berkenaan Bidaru Abdi. Lagu dari Koduang Atuh ataupun Wapangan Sawah 80-an. Masa aku dengan lagu-lagu penghibur dan pilih aku dengan kedai Yusi yang segmen lagu-lagu Dema dengan reti. Dengan lagu-lagu Dema penyanyi-penyanyi dengan reti kita akan masuk kawasan.

Oh ya, sekali-sekala kita keting lagu-lagu demah mengki, maka tempong lah kenangan kita demah. Tempong balik kenangan-kenangan kita demasa kita lagi bujang, ataupun demasa sen kita lagi sekolah, ataupun demasa sen kita lagi berlatih the college-college ya. Dengan ngerti kita balik lagi dengan lagu-lagu sen, lagu-lagu tempat pada penyanyi-penyanyi kita ada mengrekod lagu dengan RPM. Lagu-lagu kita sempat demi dabi akai RPM. Lagu depati ini masuk Danny Boy, lagu de berkenaan maaf maaf aku. Dengan ni lagi lagu masuk Danny Boy, dipilih ngerti lagu de berkenaan surat dekatku. Ini ada program penyanyi Abdema.

Bagi muslimah, para penyanyi-penyanyi kita ada teban Sultan Negara Ti, kita nyampur gaul lagu-lagu masuk bala penyanyi-penyanyi demar, penyanyi-penyanyi tap taya kita ada rekod lagu dengan RTM. Dengan ada lagi bala kita tak bau tina, jarang kita keting lagu-lagu demung ti ya, sebab lagu-lagu demung ti jarang doga peluah ada radio, jadi ngare anu dua bukti mah peluang dengan kita keting lagu-lagu demar. Lagu-lagu de barangkali nah doga rekod uang kita masih bayu mayan tentunya hati. Adapun lah di masa sian kita lagi put salingan ini. Okey, ini lagi dengan lagu-lagu dah pilih aku dah ngerti dan tengsi program lagu-lagu.

Oh ya, selain kumpulan Destroyer dan rekod lagu Wang Sewa 60-an, ada lagi penyanyi The Tabanku Ngerti Nibur Belah Kita Seni Cik. Penyanyi dan rekod lagu Wang Sewa 70-an Seni Cik Christopher Muning.

lagu Mesua Christopher Muni, lagu dari perjalanan mudik bersama. Adapun lagu saya lagu 60-an sebetulnya, jangan lupa lagu senang kita tayu hidup bersama. Okey, ada lagi lagu Mesua Christopher Muni dengan arti lagu perjalanan kisah dengan teladan.

Oh ya, mungkin kita masih ingat dengan kumpulan Podam Saujana Band. Podam Saujana Band ti biasal masuk kampung Podam jalan Kucing Bau dan lagu dengan RTM Wang Sewa 70-an dengan Wang Sewa 80-an. Masen balain aktif ngerekod lagu dengan RTM.

Okay, lagu dematin lagu masuk Gilbert Belong bersama dengan kumpulan Podam Saujana Band. Jadi kita tu ke pinggir masa program kita ada ngerti berkambut na bersama lagi kita wang minggu bau tapi dengan program lagu-lagu tema lagu-lagu bersama dengan penyanyi-penyanyi tahap tema. Kita nusen, terima kasih dengan selamat tingkah dengan semua oleh kini dengan lagu pinggir masa kita ada ngerti lagu datumit ku masuk Roslyn Niut masuk kumpulan Podam Saujana Band.

0: Dengan Nadine bisa madu koi dan segmen ngayong kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sabukur peringaron, next one dua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.

Jadi saya macam mana kita mau berhibur the abi program penghibur tak abdema bersama dengan penerbitnya saya macam mana berhincangin. Jadi dengan arti balik lagi bersama dengan aku DJ di segmen ngarep bawen masuk buku peribu ngarep sampai tepuk semua terpengarep tematik. Jadi terima kasih nampak kita ada masih sentiasa bersama dengan kami the YFM dia gerak bersama. Jadi juga balik kita ada Wang Masaitin masih bayu be'e masih lagi santai relax berhibur dengan kami the YFM dia. Tapi silun lagi dengan lagu penghibur kita masuk Vivian G dari Ngikap.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang lihat pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering nanti dia.
1: Agong saja, mau mana mau go nih, kau enggak mau mau nunggu shot dia kau nakut, mau nali dia, mau palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku mau nunggu dia, kaki aku guyu guyu penu doi, tonggon penu aku, no aku gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku shot toy, apa lagi shot toy? Kalau di dengan aku ni, shot apa leh? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di ano ni nang tonggon penu, apa enggak push kati push kani nyujuk kani bojang pot. Ya, itu aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tu dok aku naik terbang, aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mama, nah tak bohos lagi ya. Iti tu dolia aku nang. Cuti aku sih nasi diku. Itu aku nang memang mu tu mabuk. Nengak mu tua dan mu kau ada tu. Ini tua lagi nang aduh. Mereka gaya ti. Asa bu putih mu bohos dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang motor lemah bu, bahaya.

Microsleep, ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Paya puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

Jadi sim-sim Nuatina, lagu penghibur kita masu Johnny tu kan nampas pinguji dan mengabang kita 26 minit repas pukul semang ni bingara. Jadi balik kita mulai ke pingami ya. Ada mana frekuensi ni kusang nampu ini mega hada kucing ataupun di mana frekuensi ni kusang ni pancu mega hada serian. Ataupun boleh lagi ke pingami di mana aplikasi RTM Klik. Jadi terima kasih ne balik kita ada masih bersama dengan kami dari Jami Tina. Mungkin balik kita ada Bayu Beus ada masih bersama dengan kami sampai tepuk semduh terpengaruh timati. Jadi selamat berehat, selamat santai, relax ya kita dengar ti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur masu Linda Jaba, Bunga Kupua.

nasib sepuk break. Kemaya tak teman moto, menyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Aduh-aduh beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Eh? Oh, sini siya sa tiyan ang talon din. Ba't mo, Josh? Nagiging muna.
1: Josh! Oh, Josh! Woo!
2: Asa, sige ka naman ako din ngayon. Nipatut ako sa di ko dyan ang talon din. Nipatut, gamot talon din mo kan ako. Bukan na gadon ko yun. Eh, ano siya wak ti? Nipatut yun ay oti, ano ti?
1: Josh, aku leti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati dah.
2: Aku tanya nukal tayar bisikal ku bi. Dia patut mu dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur aku nukal tayar bisikal. Totu lah aku tanya nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lah mengajua ke.
2: Dia mu puan ya, ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyo nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mau kau tunggu aku mana? Di mau kau semua.
2: Iti re aku gatung tia. De patut mulai pilu.
1: Ani nak ki, kau tengah ani nape?
2: Tibi mau ningat binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani unai.
2: Ani hari di.
1: Binirati itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek tak pasti kau lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asih. Si, tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya lihat toko mana aku jawatin lah.
2: Mau mas barang sina, doi kuda betoko ni aku joko nyakut dati, aku mokos dati saya ada rabu joko noje.
1: Atuh, ti bukan oni, iti doh kain biasa, iti jalur gemilang. Itu sebagai lambang kamu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja duit titi. Buka bendera ti buka.
2: Muti, ti emu moya.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Pemu, ini bahasa aku dah buka.
2: Yore. Aku tis bonar. Binirati, dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dropas.
1: Iya, patut. Dole aku ingat kalau binirati ti kini dimopu, kini dipilih ya, kini siak, kini dipilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai ya. Dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihal ya. Mumit di tikuk ni ti ya. Tu aku milih ti ya, so pasal ti ya.
2: Iya, Mai.
1: Pagu ah.
2: Kudu mau jual, Mai. Dia mau jual ni.
1: Ya, dusa aku jual. Masih tak betul ke kelihatan bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Aku dikemun pasal pagi dia kalika ganti itu timuti.
1: Tapi ingat ya, iti masa mula pasang bendera, iti rakah diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, pali pagu mak dah nuk tanah. Mu ni bendera no mu gatung semu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh nak foto bercebak buah.
2: Aku kali uwi ya. Ke kermokos ya.
1: Uwi yo ge. Yo.
2: Ini nang kilian doh. Doi tolin uwi tu berguna ge.
1: Pakai uwi nang dak toka apa yo. Mak dah yo foto dia bas bercebak buah eh. Buat ino eh. Pak paling ni mak dah terbalik dah.
2: Okey pun terbalik mai. Dia patut.
1: Buat ini. Moninga di warna biru lagi bintang kan oh. Ya mesti ke somu di ka umiah tiang mu tiak.
2: Yo.
1: Berarti ne.
2: Yo.
1: Nasib dia buk berarti dia ngang nulis ya. Pakai datok ne ya.
2: Yo.
1: Ada terbalik ne.
2: Pakai mu mesti tulung ku pasang te pagi sa ada terbalik. Ku tolu jadi muti. Nok te nada-nadanya susah ke.
1: Yo. Te pagi asa mulai pasang ne tanon ku dia. Oh. Nabok ngawa oh. Asa dah cukup. Tengok ayuh no. Mi tadi ayuh ne.
2: Selamat untuk kebangsaan.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebek, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

Jadi dah jam ti aku mau irang amas tugas aku dengar ti. Aku dah jadi irang ucas. Puna terima kasih nabal kita ada sudi bisa mendengar kami dan masuk buku PII. Buku PII bingar ijena sampai tu pukul 9 terpengaruh ti mati ada segmen ngarang pawan. Jadi kita bida pun bau ada segmen dah beken. Andu dah beken dengan jam dah beken. Jadi pukul 9 terpengaruh mati bila kita boleh terus berhibur abis atau masih YFM dia masuk pukul 9 terpengaruh sampai ke pukul 6 berpagi. Jadi sian saja sama masuk aku. Selamat bingara. Terima kasih semua. Bye-bye.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen subang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen subang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul subang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.my

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen subang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen subang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul subang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapereng ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: YFM
1: Gerak Bersama Segmen Makat Rimuhas
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Selamat berpagi, nak semua kita datang positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti, kurang abang kita negeri bacaan ayat. Dan dapat da buku Isaya 40 ayat semahang. Ayat ini yang namanya, Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dati putih Tuhan kami, ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rapsaga nawa ngaseng kami dati putih Tuhan, nyungka kam ngampun pinyalah dosa kami, supaya ada sepanjang anuti pinyalah miti, kai jadi batin masu sana kami, semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini datim positi supaya mi panu nak tarun datuju mi baik tempat kerja baik emah kanyang baik pun anih dak tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dan pimudi pami Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami dak panu joho panu sesek minan muto akam mah dak ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne baladingan mi ne tempat dahan mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar balati lagi dok senaga kam da timputi kami kamet bala anak bala di mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa melagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan kirana malaikat kam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan negakam sebab ami percaya akam makan tebek kam kan ngatur akam tanpa dak kemageh pimudip mi sepanjang anu ti ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan ganana kami salmaseh dak jaji juru selamat dan tanpa semua ami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Pijuung ka. Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terima pemenegsok Konsul General Republik Rakyat China di Kuching, Zheng Weiping di Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Bita perdana jadi terut yang sedua pihak bertukar buah pikir berkait bermasam pikara yang pinyu utung bersama keda sojure berkait rakah yang negap kerjasama sedia agi. Bila perdana menegah kiran kerjasama dikena di asas Sarawak ke China sama komitmen sok dua pihak yang kuas kerjasama bau adi dapat sama teban utung dalam bermasam pitak. Jalan Matang Kuching redok teup sementara kadok ngubah pigeruk sepagi dek semang 2 anbran September ati. Penerang so Sarawak Water Keratnang ati rebedak kerja-kerja miki betang pipe adi bagak 1100 mm dapa dokenu. Kerja miki anak jakak pigeruk so pukul semang singarep ngga anu rima ati ka jakak kemas ngga sekumbeng rima anbran September. Ngana pengguna alam raya so Matang ka Kuching dok tayan pada pakai aran adidog netap. Pengguna aran raya menegah dong mitik tunda papan tanda trafik sementara arahan petugas sama nakit teban moto tipu keduk kenu kawasan kerjana. Daya ratus dong mitik bedak tinggal penerang tutus Facebook rasmi Sarawak Water. Kongres Kaum Pekerja Perintah QPEC Sarawak harap perintah dapat nimbang yang dengan bonus ni beran gaji puankah sekurang-kurang i RM2,000 yang kejak tangan perintah dalam belanjawan 2027. Pengurusi i Kulin Jayang Sabanang, penurung beranjana dapat turuk nurak kos pemudip yang jadi penyegerak yang kejak dengan perita dalam dengan perkhidmatan adiskasen kena ke rakyat. Air Sabanang perita madani dapat nurak ekonomi adib sekap sama netu pemamai rakyat PJU dog temit bat. Setelah berakah perintah Mardani netap subsidi diesel ke RON Pre Prima dapat turun ngurang susah beranya rebis i yang bara pendidik di Sarawak. Misi Sarawak yang parik jadi juara para Sukma Selangor 2026 berpeguru. Kontingen ada perupas berdak Menteri Pikembang Kaum Dayung, anak-anak penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah di Padang Beron Antarabangsa Kuching Meja. Sarawak netan menang juk peruk pingat emas dalam pertanding adi redog ngatur pigur sori mandeg semang anuran September hati. Perungguan taruh ratus mai pertarunan kontingen Sarawak adi saman atlet ka pegawai adi repetanding dalam semang basa sukan adi berkait ngat taruh ratus taruh permai acara. Ngangga masgah perbasa pun-pun ni. SPR kirim notis cadangan nambah kawasan Brunei di Sarawak. KKM perhati andam bipaut jerbu dia adu-adu bertambah. Sindiket jenayah polis neten rebis bege tindakan SOSMA. Ati degaso YFM bedia dog Newson bedan Nur Akila Arbain kadog nukar ka Pimio Biata bedak Vic Mo Lawrence sa section berita Ehwas Masa RTM Kuching ganak seramai sesan ka salam Malaysia bedani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jerebu dapat teban enam kapurung tak. Rebis i berpaut dengan saluran ngaseng tak. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adi bian ada berpaut dengan ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepak. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bukan soana, bega nop in kosong dengan datu perintah bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web opis abang terun. Denyah gehtungan terut ponkah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betih pide ponkah susah ngaseng pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, kita tuh lagi dah pukul ijuk berpagi. Sama kita orang keping agah di Minan Senak Bukar Sadong. Ya, selamat pagi dengan selamat berhibur dengan Mik The YFM Bidia segmen Makat Karim Muhas. Berpagi Nutaruh 2 Anugerah Peri ya 2026. Mereka pun berpagi ti KS Kedep. Memang ada bersama kita lagi ya. Sama aku DJ NG.
1: Bersama aku DJ Lala. Dia RTM Kucing.
0: Ya, Midu dah akan bersama kinin dekat pukul pre-E berpagi Siti Mati lagi ya. Dengan mun biasa kita anggap agar pasti dengan pukul 7:30 bila saya nak bawa jagoi lagi ya. Yalah. Jadi Mati, kita ngapun tanya topik kita pagi ti.
1: Ya, yeah. Sebenarnya NG tak lucu dia pernah mana dapat ngaragu so make his ready dan nyalo.

0: Raga Brahma dari Dr. Pamela Natasha Jagu Bunga Andu Rami Pramaso Praga Barata Rarabi Singa Nadi Gip Samak E DYF Media RTM Kuching Madi Nati Eta Sama-sama Di Nga Gaya Andu Ta Yana Nwati Info Dua Puluh Pada Jabatan Meteorologi Malaysia Gaya Andu Pitu Semang Dua Jam Yana Seluruh Negeri Sarawak Bikuat Kuasa So Pukul Cu Isan Isan Alati 2 September 2026 Yana Sesat Nwati Ya Jaka Agi Ujian Di Kedak-kedak Tepat Di Seri Aman Betong Bintulu Ngadi Miri Jerebu di Kuching Serian Samarahan Sarike Sibu Muka Kapit Ngadi Limbang Kemudian ke Yana Semindu Anwati Jaka Agi Duduk Kijat Ngadi Ujian Di Kedak-kedak Tepat Di Sibu Muka Bintulu Miri Ngadi Limbang Kedaan Jerebu di Kuching Serian Samarahan Seri Aman Betong Sarike Ngadi Kapit Kedaan sebab sebab poh so barat raju 26 terpuru kilometer sejam gerumang bigatuk ni point kusok ndak ni point rima meter ngataka pras 24 ndak terpuru rima darjah Celsius saat ini beringan ya keadaan gaya nutayan Anwati 22 pada Jabatan Meteorologi Malaysia petus pun 2 jam yang seluruh negeri Sarawak kuat kuasa so pekerja isen isan 2 November 2020 4 propri menara pasal pukul jui sanisan hanimun biasa beringan ya topik ke pagi tayana sesan Anwati topik ke pagi adi daripada teman sopra kita santai-santai ya yana sesan Anwati topik pagi tak Angie
1: ya topik pagi kita ni
0: ketakutan pelik
1: trauma
0: ya trauma teru ni dengan teru adi perik dengan teru contoh
1: pelik lah,
0: contoh ideja teru belun
1: belun
0: kemedaya poh belun kemedaya belun nama baga dengan mebu dengan teru rutop
1: bayu baga mama terus bu
0: ya aku benda ganji memang aku teru belun
1: memang sama mati nanti tiba-tiba meletup mati macam-macam pikir ya
0: anak gerang
1: selain masuk teruk belun teruk ni dia bukan lagi kena teruk dengan papeng papeng lipas lah saya mau biasa teruk nyumak bilon
0: ada
1: aku teruk
0: aki
1: teruk nyumak bilon teruk lebih lagi macam-macam di udara ya.
0: Masam-masam kau pikir tadi.
1: Macam-macam. Siapa ketakutan pelik lah. Ini teruk dia tusa-tusa. Jadi boleh kita kongsi dengan kami dua Lala. Pagi ti pukul mayur pagi ya.
0: Ya, kena. Esok tap cuci dengan topik pagi tak tap cuci dia pramana dokter ngaraga pramana dari Dr. Mama dari Melton Choning. Ruruh atinku.

0: jalo gemilang di borike.
1: Aduh, aku tengah pikir tidak ki kue gatong na.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan doni. Parik roja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, muti, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasak lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Nginudu berada di menoda sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

0: Reggae Brahman so desil fit rahayu kurnia kajon oku.
1: Kajon ami dua lagi topik pagi ti lagi ya. Mijang upi.
0: Ya, topik mijang upi ketakutan pelik. Ah pikara ada tentang pikara semakin tanah perik hati ya, Angie.
1: Tusah, kan kami tusah. memang tusah lah.
0: Ini ada dengan teru, pak sebetul i perik.
1: Ya.
0: Yeah. Ada yang aku teja, contoh i dengan teru dayak tiup beron. Bukan beron, belut.
1: Mana tiup beron lah.
0: Tiup belut.
1: Tiup beron.
0: Teru dayak tiup belut.
1: Belut.
0: Mungkin dia tiup beron dah.
1: Mana mula tiup beron. Kesa tiup pun tetap lagi nama apa.
0: Ya, betul.
1: Okay. Ini ketakutan pelik CN di kita. Selain masuk CN, selain kita terawak dengan papeng, lipas, ataupun terawak dengan nyumak bilon, ada lagi dia beken. Ya. Mendingan kita ada mati dah. Ada dengan kita ni, mati ni lah. Boleh kita ucap sama pagi, tak ada yang pakok.
0: Ya. Yeah.